0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan
4: Semarang keren.
3: Iya.
5: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar.
4: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.pro.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Eh, bagaimana kabar ya lo?
4: Lagi ada masalah mana?
3: Bagaimana kabar ya lo?
4: Lagi bilang kalau kamu ketinggalan belakang kamu sen.
3: Eh, bagaimana kabar ya? Bagaimana dikit dikit beli?
4: Lagi bilang kalau pandai lakukan sembilan tu, pandai kalau jilat sembilan tu, macam.
3: Macam mana? Ini begini lah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Kita masih berbicara mengenai upaya menjaga kebersihan Sungai Musi yang menjadi juga perhatian dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8. Ini pada hari Jumat 11 September pendengar 2026, tepatnya BBWS Sumatera 8 ini melaksanakan aksi bersih eceng gondo di kawasan dermaga BKB, tepatnya di sekitar Tugu Iwak Belido Sungai Musi, Kota Palembang. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran air sekaligus juga mempertahankan kebersihan dan keasrian Sungai Musi. Eceng gondo yang tumbuh dan menumpuk di perairan tentu perlu dikelola juga pendengar agar tidak mengganggu aliran sungai. Karena itu, kegiatan bersih-bersih seperti ini menjadi salah satu langkah untuk menjaga kondisi Sungai Musi untuk tetap baik. Namun, kegiatan tersebut bukan hanya soal membersihkan sungai. Lebih dari itu, aksi ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian Sungai Musi yang selama ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Termasuk juga mendukung kawasan Sungai Musi sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Palembang agar tetap bersih dan juga asri. Tentunya juga pendengar, melalui kegiatan ini diharapkan aliran Sungai Musi ini dapat terus terjaga, lingkungan di sekitarnya semakin bersih, dan pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan secara berkelanjutan. Jadi menjaga Sungai Musi memang membutuhkan langkah bersama, tidak hanya melalui kegiatan bersih-bersih, tetapi juga dengan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah pada sembarangan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Medis apaan sih?
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, upaya menjaga kebersihan Sungai Musi saat ini memang terus dilakukan dari berbagai pihak. Setelah sebelumnya ada aksi bersih Enceng Gondo dan yang dilakukan BBWS Sumatera 8 di kawasan dermaga BKB Tugu Iwak Belido, kali ini gerakan menjaga kebersihan Sungai Musi yang dilakukan pemerintah Kota Palembang bersama ICCN Sumatera Selatan melalui The Guardians of the River ICCN Sumatera Selatan. Aksi bersih-bersih tersebut berlangsung pada Sabtu 12 September dan melibatkan sekitar 700 peserta. Pesertanya pendengar datang dari berbagai unsur, mulai dari relawan, ada juga komunitas, mahasiswa, pemuda, masyarakat, bahkan jajaran perangkat daerah juga turut hadir. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa juga turun langsung dalam kegiatan tersebut dan menariknya pendengar, kegiatan ini turut melibatkan juga aktivis lingkungan asal Jerman Benedikt Ramter yang dikenal dengan sebutan Bule Sampah. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, upaya menjaga Sungai Musi ini diharapkan tidak berhenti ya. Pada kegiatan bersih-bersih saja, kepedulian terhadap sungai ini juga perlu kita terus lakukan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan sekitar di aliran sungai. Untuk membahas lebih lanjut hal tersebut, pagi hari ini di Palembang Menyapa, kita akan membahas mengenai tema terkait aksi bersih Sungai Musi dan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan. Bersama dua narasumber kita dari Ketua Aksi Sumatera Selatan, Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia, Hidayatul Fikri, dan juga Kepala Bidang PSLB 3 DLH Kota Palembang, Andika Martadinata STMT. Anda nantinya juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih terkait aksi bersih Sungai Musi, pendengar. Aksi bersih Sungai Musi ini pada bulan Juli lalu juga sempat dilakukan, yang bertajuk The Guardians of the River di kawasan Kampung Kavitan Palembang. Kegiatan yang digagas kolaborasi komunitas itu juga menjadi langkah awal membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai secara berkelanjutan. Aksi bersih-bersih Sungai Musi ini berhasil mengumpulkan sekitar 7 ton sampah dari tepian sungai. Sampah tersebut kemudian diangkut menggunakan 3 truk milik Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH Kota Palembang. Untuk membahas hal tersebut akan kami hadirkan Palembang Menyapa setelah yang satu ini.
0: Palembang Menyapa.
2: Palembang Menyapa. Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvira Damayanti kembali menghadirkan Palembang Menyapa untuk edisi hari Senin 21 September 2026. Pendengar, Sungai Musi ini bukan hanya ikon Kota Palembang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tetapi juga memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat dari sisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Namun, persoalan sampah masih menjadi tantangan yang dapat mengganggu kebersihan, kualitas lingkungan, serta kelestarian sungai. Pemerintah Kota Palembang juga terus melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui aksi bersih Sungai Musi. Dan juga menjaga kebersihan sungai ini tidak cukup hanya dengan membersihkan sampah yang sudah ada, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak kembali membuang sampah sembarangan serta mengelola sampah dari sumbernya. Lantas, seperti apa kondisi kebersihan Sungai Musi saat ini? Dan apa saja upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan sungai? Serta bagaimana juga peran masyarakat, komunitas, generasi muda, serta kreator konten dalam membangun kesadaran untuk bersama-sama menjaga Sungai Musi tetap bersih. Selama 60 menit ke depan dalam dialog interaktif Palembang Menyapa, kita akan membahas tema aksi bersih Sungai Musi dan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan. Telah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang pada hari ini bersama kita, ada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Bapak Andika Marta Dinata STMT. Selamat pagi, Pak Andika.
3: Pagi, Mbak Vina.
2: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Perjalanan ke RRI apakah lancar, Pak Andika?
3: Macet ya, luar biasa ya.
2: Hari apa Senin, Pak, ya mungkin. Baiklah. Dan juga kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 ataupun di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Hari ini kita akan membahas mengenai aksi-aksi bersih Sungai Musi dan juga kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan. Kalau kita berbicara mengenai kebersihan Sungai Musi nih, Pak Andika, ya, seperti apa, Pak, kondisi dan persoalan sampah yang saat ini menjadi perhatian di Kota Palembang?
3: Ya baik, terima kasih Mbak Vina. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang persoalan sampah ini gak akan pernah selesai-selesai ya. Karena selama kita hidup, kita pasti menghasilkan sampah. Jikapun kita purna alias meninggal, itu juga menghasilkan sampah karena cara dan segala macam dan lainnya kan. Jadi kalau Sungai Musi ini karena memang antar Palembang ini dibelah di tengah-tengah ya, sungainya di tengah-tengah. Jadi antara seberang ulu dan seberang ilir. Kemudian di seberang ulu pun masih banyak aktivitas warga atau rumah tidak layak huni ya, atau rumah tinggal yang memang di bantaran sungai. Jadi memang terkadang kita melihat, apalagi seperti kemarin kita mengadakan gotong royong atau kegiatan, baik itu dari volunteer aktivis dan lainnya, kita lihat hasilnya memang itu sampah rumah tangga ya, sampah rumah tangga. Dan bisa terlihat lagi itu banyak sekali pampers itu.
2: Oh.
3: Pampers beserta isinya. Jadi ya budaya ya, budaya yang sehingga mungkin masyarakat yang belum terlalu sadar atau mengambil simpelnya, akhirnya membuang sampah. Kalau bahasa kita nih di Jabo ya.
2: Apa tuh Pak?
3: Jabo tuh kan dapur.
2: Uh-huh.
3: Ya bener gak penglayan? Jabo tuh dapur apa-apa ya? Kalau Jabo tuh dapur apa-apa penglayan?
4: Depan.
3: Oh depan, belakang tuh?
4: Ya, buri.
2: Buri.
3: Oh buri, ya. Yo, di buri. Jadi begitu, membuang sampah di buri, di buri rumah. Jadi simple kan, gak susah. Tapi gak tahu akibatnya bagaimana gitu. Sehingga memang budaya dan kesadaran dari masyarakat, apalagi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dan masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Musi untuk menjaganya, karena aktivitas dari masyarakat sendiri kan itu di sungai. Mereka mengambil air untuk mencuci, kemudian mereka terkadang mandi di sungai. Jadi sebenarnya mereka menjaga pun untuk menjaga kesehatan mereka gitu. Mungkin ya kita perlu menggugah kesadaran masyarakat, menggugah budaya ya, agar budaya yang membuang sampah sembarangan itu tidak terulang. Kemudian memilah sampah dari rumah tangga itu sejak dini, kemudian mengurangi sampah dari rumah tangga sehingga sampah yang dihasilkan pun dapat diminimalisir.
2: Baik Pak Andika, sebelum kita kembali mendengarkan paparan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, sudah hadir juga bersama kita di Studio Pro 1 RRI Palembang Ketua Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia Sumatera Selatan, Hidayatullah Fikri, atau yang dikenal di Instagram ini adalah Mang Dayat. Selamat pagi Mang Dayat.
5: Selamat pagi.
2: Bagaimana nih kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah, beguyur be.
2: Beguyur ya. Beguyur untuk tampil di seluruh Instastory, Instagram, Instagram Palembang ya. Hari ini kita berbicara mengenai aksi bersih Sungai Musi nih Mang Dayat. Kalau ya, dari perspektif komunitas dan juga sebagai konten kreator, bagaimana Mang Dayat ini melihat kesadaran masyarakat Palembang dalam menjaga kebersihan Sungai Musi saat ini?
5: Ya, jadi di sini kita sebagai aksi kadang berpikir apa hubungannya ya antara konten kreator dengan bersih-bersih sungai dengan ya, lingkungan hidup. Tapi inilah salah satu tanggung jawab dari kita sebagai konten kreator, menginfluence.
2: Okay.
5: Menginfluence masyarakat untuk kita harus peduli dengan lingkungan, bahwa ini untuk masa depan kita dan juga anak cucu kita kage. Jadi kalau yang kita lihat, mungkin aksi-aksi bersih ini sudah banyak dilakukan oleh komunitas, baik pemerintah DW pun, mungkin kalau kami sekali-sekali pemerintah adalah anak tiap hari.
2: Yeah.
5: Ya bekubek di sungai ini kan. Yeah. Tapi bedanya dengan adanya ini konten kreator ini lebih panjang akhirnya jalur kita untuk bisa meninfluence masyarakat itu tadi. Jadi kita di sini bisa dibilang kolaborasi juga, bukan menggantikan pemerintah, bukan apa, tapi kita kerjasama dengan ini, apa yang dilakukan itu mungkin lebih banyak tersampaikan ke masyarakat.
2: Baik, kita mulai dari aksi yang kemarin Bang Dayat lakukan bersama teman-teman kreator konten komunitas dan juga pemerintah lainnya. Saat turun langsung ke Sungai Musi itu di bulan Juli Bang yang pertama kali?
5: Bukan, kita ada beberapa asosiasi. Kalau yang pertama kali itu kita 25 April.
2: Iya. Yeah.
5: 25 April dan saat itu pun masih pasang. Ya, masih pasang. Kemudian baru beberapa kegiatan setelah itu ada dari Jejak Rasa dan ACCN juga melakukan. Dan aksi lagi itu melakukan di tanggal 22 Agustus. Baru kemarinnya yang ada bule sampah itu dari ACCN juga itu di 12 September. Itu ACCN dan Jejak Rasa. Jadi memang siapapun yang melakukan kita mensupport, dan sebenarnya dari Dinas Pariwisata pernah melakukan. Kemudian ada beberapa asosiasi, nggak salah Dompet Duafa pernah dari, jadi cuman mungkin tidak ter
2: ekspos luas,
5: iya gitu, lebih luas. Jadi sebenarnya berkali-kali ada beberapa kali badge, dan di sini setiap kegiatan kita mensupport lah. Kita mensupport, kita ikut peran serta, memang dibutuhkan kita hadir, kita turun. Kalau memang intinya apapun dari siapapun yang namanya adu gawi-gawi ini, Wong Palembang ini harus melo. Ini bukan bentuk apa ya, kalau menyelesaikan masalah itu tidak mungkin bersih-bersih sungai ini, tapi ini adalah bentuk kampanye. Bahwa siapapun yang hadir, yang pernah ikut dalam acara bersih-bersih sungai ini, setidaknya setelah acara itu mereka akan menjadi duta-duta kita menyebarkan virus-virus agar Palembang ini bersih. Nah, harapannya seperti itu. Makin banyak yang melok, makin banyak kita punya duta.
2: Baik. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya untuk masyarakat sendiri saat turun langsung ke Sungai Musi kemarin, Bang Dayat. Sebenarnya kondisi seperti apa nih yang paling terlihat di lapangan?
5: Macem-macem ya yang kita temukan itu.
3: Banyak pampers ya.
5: Banyak pampers.
3: Sama isinya.
5: Iya. Dari yang kecil sampai yang besar, teko kasur, sofa, beado. Kadang-kadang di situ. Jadi macem-macem nian. Jadi memang kalau zaman dulu itu budayanya memang lah bener nian, buang itu di sungai zaman dulu. Tapi zaman dulu sampahnya tidak cak sekarang. Yaudah, bekas-bekas wong yang iwa palingan deh, wong netak-netak sayur, memang itu menjadi makanan untuk makhluk hidup lain lagi. Sekarang ini kan sampah plastik, terus teko kayu-kayu sopa tadi itu, mana nak mengurainya lagi. Nah, jadi ini yang harus kita ubah dari membuang sampah di sungai itu. Dulunya memang dilakukan, tapi sekarang jumlah penduduk sudah makin banyak, sudah tidak relevan lagi, dan kita harus memiliki perkembangan budaya. Makanya kami di sini mencoba untuk membangun masyarakat Palembang dengan pendekatan budaya. Kampanye ini adalah salah satu cara untuk membentuk budaya-budaya bersih itu tadi. Jadi kita sebenarnya membentuk program ini. Jadi kita kalau aksi memang kan fokusnya konten nih. Jadi kita menggabungkan lagi, kita namanya ada komunitas kagek, kita insya Allah bentuk yayasan, namanya Kita Jaga, kita sebut Kijaga.
2: Kijaga.
5: Kijaga. Programnya namanya ada 4C atau 4C. Jadi kita sebut 4C itu kan dari kata Sili 4C, Sriwijaya. Jadi kita akan kegiatan itu adopsi, kolaborasi, aksi, dan solusi. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya, kita itu menggawangi kolaborasi antara semua pihak. Karena kalau sebenarnya pemerintah tadi langkahnya pendek, kota ya di kota, tapi kalau kita asosiasi atau masyarakat, kita bisa kemana-mana. Nah, jadi kita kolaborasi dengan beberapa asosiasi, akademisi, insya Allah kaget mencoba sama-sama memikirkan solusi biar Sungai Musi ini bisa minimal bersih.
2: Oh, luar biasa ya. Baik, kalau tadi dari sisi sebagai content creator dan juga beberapa komunitas, kita lihat kembali dari pengamatan Dinas Lingkungan Hidup ke Pak Andika kembali. Mengapa Pak, persoalan sampah di Sungai Musi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, bukan hanya dari sisi kebersihan tapi juga dari sisi lingkungan Pak?
3: Ya itu tadi, pertama sumber daya pertama air minum kita dari Sungai Musi. Jadi kan otomatis kita harus menjaganya, karena pertama ya lingkungannya karena sekitaran dari sisi pariwisata itu ikonnya Kota Palembang. Jadi ketika orang datang ke Palembang, alangkah mirisnya mereka selalu mengkonten, wah Sungai Musi bagus banget, antena bagus sekali, tapi pinggirannya penuh dengan sampah. Siapa yang berbuat itu? Kan tidak mungkin sampah itu datang begitu saja, menghanyut begitu saja, selalu apa namanya dibicarakan bahwa wah itu dari sebelah ulu sana pak, sebelah sana dia tuh ngalirnya ke sini. Padahal kan arus Sungai Musi itu kan tidak deras. Dengan beratnya sampah yang bersama Mang Dayat kemarin, kita sudah bisa pastikan bahwa sampah itu tidak mengalir kecuali enceng gondo. Enceng gondo kan dia kan beratnya ya bisa memang mengapung di air gitu. Tapi kalau sampah-sampah yang pampers atau sampah-sampah yang sudah bentuk plastik atau yang tadi sofa dan segala macam, ya pasti dari apa aktivitas masyarakat di sekitar itu pasti.
2: Baik.
5: Cuma kata yang ngaku ya.
2: Iya. Itu bisa disimpulkan tidak Pak? Kalau sampah-sampah itu sebenarnya dari rumah-rumah yang di pinggiran sungai itulah.
5: Ya, jadi pastinya itu mau tidak mau ya, sampah itu sebagian besar dari masyarakat. Dari masyarakat, jadi ya sebenarnya kegiatan udah lama sih. Kita galak ke kelurahan-kelurahan pun sampah di sini banyak, galak Pak Wali sidak-sidak itu kan. Itu misalnya, oh ini dari sekian ulu, oh ini dari sekian hilir. Nah jadi kalau seperti itu tidak akan, tidak pernah lah ada yang ngaku. Makanya apa sih yang tadi Ki Jaga itu akan buat empat program ini tadi. Jadi kita mencoba untuk berkelanjutan. Nah satu, memang bersih sungai itu tidak menjadi solusi, tapi setidaknya secara jangka pendek itu menjadi solusi. Pertama kita mencoba nanti adopsi sungai. Jadi program adopsi sungai ini, satu komunitas menjaga satu sungai, satu sekolah menjaga 200 meter sungai, satu perusahaan mungkin 1 kilometer sungai, dan ada berbagai macam asosiasi yang mengadopsi sungai. Jadi sungai itu jadi pecah anak yatim gitu. Jadi punya bapak angkatnya, biar ada yang ngurusin. Nah inilah kakek kita buat untuk ada secara berkala, berkelanjutan, bersih-bersih sungainya. Mungkin sebulan sekali, seminggu sekali. Nah ini program adopsi yang pertama. Yang kedua memang kita di sini aksi. Aksi tadi, aksi bersih sungai, ada aksi edukasi ke sekolah-sekolah, kemudian aksi riset juga kita coba komunikasi dengan universitas, dengan para ahli untuk menangani permasalahan ini. Dan kemudian tadi kolaborasi begitu juga dengan pemerintah, dengan akademisi, bahkan kita akan bentuk tim donasi, tim sunduknya, makanya kita buat yayasan. Karena apa? Kita juga memahami bagaimana keterbatasan pemerintah Kota Palembang, bagaimana juga, dan sebenarnya yang peduli di Palembang ini banyak kan?
3: Banyak.
5: Dan yang nak nyumbangin ini banyak, yuk kami bantu. Kaget dulu. Karena apa? Kami bukan yayasan yang resmi menerima donasi untuk ini. Jadi kami siapkan diri dulu, karena kaget jadi masalah ke depannya. Jadi kami di sini mempersiapkan diri, ya mudah-mudahan donasi-donasi yang akan terkumpul ini memang bisa dipergunakan untuk menangani permasalahan dari bersih sungai. Dan yang terakhir mungkin di solusi tadi macam-macam juga. Mulai dari kita membuat barrier-barrier tiga tingkat, tiga tahap rencananya kan, kalau memang ada dananya ini. Dari masyarakat ini sudah kita tutup, kemudian di perjalanan anak sungai itu kita juga pasang barrier juga, dan juga di mulut Sungai Musi. Nah dan juga perkelurahan mungkin kita pasang juga batas-batas. Jadi tidak saling nyala ke. Kalau di kelurahan ini, oh punya kamu, dia yang tanggung jawab, dia yang ngurusi. Nah, begitu juga dengan ada buat KTP sungai rencananya. KTP sungai itu setiap sungai kita buat ID, siapa yang mengadopsi, mengalir dari mana ke mana, kemudian namanya sungai apa, sejarahnya apa, bahkan data-data foto lama, perkembangan dari tahun ke tahun, kita upload di situ. Jadi masyarakat itu merasa memiliki, bahwa sebenarnya mereka harus diingatkan Sungai Musi, sungai-sungai yang ada di Palembang itu dulu tuh Palembang ini rahim dari Sungai Musi lahirnya. Awalnya tempat bertemu zaman dulu Bingenian, kemudian menjadi pasar, ya kan, kemudian jadi negara. Iya, itu awalnya adanya peradaban di Kota Palembang. Nah, dan bahkan mungkin kita juga butuh tim ahli untuk menjadi kolaborasi juga, memberikan masukan. Sampah ini selain kita dikelola sekarang dari DLH itu ada di keramasan buat listrik, masih banyak hal lain. Ada yang dibuat jadi konblok, ada yang macam-macam dibuat jadi meja, kursi, segala macam. Nah, ini mungkin kita maksimalkan agar sampah-sampah yang ada di masyarakat itu bisa menjadi nilai ekonomi. Dan juga ada sistem mungkin reward and punishment.
2: Waduh.
5: Iya dah. Misal kita kalau misal dia mengolah sampahnya benar, pemilahan sampah benar, itu kakek setiap bulan misalnya ada dapat santunan apa, mungkin ada kakek dijuk beras, minyak, segala macam bonus-bonus. Begitupun juga dengan punishment yang biasanya tidak perlu bayar sampah misalnya karena dia bermasalah, akhirnya dia harus bayar sampah. Atau bahkan sampai penyambutan kalau yang di daerah-daerah tertentu yang ada PKH-nya, kita pembatalan PKH. Nah, mungkin reward and punishment ini juga bisa untuk menjadi solusi untuk kampanye ke depannya. Nah, ini insya Allah kita akan bahas bersama dengan pemerintah kota, dan mudah-mudahan namanya kampanye ini bukan waktu yang pendek, kan doe? Paling tidak 3-5 tahun. Nah, mudah-mudahan makin banyak yang sadar. Jepang lah mau bisa jadi main ini nih. Ya kan? Tidak tahu-tahu bim salah bim jadi. Jadi kalau bangun fisik langsung terjingok. Bangun ini apa nama jembatan jalan, tapi membangun budaya ini membangun manusia agak lama memang.
2: Baik, Bang Daya dan juga Pak Andika, ini kita sudah terhubung bersama salah satu pendengar yang tergabung di line telepon 3699777. Pro 1, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Vina.
2: Dengan Mbak Dini ya?
6: Iya,
2: dengan Dini nih. Baik, silakan Mbak Dini.
6: Mau tanya ke Pak Andika nih ya, karena kalau kita ngobrol dengan warga sekitar Sungai Musi, banyak keresahannya itu seringkali tentang banjir atau bau sampah yang menumpuk di kolong rumah panggung mereka nih. Apa ya Pak solusi jangka pendeknya buat warga yang udah gerah sama kondisi saat ini Pak? Silakan Pak.
2: Baik, itu saja Mbak Dini di Kalidoni. Baik, silakan Pak Andika. Bagaimana nih Pak, jangka pendek atau mungkin ada jangka panjang juga? Silakan Pak Andika.
3: Sebenarnya kalau jangka baik, jangka pendek ya harus gotong royong ya. Gotong royong. Kalau kami dari Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya siap ya, ketika masyarakat mengadakan gotong royong dan kebingungan membuang sampah hasil gotong royong tersebut. Jadi memang seperti Mang Dayat bilang tadi, sampah yang di bawah rumah sebenarnya kan memang ada yang dibawa arus sungai ya, dibawa arus sungai tersebut. Tapi paling tidak ada yang memang dihasilkan dari lingkungan sekitar. Ya, alangkah baiknya memang ketika apapun kegiatan itu seperti yang kami lakukan tadi, memang melibatkan seluruh masyarakat, sehingga masyarakat tuh paham gitu apa yang mereka perbuat. Sekarang kan gini, permasalahan sampah ini kan bukan hanya sifatnya satu orang ya, atau satu instansi gitu, karena polluter pay principle itu ada di Undang-Undang 8 tahun 2018, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 gitu, tentang pengelolaan sampah. Jadi memang semuanya harus bertanggung jawab. Yang tadi seperti Mang Dayat bilang tadi, memang seperti perusahaan-perusahaan yang menghasilkan atau produsen itu memang sudah harusnya mereka bertanggung jawab. Jadi untuk jangka pendek dari sampah yang dihasilkan di bawah rumah tangga, di bawah rumah masyarakat, silakan mengadakan gotong royong, koordinasi dengan camat dan lurah, ataupun meminta asosiasi-asosiasi seperti kegiatan yang kita lakukan kemarin, Mang Dayat lakukan kemarin, atau ada bulik sampah dan segala macam, kita berkolaborasi sehingga seluruh lingkungan wilayah yang mungkin tidak terjangkau, karena selama ini kan kita hanya menjangkau, Dinas Lingkungan Hidup itu hanya menjangkau dari TPS ke TPA, sedangkan memang di kawasan-kawasan di seberang ulu atau kawasan-kawasan yang kawasan kumuh itu ada keterbatasan untuk memasuki armada gitu. Jadi mungkin juga untuk jangka pendek juga koordinasi dengan RT sehingga masyarakat tidak buang sampah sembarangan, mungkin bisa dikolek sampahnya dengan lewat RT melalui gerobak-gerobak sampah ya, untuk diangkut ke muara lorong, dan dihubungi pihak kelurahan kecamatan, dan bisa menghubungi Dinas Lingkungan Hidup untuk berkolaborasi gitu, sehingga kami bisa camat dan lurah atau bisa mengkoordinasi kapan kami akan mengangkut sampah yang dihasilkan dari gotong royong atau aktivitas tersebut.
2: Baik, ini saya izin melanjutkan masih ke Pak Andika. Pertanyaannya agak menyerempet dikit dari visioner Bang Daya tadi mengenai punishment dan juga reward. Ya, okay. Buat Pak Andika dari DLH, jujur masyarakat ini sering gergetan karena kadang kelihatan siapa yang buang sampah sembarangan, tapi kayak nggak ada tindakan tegas. Sebenarnya ada nggak sih sanksi realnya, Pak? Dari Ferry Irawan di kanal YouTube Pro 1 Palembang.
3: Oke, okay. Memang ada gitu. Ini kan masih tahap sosialisasi. Jadi Perwali 17 tahun 2026 itu sudah jelas memang, dan di Perda 4 tahun 2023 tentang pengolahan sampah rumah tangga itu sudah jelas di pasal 57 itu denda. Denda 500.000 dan perorangan dan punishment tadi ya. Punishment itu sudah jelas. Tapi sekarang juga sudah dilakukan sosialisasi dan ada juga yang sudah dilakukan penindakan oleh bidang penegakan hukum ya, kalau misalnya di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi memang kedepannya memang itu akan kita terapkan, baik yang punishment secara real, kemudian reward yang secara real, karena memang kita pengolahan sampah kita sudah ke waste to energy, dan kita ketahui juga pengolahan sampah itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Sehingga apa yang bisa mendukung dari teknologi tersebut adalah salah satunya retribusi sampah. Jadi ketika masyarakat sudah memilah sampah dari rumah tangga melalui sistem layanan bank sampah, nanti itu akan terlihat yang mana nasabah yang aktif gitu, sehingga nantinya ke depan tidak perlu membayar retribusi sampah gitu. Dan punishment itu ya akan selalu kita terapkan ya, Mang Dayat ya, karena kadang-kadang kan sekarang ada CCTV, ada beberapa sudah yang kita tindak itu. Memang untuk pengaduan ya kita harus ada bukti gitu kan, ada bukti sehingga kita bisa tim penegakan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup, baik Pol PP atau camat atau lurah itu bisa bisa menerapkannya gitu.
2: Baik, langkah-langkahnya kiat-kiatnya kalau misalnya salah satu masyarakat ini melihat tetangganya ataupun orang lain yang membuang sampah sembarangan ini, seperti apa tindakannya nih Pak? Dilaporkan, di foto atau gimana Pak?
3: Ya untuk sementara di foto, terus ada apa namanya, kita kan ada WhatsApp pengaduan dan pengaduan ya, pengaduan Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin bisa di-share di situ.
2: Baik, kita kembali lagi ke Mang Dayat lagi nih selaku Ketua Aksi Sumatera Selatan. Mengapa sih Mang Dayat, menurut Mang Dayat masih ada masyarakat yang sampai sekarang memilih untuk buang sampah ke sungai meskipun dampaknya terhadap lingkungan ini sudah banyak sekali kita ketahui?
5: Jadi berapa kali kalau ketemu tuh ngembek cepat mudanya, Bay. Ngembek mudanya, Bay.
2: Instannya gitu.
5: Iya, ngembek mudah. Apalagi di pinggir-pinggiran sungai. Tahu-tahu nyapu buang sampah celempung langsung kan. Nah, kalau tanya, "Woi, ini kaget banjir, Pak. Kami tidak pernah banjir." "Iya, Bapak tidak banjir di ujung sana."
3: Tidak macam banjir
5: dia. Dia di pojok.
2: Lebih tinggi ya.
5: Nah, jadi memang apa namanya? Kesadaran ya. Makanya memang pendekatan budaya itu sangat penting. Sebenarnya kok di daerah-daerah lain bisa gitu kan. Kenapa kita tidak? Artinya memang nak ditanamkan. Kemarin kita bersih-bersih sampah juga sebenarnya benar kata Kak Andika tadi, kita perlu libatkan juga produsen-produsen. Ya. Jadi pas kita ngambil sampah kan sebagian besar ini kemasan saset kita banyak nemuin.
3: Layer-layer.
5: Minuman lah, terus apa namanya, kayak ini dado endos kayak kita nyebut merek.
3: Makan instan.
5: Iya, galau macam banyak. Nah harusnya yang membuat kemasan-kemasan ini ikut terlibat dalam melakukan pembersihan-pembersihan sungai ini tadi. Nah, kemudian juga menanggapi yang tadi ada pertanyaan untuk Kak Andika tadi, itulah kaget kedepannya kami juga akan memfasilitasi turun, menggugah masyarakat. Sebenarnya kan kalau gotong royong itu ada programnya dari kecamatan lurah. Cuman kan kadang-kadang yang namanya disuruh beda dengan hati. Yang penting ada laporan putu-putu sudah gotong royong, tapi tidak berorientasi pada hasil. Nah, ini kita tidak butuh yang cak itu, kita akan mengajak masyarakat turun tadi, penyuluhan-penyuluhan bahwa di tempat mereka secara apa namanya tidak apa namanya secara inilah sukarela memang karena mereka peduli kayak itu rencananya kita akan turun dan mana cara memilah sampah cara kemudian menjadikan itu bernilai ekonomi. Nah mudah-mudahan kalau memang ada tim yang turun nian ke situ kampanye ini bisa cepat membuahkan hasil.
2: Amin. Baik, kita kembali tergabung lagi nih Bang Daya dan juga Pak Andika bersama salah satu pendengar di 369977 Pro 1. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Vina.
2: Dengan siapa di mana Mbak?
7: Dengan Lilis di kilometer 12.
2: Baik, silakan Mbak Lilis.
7: Baik, hari ini ada Dinas Lingkungan Hidup ya Mbak Vina.
2: Betul
7: ya?
2: Mbak Lilis.
7: Baik, saya penasaran nih sebagai masyarakat awam ya, apakah Dinas Lingkungan Hidup ini punya data nih berapa banyak sampah yang berhasil diangkat dari Sungai Musi ya setiap kali ada kegiatan bersih-bersih sungai ini. Terus juga kalau setelah sampah tersebut diangkat, biasanya ini dibawa dan diolah kemana nih Mbak? Selain itu juga ya, saya mau tanya nih, apakah ada program edukasi ataupun sosialisasi ya khusus untuk masyarakat di kelurahan-kelurahan sekitar Sungai Musi tentang apa ya, tentang dampak mungkin ya membuang sampah ke sungai, karena kalau kita lihat di lapangan juga ya masih cukup banyak nih sampah rumah tangga yang berasal dari warga sekitar sungai Mbak Vina. Kira-kira apa sudah dilakukan, apa nih yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah tersebut dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat? Mungkin itu aja nih Mbak Vina.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Lilis yang ada di kilometer 12. Silakan Pak Andika, apakah setiap kegiatan bersih-bersih ini ada data sampahnya dan juga adakah program edukasi dan sosialisasi Pak untuk masyarakat?
3: Baik, setiap kegiatan pasti ada ya. Pertama mungkin kegiatan itu kemarin, setiap kegiatan kita kan ada yang seperti rombongan Mang Dayat ya, siapa? ICCN.
5: Nah,
3: sebenarnya kita mengukur pertama dari kegiatan. Ketika kegiatan itu berlangsung, sampah yang dimasukkan di kantong, misalnya nih, kami Dinas Lingkungan Hidup kemarin menyiapkan 50 karung sebesar 40 kilo kan. Kemudian plastik hitam itu juga ukurannya juga 40 kilo. Jadi berapa kantong yang berhasil untuk diambil sampahnya, kemudian dimuat di mobil kita. Kalau kemarin itu dimuat di mobil kita itu 4 mobil sampah dump truck ukuran 20 ton, jadi 4 kali 20 ton itu kurang lebih 20 ton, itu sekitar 8 ton. Yeah. Kemudian ditambah 1 mobil traga yang ukurannya itu 1 ton. Kemudian ada juga mobil Dinas PU. Dinas PU ya otomatis mengambil sebagian sampah atau sedimen gitu. Jadi memang kurang lebih kemarin sampah yang dihasilkan itu 10-12 ton. Yeah. Di kegiatan aksi bersih sungai tersebut. Dan untuk kemana sampah yang akan kita hasilkan dari bersih-bersih itu akan kemana, itu pertama sampah itu akan dipilah. Sampah itu dipilah melalui bank sampah DLH, dan residunya atau yang tidak terpilah itu juga itu akan kalau kita kan mulai sekarang waste to energy. Yeah. Jadi sampah itu langsung akan menjadi energi listrik. Jadi kita bawa ke keramasan ya, ke pisel, dan di pisel juga diukur dan ada timbangannya. Secara kasat mata memang kita melihat itu 2 ton, tapi ternyata memang lebih dari 2 ton karena berat sampah itu kan basah ya, Dayan. Jadi otomatis lebih berat daripada sampah yang kering gitu. Terus apa lagi ya?
2: Tadi gimana nih? Adakah programnya nih Pak? Program edukasi dan sosialisasi ke masyarakat kita?
3: Saya sangat sangat senang dan bahagia ya ketemu volunteer kayak seperti Mang Dayat gitu. Jadi membantu mensosialisasikan gitu. Kalau kita sendiri kan ada satu bank visi-misi wali kota itu, satu kelurahan itu satu bank sampah. Itu program yang sangat baik, karena ketika satu kelurahan satu bank sampah itu berhasil dilakukan, dan bukan cuma hanya bunyinya saja di satu kelurahan itu satu bank sampah, tapi dengan aktivitas yang terlaksana dengan baik, sehingga satu kelurahan itu ada yang sekalian mengedukasi gitu, mengedukasi bahwa yuk kita milah sampah dari rumah tangga, karena sampah itu kan masih bernilai ekonomis gitu, ada yang masih bernilai ekonomis, terbukti dengan penetapan pemerintah itu 30% untuk pengurangan. Sekarang kita perhitungkan aja gitu, sampah yang satu orang hasilkan itu 0,7 kg per orang ya. Ketika kita, nah kalau misalnya jenis sampah-sampah seperti layer dan segala macam itu mungkin nilainya ada tapi tidak terlalu tinggi, tapi seperti botol plastik, kemudian duplek, terus kardus itu nilainya bagus. Kita ambil saja dari karakteris sampah itu seperti botol atau dan segala macam itu 1% saja dari 0,7 itu. 1% dari 0,7 kilo itu ya. Berarti mungkin sekitar berapa ya, 0,7, 1% ya, ngambil 1% dikalikan dengan 1,8 juta jiwa. Jadi dikalikan lagi biaya pengolahan sampah. Sebenarnya kalau program itu nanti berjalan dengan baik, itu pengurangan sampah di Kota Palembang itu sangat signifikan dengan sirkular ekonomi yang berjalan gitu. Sehingga dari sisi pemerintah kita bisa efektif dalam pengelolaan sampah, kemudian sisi masyarakat juga mereka mendapatkan benefit sirkular ekonomi tadi, dan lingkungan itu menjadi lebih bersih dan lebih terjaga, karena sampah itu tidak keluar kalau di bank sampah. Apalagi kalau misalnya bank sampah itu dapat meningkatkan kualitas bank sampahnya menjadi TPS 3R. Jadi ketika sudah menjadi TPS 3R, berarti mereka mengelola bukan hanya anorganik saja, tapi mereka mengolah organik juga, bekas makanan dan segala macam dijadikan pupuk, sehingga residu yang dihasilkan untuk dibuang ke TPA atau PISEL itu lebih sedikit.
2: Baik, ini luar biasa sekali insight-nya dari Pak Andika pagi hari ini ya. Kita kembali bergabung Pak Andika dan juga Bang Daya bersama salah satu pendengar di 369977 Pro 1. Selamat pagi.
8: Pro 1, selamat pagi, Mbak.
2: Dari siapa, di mana, Bapak?
8: Saya Dimas Disekip, Mbak.
2: Pak Dimas Disekip, silakan, Pak.
8: Baik, terima kasih, Mbak. Ini, Mbak, saya mau tanya tuh kan, kadang-kadang tuh kan kalau soal bersih-bersih sampah ataupun juga ini kan sampah ini kan merupakan tanggung jawab kita bersama. Tapi kan kadang-kadang tuh, Pak, itu, Mbak, ya, kadang-kadang kita kan melihat warga, tempat saya kan ditinggalnya di daerah dekat sungai. Nah, kadang-kadang kan kita tuh melihat kan ada warga yang membuang sampah. Pengennya itu kan kita menegur, Mbak, ya. Tapi kalau kita sudah menegur itu tuh kadang-kadang tuh khususnya ibu-ibu gitu ya, Mbak, ya. Kalau sudah ada malah jagoan lah dia.
5: Jadi bala.
8: Jagoan lah dia ngomong tuh ini banyak lah segala macam itu tuh urusan kamu kan segala macam. Kan kadang-kadang jadi hal-hal yang kayak itu, Pak. Jadi dinormalisasikan kan di daerah kita tuh. Jadi mencegah kita enggak bisa juga. Terus itu yang pertama, Mbak. Yang kedua tuh kan kadang-kadang kan ini kan kayak aksi ya, Mang Dayat itu kan ke sungai. Kadang-kadang kan sebelum ke sungai itu kan sampah itu biasa tuh kayak ke got dulu kan, Mbak, ya, ataupun juga di dam. Ada beberapa daerah tuh kan kadang-kadang tuh damnya tuh, Mbak, atau ini, Pak, kadang-kadang tuh banyaklah sampahnya, Pak. Kadang-kadang tuh banyu udah kejinguan lagi ya itu, Pak. Itu cak mano, Pak? Apakah juga aksi itu juga akan melakukan ke got yang besar atau juga ke dam ya tuh? Itu, Mbak. Mungkin itu aja, Mbak.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Dimas yang ada di Sekip ini. Kayaknya keresahan warga Sekip ya, Pak. Silakan mungkin Bang Dayar untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Dimas.
5: Jadi benar, kita kalau negah itu ya, jadi bala gitu. Ya, jadi memang kita itu kenapa harus datang ke sekolah-sekolah. Kadang-kadang biar membuat nyainya ini malu, ditegur oleh cucung. Jangan nyai gitu. Buang gitu. Jadi kita butuh strategi-strategi memang biar tidak do langsung menegur seperti itu, dan makanya yang ditanamkan budaya itu tadi. Kita mencoba untuk dengan secara umum. Kita ini mugo lalat jebak. Dak galak ngaku tulah. Ya dak. Jadi ya dengan dari anak-anak kita coba penyuluhan ke sekolah-sekolah, ke bantaran sungai, juga masyarakat bantaran tadi kita turun untuk mengedukasi secara umum, dan bahkan pemilahan sampah tadi bisa secara bernilai ekonomi misalnya kan ya. Nah itu yang coba dari kami gagas dan kolaborasi dengan pemerintah. Dan kami menyadari bahwa bukan hanya DLH juga di sini, ada juga dari wewenang dari Dinas PU, PU Perairan, dan ada beberapa lintas dinas. Bahkan Bang Dek kemarin sempat ngumpul sama Kairul dari Kominfo. Kairul, dia ada gagasan ya, untuk menggunakan CCTV masyarakat tadi menjadi satu misalnya kan. Aku bilang, bagaimana kalau misalnya IP-IP, kalau ada kamera CCTV IP yang punya masyarakat itu, minta IP-nya gabung ke jadi siko. Jadi yang di ini terjingok galo. Jadi kita memang harus ada bukti dalam untuk menindak itu tadi. Dan sebenarnya yang paling berat, kalau nyingok dari sejarah, hukuman yang paling berat itu sebenarnya sanksi sosial. Kalau memang kita punya kanal yang ketangkep itu kita beral ke, ini jero dia, jero.
2: Itu ketakutan masyarakat sekarang.
3: Itu aku sepakat. Jadi mengenainya teh, aku tuh pengen kadang-kadang, ya maaf, bukan gitu, kadang-kadang toh viral ke yang buang sampah, jangan viral ke sampah yang ada gitu. Terus viral ke yang bersih ke sampah. Jadi adil gitu kan, bukan bukan apa namanya. Ya maaf, memang tugas kami ketika apalagi kami mempunyai seorang pemimpin yang apa namanya ke lapangan terus gitu, yang memang peduli gitu. Jadi kami harus harus ngikuti kan, kemana kepala ya ekor mesti cepet kan gitu. Nah tapi kadang-kadang pengen gitu kan, pengen kayak petugas kebersihan atau pemadam kebakaran atau petugas-petugas yang memang mereka sehari-harian istilahnya mencurahkan hidupnya memang daya teh untuk bersih ke, atau kalau sekarang karut lah ya. Nah viral ke itu gitu, yang sampai kaget tiduk-tiduk mereka bersih ke, sehingga mungkin sedikit menggugah istilahnya masyarakat yang wih kesian wong ini. Ketika kalau ketika masyarakat itu sudah mengurangi sampah dari rumah tangga atau paling tidak tidak membuang sampah sembarangan, pekerja-pekerja lingkungan hidup, pekerja yang kebersihan itu akan lebih ringan pekerjaannya gitu.
5: Gitu. Aku menemukan kan doi, beberapa masyarakat yang mungkin ini lagi aku data nih. Dia ini pahlawan tanpa jasa lah. Jadi memang setiap hari pagi-pagi bangun bersihin sungai, dia dewean di beberapa titik bersihin sungai, dan itu pun disengeke oleh masyarakat apa gawe. Padahal kalau ndak kate dia mungkin sudah daerah tempat dia lah banjir, mungkin apa, dan itu sudah dilakukannya belasan-belasan tahun.
3: Oh, nah, itu yang harus kita kasih itu, reward ya.
5: Itu aku lagi data uang-uangnya, nanti kami usulkan ke pemerintah. Mungkin untuk dipanggil lah, dikasih penghargaan ya kan. Nah terus yang melanjutkan pertanyaan tadi, apakah sampai ke sungai-sungai kecil, yang pasti itulah tadi kenapa kami selain sama DLHK dan Dinas PU, kami juga akan kerjasama dengan camat sampai titik kelurahan, di mana kita akan mendata sungai itu kita bagi tiga kakek, mulai dari yang baik, sedang, dan kritis. Yang kritis ini mungkin kita dulu ke cari bapak angkatnya tadi siapa, ya kan? Nah, dan dipasang waring-waring ini tadi. Kita sekarang lagi musim kemarau, makanya lebih banyak turun ke sungai Musi. Kaget pada saat banyu pasang, dah baca lagi.
3: Dah terselit lagi.
5: Ya, yo, kita nyebur itu lah dalam. Makanya kita akan beralih ke sungai-sungai kecil. Di mana kaget mulai itu ngambang-ngambang kan ya di sungai-sungai kecil itu. Nah, ini kita akan minta data-data, data sungai dengan kelurahan-kelurahan, dan kita akan turun. Bahkan banyak yang uang tidak sadar bahwa itu sungai sekarang jadi cagot bae. Banyak, makanya kita harus membutuhkan KTP sungai tadi. Bisa jauh-jauh, contoh di Jalan Radial itu. Nah, Jalan Radial, sebelah Satika itu kan?
3: Iya.
5: Yeah, itu kan ada jalan masuk ke arah Cindi ya, tembus.
2: Yeah, yeah.
5: Nah, sebelah kanan itu sebenarnya Sungai Slamet. tapi besarnya cak paret bae. Nah, jadi wong enggak tahu kalau itu sungai. Mm-hmm. Jadi dan beberapa di perkotaan-perkotaan bangun aja bangun tahu-tahu sungai ngeci. Nah, ini kita memang butuh kalau aku ngomong punggawa-punggawa sungai yang ngejago itu yang nyerodei tapi mereka diberikan wewenang mungkin bareng dengan pemerintah. Kalau tidak yang kata yang nelpon tadi jadi bala.
2: Benar.
5: Jadi bala.
3: Kadang ngomong nih mereka memang tidak ada buang aku pernah nemui. Jadi ada viral nih, viral kan, viral. Kemudian dipanggil ART, terus kami gotong royong di situ. Tak hati pak warga buang di sini, warga di sana galak lewat muang. Jadi memang dia tuh tidak galak buang tempat dia tuh.
2: Oh, tapi
3: karena kan kaget ngot, ya, dia kan udah zaman pasti kan oleh karena sampai itu. Jadi dia sambil lewat, tuh katanya kendala, benar. Katanya uang sebelah sini.
5: Aku
3: katanya
5: pernah nongkrongi jembatan-jembatan kecil yang di jalan di Kigeding Suro, yang di Tangguh Buntung lah ya. Itu kalau cak 10 menit nyogok situ kagak ada yang bermotor, set berhenti cemplung. Ya, berlari lagi dia. Nah, dia memang itu.
2: Statementnya benar Pak ya, berarti itu saya buang sampahnya bukan di daerah sini,
5: iya.
2: Di daerah lain.
3: Bukan sampahku.
2: Iya benar.
3: Kami enggak buang sampah di sini.
2: Tingkah lakunya yang salah itu. Oke, deh, ini ada pertanyaan menarik lagi. Ini mungkin untuk Pak Andika dari kanal YouTube Margaret Johanna. Tanya dia, Pak, apa ada kemungkinan warga pinggiran sungai itu diberi pelatihan mengolah sampah saja daripada sungai dibersihkan terus-menerus tapi mereka tetap enggak sadar-sadar buang sampah ke sungai enggak ada kapoknya, Pak Andika. Silakan.
3: Ya, sebenarnya harus kita terus mengedukasi ya, baik bareng dengan konten kreator dan segala semuanya lah, semua kita berkolaborasi dan kita juga meminta lurah dan camat karena warga di situ kan mereka ada sosialisasi, dimasukkanlah sosialisasi tentang memilah sampah seperti bank sampah. Nah itu tadi ketika ada satu, kita kan sebenarnya ada contoh sudah di Dinas Lingkungan Hidup, ada bank sampah, sekalian ada taman edukasi mengelola sampah. Mm-hmm. Jadi di mana anak-anak sekolah kita undang untuk datang ke sana untuk belajar memilah sampah dan belajar mengelola sampah organik seperti maggot dan segala macam gitu. Dan di situ juga ada, mungkin RRI juga sudah pernah live di situ ya.
2: Yeah.
3: Apa namanya, ada maggot tadi dikasih makan nele, jadi sehingga sampah di situ tuh residunya sangat kecil untuk keluar. Nah sekarang masyarakat itu memang ketika satu kelurahan di satu kelurahan satu bank sampah itu yang dikelola masing-masing kelurahan, kita harapkan bank sampah itu yang sekalian mengedukasi bareng dengan kelurahan, bareng dengan kecamatan dan bareng juga dengan Dinas Lingkungan Hidup sehingga memang pertama-tama memang tadi kata Mang Daya itu benar lah, kadang-kadang itu teka ya Mang Daya. Tapi tidak apa-apa, kalau tidak bapaknya, anaknya gitu harap. Jadi kita memutus budaya gitu, memutus budaya yang tidak baik, meneruskan budaya yang baik. Gitu.
2: Kita andalkan generasi yang muda Pak ya untuk sekarang.
3: Iya, mudah-mudahan ya, karena kita tidak boleh pesimis. Orang negara lain bisa seperti itu, suatu saat pasti negara juga kita juga bisa karena
2: baik.
3: Sama kan.
2: Baik.
5: Di Jepang itu kan dia pernah ada apa namanya cara dia kampanye ya. Simple, misalnya setiap 2 jam pegawai bersih lingkungan. Jadi kita pegawai ini di kantor. Ada bel kayak 2 jam. Habis itu dia harus bersihin lingkungan, penahnya disusun lagi, sampah-sampah di pinggir-pinggir tadi di MBI segala macam. Nah, begitu juga sekolah. Mungkin per 1 jam belajar 5 menit bersih-bersih. Nah, itu di Jepang dulu menanamkan budaya bersihnya kayak itu. Nah, mungkin bisa kita adopsi hal-hal baik seperti itu dan Jepang butuh waktu puluhan tahun untuk bisa uang-uangnya jadi cak sekarang ini.
2: Okay,
3: sekolah ya, ada zaman dulu kan ada Jumat bersih kan. Nah, itu memang harus terus digalak ke sekolah-sekolah
5: piket,
3: Jumat.
5: Piket.
2: Betul.
5: Nah, piket. Ini kan sekolah elite katanya lagi.
2: Betul, betul, Bapak. Ya,
5: ada ini dia. Ada OB-nya.
2: Iya. Dan mungkin mindset orang tua juga harus diganti, Pak ya. Oke deh. Ini kan realitas waktu kita habis menunjukkan pukul 9. Mungkin saya ingin mendengar closing statement dari Pak Andika terlebih dahulu nih, Pak Andika. Adakah harapan Pak Andika terhadap kolaborasi antara pemerintah, komunitas kreator dan juga masyarakat Pak dalam menjaga kebersihan Sungai Musi? Silakan Pak.
3: Ya harapannya karena sampah ini merupakan tanggung jawab sama-sama, kami sangat senang semakin banyak aktivis konten kreator atau perusahaan produsen atau masyarakat atau seluruh stakeholder itu berpikir bagaimana menjaga lingkungan ini bersama-sama, itu sangat kami harapkan. Karena ketika lingkungan kita bersih atau lingkungan kita kotor, yang merasakannya akibatnya ya kita tadi, kita semuanya.
2: Baik, untuk Bang Dayat silakan Bang, mungkin pesan kepada para kreator ini dan di konten kreator dan juga anak muda Palembang agar ikut mengambil peran dalam menjaga lingkungan kita.
5: Ya, harapannya ke depan semakin lama semakin banyak asosiasi, lembaga atau apapun itu, komunitas yang mengambil peran, mengambil bagian untuk ikut peduli dengan lingkungan. Dan dalam kondisi itu pun kami, nah kenapa kami tadi membuat adanya Kijaga ini tadi, agar kalau memang komunitas atau asosiasi tadi kesulitan dalam melakukan nak di mano, caranya apa yang nak disiapkan, siapa yang nak dihubungi, mak mano mensosialisasikannya, kami siap membantu. Dan kami siap bantu dan silakan bergerak atas nama asosiasinya tadi. Jadi semakin lama semakin banyak yang melakukan itu, semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin banyak yang menjadi duta-duta kebersihan itu tadi. Dan itu kami harapkan bisa sampai ke sungai-sungai kecil yang ada di Kota Palembang. Jadi baik itu perusahaan pun tidak masalah. Artinya kami dari akan membentuk, kami juga dari

0: Ingatkan orang-orang di sekitar untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Mari kita jaga Sungai Musi bersama, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan sekitar kita. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi serta edukasi dalam dialog interaktif Palembang Menyapa. Terima kasih Mang Dayat. Terima dan juga kasih. Pak Andika atas waktunya ya, pada hari ini. Dan saya Alvina Damayanti serta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, tetap jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, dan mari bersama-sama kita rawat Sungai Musi untuk Palembang yang bersih, sehat, dan juga nyaman.
1: Palembang Menyapa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dicek fakta kali ini beredar di media sosial foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menteri Keuangan. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram BC Kanwil Kalbaktim pada 13 Oktober 2025. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan di kemenku.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnama Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FM, Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Halo RRI untuk edisi hari Senin 21 September 2026. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami pendengar melalui line telepon di 0711369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Sembari kita menunggu penelpon di Halo RRI pada hari ini, ada informasi yang akan kami hadirkan selanjutnya dari Kafila Provinsi Sumatera Selatan yang sukses menempati peringkat 6 besar pada Musabaqoh Tilawatil Quran ataupun MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Kafila Sumatera Selatan mencapai poin 55 dengan raihan 1 medali emas, 1 perak, 6 perunggu dan juga 6 gelar juara harapan. Medali emas ini disumbangkan melalui cabang Famil Al-Quran Putra melalui trio Ahmad Zain Ardila, Ahmad Aska Anabil dan juga Dimas Pradinata. Sementara itu pendengar, medali perak diraih oleh Devi Susanto dari cabang Hiasan Musaf Putra. Adapun 6 medali perunggu dipersembahkan oleh Ari Wicaksono pada cabang Tilawah Dewasa Putra, Ahmad Ilham Al-Fahri pada cabang Satu Jus Putra, M. Abdal Wasai pada cabang Tuna Netra Putra, Andini Putri Melati pada cabang Tuna Netra Putri, dan juga Anis Lutfia pada cabang Kaligrafi Naskah Putri. Tak hanya itu pendengar, utusan Sumatera Selatan juga mengamankan posisi juara harapan. Atas capaian gemilang tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Syafitri Iwan menyampaikan rasa syukurnya dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kafila. Selain itu juga Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Sumatera Selatan Ahmad Iskandar Zulkarnain menegaskan pencapaian tahun ini menunjukkan tren peningkatan kualitas pembinaan kori-koriah daerah yang signifikan. Iskandar juga menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Selatan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id pendengar. Selain itu, informasi dari Kafila Sumatera Selatan kita beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Satlantas Polres Banyuasin. Ini menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026. Kegiatan diisi dengan pembagian sembako kepada masyarakat, khususnya komunitas ojek binaan Satlantas Polres Banyuasin. Kegiatan tersebut pendengar dipimpin KBO Satlantas Polres Banyuasin, Ibtu Eko Susilo. Sejumlah kepala unit dan juga personel Satlantas juga turut terlibat dalam kegiatan sosial tersebut. Eko mengatakan pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian kepolisian kepada masyarakat tentunya. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari peringatan HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara. Dan juga pendengar, komunitas ojek binaan Satlantas Polres Banyuasin ini menjadi salah satu kelompok yang menerima bantuan. Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat hubungan antara personel kepolisian dan masyarakat. Menurut Eko, kehadiran polisi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas. Polri juga berupaya memberikan manfaat secara langsung melalui kegiatan sosial di tengah masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan juga pendengar, Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Masih bersama Anda, Halo RRI.
3: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Halo RRI pendengar, silakan sampaikan keluhan atau aspirasi Anda terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya, silakan hubungi kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan ini terkait kemarau panjang yang ada di Sumatera Selatan. Tepatnya Polres Ogan Ilir bersama Polsek Indralaya menyalurkan bantuan air bersih dan juga layanan kesehatan kepada warga Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir di hari Jumat 18 September 2026. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau. Kegiatan yang dimulai ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti. Turut hadir juga Camat Indralaya Utara Wahyudi, Kepala Desa Parit beserta perangkat daerah, personel Dokes Polres Ogan Ilir, Babin Kaptimnas serta masyarakat Desa Parit. Dalam kegiatan tersebut, Polres Ogan Ilir ini menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Bantuan ini diberikan karena musim kemarau menyebabkan sebagian masyarakat ini mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Selain bantuan air bersih, personel Dokes Polres Ogan Ilir juga memberikan pemeriksaan kesehatan dan obat-obatan secara gratis kepada warga. Pelayanan tersebut dilakukan untuk membantu menjaga kondisi kesehatan masyarakat selama musim kemarau. Warga juga dihimbau untuk menggunakan masker, dan juga ini diterima juga masker sebagai langkah pencegahan ya terhadap dampak kabut asap yang saat ini sangat berpotensi mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan. Kepedulian Polres Ogan Ilir juga turut diwujudkan melalui program Mobil Senyum. Dalam kegiatan tersebut, personel membagikan nasi kotak kepada masyarakat Desa Parit. Kapolres mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi musim kemarau dan dampak kabut asap. Seluruh kegiatan ini pendengar berlangsung dengan tertib, lancar, dan juga kondusif. Polres Ogan Ilir berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus juga meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga kesehatan selama musim kemarau. Dari informasi tadi di Ogan Ilir, kita masih terkait situasi sekarang pendengar dari musim kemarau dan saat ini masih ada kebakaran hutan dan lahan, serta dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, Polsek Muara Kuang masih di Polres Ogan Ilir menyambut kedatangan 15 personel TNI YONTP Kode 402 OKI OI yang ditugaskan sebagai personel bawah kendali operasi di wilayah Kecamatan Muara Kuang. Penyambutan personel BKO TNI tersebut berlangsung sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kegiatan dihadiri Kapolsek Muara Kuang Ibda Hari Setiawan, BATUUD Koramil Muara Kuang, Polda Haryono, Kasium Polsek Muara Kuang Aibtu Boyono, serta personel piket Polsek Muara Kuang. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Muara Kuang ini menyampaikan ucapan selamat datang, sekaligus juga mengapresiasi dukungan tambahan personel TNI dalam memperkuat upaya penanganan karhutlah di wilayah Kecamatan Muara Kuang. Kapolsek juga mengajak seluruh personel untuk segera menyesuaikan diri dengan kondisi wilayah, serta juga memperkuat kerjasama dan soliditas TNI Polri bersama BPBD, Masyarakat Peduli Api, pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa. Sebagai dukungan operasional, personel BKO TNI juga turut membawa satu unit kendaraan pemadam yang berkapasitas 5.000 liter. Kendaraan tersebut untuk sementara ini disiagakan di area parkir Polsek Muara Kuang karena halaman dan garasi Koramil Muara Kuang ini belum dapat digunakan secara optimal akibat masih dalam proses renovasi. Selain kendaraan pemadam, sebagian personel BKO TNI untuk sementara ini menempati musola Polsek Muara Kuang sebagai tempat beristirahat selama menjalankan tugas. Pola pergerakan personel BKO ini nantinya pendengar akan menyesuaikan arahan dan perintah tentunya terkait serta perkembangan juga situasi karhutla di wilayah Kecamatan Muara Kuang. Masih dari informasi tadi, dari kemarau dan juga karhutla, selanjutnya ini kita ada informasi dari pemerintah Kota Pagaralam yang melaksanakan kegiatan pembersihan penanganan sampah di kawasan pasar tradisional Terminal Nendagung. Kegiatan ini berlangsung pendengar pada hari Jumat 18 September 2026, juga melaksanakan normalisasi saluran air. Wali Kota Pagaralam, Ludi Oliansyah mengatakan, pembersihan sampah dan juga normalisasi saluran air ini sebagai upaya antisipasi banjir saat musim hujan nantinya. Menurutnya, Kota Pagaralam saat ini sudah beberapa kali terjadi hujan. Menurut Wali Kota, pembersihan sampah saat kegiatan ini difokuskan pada lingkungan sekitar kawasan PTM Nendagung. Kawasan itu dinilai yang menjadi salah satu upaya menjaga kelancaran air serta juga mencegah terjadinya genangan saat curah hujan meningkat. Melalui kegiatan ini tentunya pemerintah Kota Pagaralam ini mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan khususnya saluran air sebagai langkah preventif menghadapi musim hujan. Dan wali kota juga berharap pembersihan saluran air ini secara rutin diharapkan dapat meminimalkan resiko penyumbatan dan genangan air, sekaligus menciptakan kawasan pasar yang lebih bersih, nyaman, dan aman bagi masyarakat.

0: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri, termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman Pro 2?
1: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan program Halo RRI untuk edisi hari Senin 21 September 2026. Jadi silakan jika pendengar memiliki keluhan ataupun aspirasi terkait pelayanan publik ataupun lingkungan sekitar, di line telepon kami 0711-369-977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7990, serta tayangan ini juga bisa Anda saksikan pendengar melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Sebelum kita menunggu penelpon pada pagi hari ini, kita akan membacakan informasi selanjutnya di Halo RRI, yaitu dari program Halo RRI ini kembali menerima laporan masyarakat, yaitu mengenai salah satu pendengar kita, Bapak Ahmad, yang menyampaikan keluhan mengenai aksi vandalisme ya, yang dinilai pada saat ini semakin marak pendengar di sejumlah kawasan kota Palembang. Beberapa lokasi yang disebutkan ini antara lain ada di Simpang Caritas, kawasan Sekip, serta sejumlah titik lainnya yang terdapat juga coretan pada fasilitas umum. Menurut Pak Ahmad, aksi vandalisme ini tidak hanya merusak fasilitas publik, tetapi juga berdampak terhadap citra, estetika, dan wajah kota Palembang. Menindaklanjuti laporan itu, tim Halo RRI mengkonfirmasi kondisi tersebut kepada Satpol PP Kota Palembang. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Budiman, ini mengatakan aksi vandalisme memang ditemukan di sejumlah lokasi berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Selain kawasan yang dilaporkan masyarakat, vandalisme ini juga sering sekali ditemukan pada sejumlah tiang LRT dan fasilitas umum lainnya. Budiman juga menjelaskan Satpol PP Kota Palembang terus melakukan patroli untuk mencegah aksi vandalisme. Patroli tersebut melibatkan unit reaksi cepat ataupun WRC yang secara khusus beroperasi pada malam hari. Aksi coret-coret ini sering sekali terjadi di fasilitas umum. Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan, pelaku biasanya melakukan vandalisme setelah tengah malam dan para pelaku ini melakukan aksi dengan cepat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tim WRC melakukan patroli setiap malam, mulai pada pukul 20 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat di berbagai wilayah Kota Palembang. Budiman juga mengungkapkan sejumlah pelaku vandalisme juga telah diamankan dan diberikan pembinaan serta pendataan. Berdasarkan pengalaman petugas di lapangan, pelaku yang diamankan ini rata-rata remaja yang berusia 18 tahun hingga ada juga dewasa hingga usia 25 tahun dan dipastikan mayoritas ini adalah laki-laki. Ia menyebut aksi tersebut umumnya memang dilakukan karena keisengan saja pendengar dan sebagian pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman. Dalam menjalankan patroli, Satpol PP menghadapi keterbatasan jumlah personel, terutama pada malam hari. Jadi Budiman juga mengimbau masyarakat yang jika melihat langsung nih aksi vandalisme, segera melaporkan langsung ke Satpol PP Kota Palembang melalui nomor telepon di 0711-1213-1415. Petugas akan segera menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Ia juga menegaskan bahwa patroli ini dilakukan setiap hari sebagai upaya menjaga ketertiban dan keindahan kota. Informasi tadi merupakan salah satu keresahan masyarakat yang dilaporkan di program Halo RRI pendengar. Selanjutnya program Halo RRI untuk edisi bulan ini juga mendapatkan laporan. Masih dari Pak Ahmad yang menyampaikan keluhan mengenai kabel telekomunikasi yang terlihat sangat berseliweran di kawasan Sekip Ujung, Angkatan 66 hingga sekitar flyover. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kerapian lingkungan, estetika wajah kota, dan juga membutuhkan penataan dari pihak terkait. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Halo RRI menghubungi Ketua Koordinator Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Sumatera Selatan, Apriansyah, untuk memperoleh penjelasan mengenai penataan kabel milik sejumlah provider telekomunikasi. Apriansyah mengatakan Jatel Sumatera Selatan ini telah menjalankan program penataan kabel sejak tahun lalu. Program tersebut dilakukan berdasarkan tugas dari pemerintah Kota Palembang bersama Dinas PUPR dengan mencakup 32 ruas jalan, baik jalan kota, provinsi, maupun nasional. Terkait kawasan flyover angkatan 66 ini, Apriansyah menjelaskan bahwa sebagian besar utilitas telekomunikasi telah direlokasi setelah pembangunan flyover. Kabel yang sebelumnya berada di kawasan tersebut telah diarahkan melalui jalur lain sehingga saat ini hanya tersisa beberapa kabel dan kondisinya dinilai tidak lagi semeraut seperti sebelumnya. Baik pendengar, selanjutnya kami mendapatkan laporan dari salah satu pendengar kita yang berada di Empat Lawang. Ini ada Pak Ato, tepatnya di Empat Lawang, lokasinya di Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan. Pak Ato memberitahu kami terkait masalah beras bantuan di Desa Babatan yang dibagikan satu sak. Biasanya beras di daerah itu ada 3 sak. Terus juga foto KTP pada saat pengambilan beras bantuan ini. Serta juga ada keluhan dari Pak Ato bahwa beras bantuan ini dipungut biaya Rp20.000 hingga Rp30.000, tepatnya mengambil ke Ibu Siska, salah satu pegawai yang berada di Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan. Menanggapi keluhan dari Pak Ato tersebut, kami sudah melaporkan kepada pihak terkait untuk menanyakan bagaimana penjelasannya dan juga jawabannya. Berikut wawancara mengenai hal tersebut.
2: Jadi di Desa Empat Lawang ini warga sempat menyampaikan bahwa sebelumnya pernah menerima BLT desa seperti ada penerimaan uang dan juga beras, tetapi salah satu oknum ini meminta bayaran, Bapak. Bagaimana terkait penjelasannya? Mungkin kita kembali ke Dinas Sosial terlebih dahulu ya. Silakan, Pak.
3: Artinya kalau memang ada oknum yang melakukan kegiatan yang tidak semestinya, memang harus dilaporkan aja, Pak, melalui dinas sosial, melalui desa dan kelurahan, kemudian ke BPS, mungkin bisa ke Bulog, mungkin dilaporkan oknum-oknum itu, Pak. Saya rasa demikian itu, Pak.
2: Baik, tadi ke Pak Ramdoni mengenai oknum yang ada di Empat Lawang. Terkait pertanyaan masih dari Pak Iman terkait desil 1, mungkin kita ke Bu Zahira untuk menjelaskan, Bu. Tadi Pak Iman sempat menanyakan sebenarnya bagaimana penentuan seseorang ini bisa masuk ke desil 1. Data atau kondisi apa saja, Bu, yang menjadi dasar penilaiannya? Silakan Bu Zahira.
4: Baik, Mbak Elvina, terima kasih. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, kalau desil itu kan posisi relatif tingkat kesejahteraan. Jadi orang yang berada di desil 1 itu dianggaplah dia adalah 10% terbawah dari seluruh keluarga di Indonesia yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah. Nah, selama ini yang kita pakai itu adalah desil nasional ya, jadi memang adalah 10% keluarga yang posisi kesejahteraannya dianggap paling rendah se-Indonesia. Nah, kenapa dia bisa dianggap lebih paling rendah? Itu ada berbagai variabel yang menentukan. Ada berbagai variabel sosial ekonomi namanya. Nah, dan yang masuk itu bisa jadi dia misalkan jumlah anggota keluarga, ada berapa anggota keluarga yang tinggal di keluarga tersebut itu mempengaruhi. Lalu ada juga yang namanya karakteristik perumahan, lalu ada jenjang pendidikan, ada juga status pekerjaan, ada juga kesehatan, mungkin dia juga menjadi penyandang disabilitas, itu mempengaruhi. Ada juga yang terakhir itu kepemilikan aset dalam rumah tangga. Jadi itu yang menentukan posisi seseorang itu atau keluarga tersebut masuk ke dalam desil yang mana. Ketika dia ada di desil 1, berarti dia dianggap memang 10% terendah di Indonesia. Kalau sekarang kan yang berada di desil 1 itu miskin ya. Jadi sebenarnya BPS tidak pernah menyebutkan bahwa mereka yang ada di desil 1 dan 2 itu miskin. Karena DTSN ini kan dia relatif, datanya bisa berubah. Hari ini bisa jadi ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang mungkin dapat waris pisang. Jadi posisi keluarganya itu bisa berubah. Hari ini mungkin dia miskin, tapi besoknya tidak. Jadi posisinya juga bisa berubah dari desa 1 naik menjadi desa 2, 3, dan selanjutnya. Nah, jadi kalau desa 1 memang dia dianggap sebagai keluarga yang paling berhak gitu ya, menerima menerima bantuan, karena memang dia dianggap sebagai 10% tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Mungkin itu, Mbak. Sekaligus saya menjawab nih, ini kesempatan kami dari BPS untuk menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Jadi memang benar, Ibu, kemarin kita 15 Juni sampai 31 Agustus ada yang namanya sensus ekonomi. Jadi semua penduduk itu memang kita data. Tapi perlu kita clearkan di sini bahwa data sensus ekonomi itu baru selesai di 31 Agustus yang lalu dan belum selesai diolah, Ibu. Jadi kalau beredar di masyarakat, aku udah disensus tapi kok desil aku berubah, itu tidak benar sama sekali. Karena datanya belum kita gunakan untuk pemeringkatan. Data sensus ekonomi nanti baru mau dipakai untuk data TW1 2027 yang nantinya artinya nanti baru launching di bulan Januari. Jadi belum digunakan. Nah, kenapa tadi Ibu bertanya saya, kayaknya sederhana aja hidupnya, nggak kekurangan sih, tapi ya saya juga nggak kaya, tapi saya kok ada di desil 9. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, Ibu, jadi kita itu memang kalau dilihat posisi penduduk Indonesia itu, kalau kita lihat kesejahteraannya itu rata-rata numpuk di posisi desil 3 sampai desil 5. Namun yang namanya desil ini dia nggak bisa tumpukannya ada di situ. Dia harus membagi rata penduduk menjadi 10%. Jadi dari seranggaplah ada 100 ribu jiwa. Dari 100 ribu jiwa itu ada 10 ribu yang ada di desil 1, ada 10 ribu yang di desil 2, seterusnya sampai ke desil 10. Jadi memang dia berbeda tingkat kesejahteraannya itu tergantung dengan posisi dia ada di mana gitu. Nah, karena ada tumpukan di 3, 4, 5, jadi sangat rentan masyarakat ini di 3, 4, 5 tuh sering berbalik gitu. Di atas bulan ini mungkin dia di desil 4, di 3 bulan berikutnya dia ada di desil 2, itu bisa jadi. Nah, untuk yang desil 9 tadi, memang kita kan memperingkatkannya itu bukan hanya kita, mungkin kita tinggal di Palembang ya, kita tinggal di Sumatera. Nah, di Sumatera itu memang posisi kesejahteraan kita itu di atas dari teman-teman kita yang ada di posisi timur ya. Mungkin jadi membandingkannya jangan sesama tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah gitu ya, tapi membandingkanlah juga dengan penduduk Indonesia lainnya yang ada di daerah timur. Mereka lebih tidak sejahtera dibandingkan kita yang tinggal di Sumatera. Makanya mungkin posisi kita yang berada di Pulau Sumatera atau Pulau Jawa itu biasanya memang berada di posisi yang desil yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang ada di daerah timur. Karena tadi penggradingannya itu nasional. Tapi kalau digradingkan lagi per Sumatera Selatan, per provinsi, misalkan Mbak Fitri tadi bisa jadi nggak di desil 9, Mbak, bisa jadi ada di desil 7 begitu. Jadi memang dan saya jelaskan tadi juga desil itu dinamis ya. Jadi sangat sangat rentan berubah. Ketika ada yang misalkan anggaplah tadi ada yang nanya gimana nih caranya gitu mendapatkan, aku kayaknya layak mendapat bantuan tapi dataku nggak sesuai. Nah, ini kita akui sebagai salah satu kelemahan DTSN. DTSN itu kan tidak pernah didapatkan dari satu sensus, tidak pernah didapatkan dari satu survei, jadi dia tidak pernah keseluruhan penduduk itu didata. Selama ini pemutahirannya itu parsial. Jadi teman-teman di Kemensos, teman-teman PKH dari Dinas Sosial itu kan mereka mendatanya sebagian-sebagian. Jadi karena sebagian itu tidak semua data itu terupdate. Jadi kalau dilihat di pengelompokan itu, data orang yang mengupdate datanya itu bisa berubah desilnya, tapi orang yang tidak mengupdate datanya bisa jadi berubah, bisa jadi juga tidak. Karena tadi 10-10, jadi kalau misalnya ada yang update datanya, aku layak menerima bantuan, dia update datanya, dia turun ke posisi desil 1, otomatis satu orang yang ada di desil 1, dia akan berpindah ke desil 2, dan selanjutnya seperti itu. Jadi dia dinamis sekali untuk perubahan desil dalam DTSN ini.
2: Baik, berarti ini juga harus perlu dipahami oleh masyarakat mengenai DSL ini merupakan peringkat yang relatif ya. Kita kembali terhubung.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan bersama wawancara RRI bersama Statistik Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Zahira SST MSE, dan juga Kabid Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ramdon Iqbal Eskom MSI. Terkait pertanyaan yang disampaikan di Halo RRI, tepatnya pendengar kita Pak Ato Empat Lawang, Pak Ato yang berada di Empat Lawang, tepatnya di Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan. Anda juga masih bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0711-369977. Atau silakan sampaikan keluhan maupun aspirasi dan juga informasi Anda di WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Wawancara mengenai permasalahan beras bantuan dan juga desil tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi bersama kami sepanjang program Halo RRI dan Palembang pagi ini. Bersama saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan kami karena setelah ini akan kami hadirkan Palembang siang ini bersama saya Alvina Damai bersama rekan saya Ega Dwiyanti. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial

0: Bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
4: 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Dan di Palembang siang ini bersama saya Gaduyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan mendengar sekali lagi ya, kita akan dengarkan dulu laporan langsung kegiatan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang bersama dengan reporter kami Maulana.
5: RRI Pro 1.
1: Laporan terkini.
4: Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan laporan langsung kegiatan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang bersama dengan reporter kami Maulana. Maulana?
6: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dan RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari lokasi kegiatan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama dengan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPP RRI Palembang. Pendengar, suasana pagi hari ini saya sampaikan tampak cukup hangat dan penuh keakraban dari jajaran RRI Palembang yang telah hadir langsung dihadiri oleh Kepala Stasiun LPP RRI Palembang yaitu Ibu Rahma Juwita bersama jajaran. Sementara dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hadir langsung Bupati Musi Banyuasin yaitu Haji Muhammad Toha Tohed bersama jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Secara visual suasana di dalam ruangan tampak berlangsungnya kegiatan juga tampak cukup sederhana dan tenang. Pandangan mata saat ini saya tertuju pada interior ruangan yang didominasi warna putih dan krem, memberikan kesan terang dan nyaman bagi para tamu serta peserta kegiatan. Di ruangan ini pula pendengar nantinya akan berlangsung penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Pemkab Musi Banyuasin dan RRI Palembang. Kerjasama ini berkaitan dengan penyiaran dan penyebarluasan informasi mengenai berbagai program, kebijakan serta kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat. Melalui kerjasama tersebut, pemerintah daerah berharap informasi publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang dapat diakses masyarakat termasuk melalui siaran radio yang menjangkau berbagai wilayah. Selain itu pendengar, bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, kolaborasi bersama RRI juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai perkembangan pembangunan dan program pemerintah daerah. Sementara itu dari sisi RRI sendiri, bersama dengan pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya memperluas penyampaian informasi yang informatif, edukatif dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Pendengar, saat ini suasana di dalam ruangan masih menunggu Bupati Musi Banyuasin yaitu Bapak Haji Muhammad Toha Tohed yang saat ini masih melakukan persiapan. Dan untuk selain itu jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan RRI Palembang saat ini juga tengah menantikan kehadiran Bupati Musi Banyuasin. Ya, untuk sementara pendengar demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari lokasi kegiatan penandatanganan kerjasama Pemkab Musi Banyuasin dan LPP RRI Palembang. Saya Muhammad Maulana dari Musi Banyuasin. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, terima kasih banyak Maulana atas laporannya dan pendengar demikian tadi ya laporan kegiatan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang. Tetaplah bersama kami karena setelah ini kami juga akan hadirkan dialog pengarus utamaan gender dan inklusi ya untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Senin 21 September 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: berbasis gender.
1: Dialog pengarus utama gender.
0: Segera Anda dengarkan dialog pengarus utamaan gender. Dialog pengarus utamaan gender.
2: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog pengarus utamaan gender dan inklusi. Di hari ini ya, di hari Senin 21 September 2026. Hari ini tema yang kami hadirkan yaitu Mindfulness in the Age of Bad News. Bisakah? Jadi pendengar ya, setiap hari kita hidup berdampingan dengan begitu banyak informasi. Baru membuka mata di pagi hari, kita sudah bisa melihat berbagai kabar melalui media sosial. Mulai dari berita yang mengkhawatirkan, persoalan sosial, konflik, kekerasan, sampai cerita kehidupan orang lain. Di satu sisi kita tentu perlu tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Tetapi di sisi lain juga ya, terlalu banyak informasi bisa membuat pikiran kita penuh, bahkan tanpa kita sadari mempengaruhi suasana hati dan juga cara kita menjalani hari. Belum lagi sebagai perempuan ya, ada begitu banyak tuntutan yang terkadang harus kita jalani dalam waktu bersamaan. Lalu di tengah dunia yang serba cepat dan penuh dengan bad news, apakah kita masih bisa benar-benar hadir untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita? Itulah yang akan kita bahas ya siang hari ini dalam tema Mindfulness in the Age of Bad News. Bisakah? Dan telah hadir bersama kita, tersambung via Zoom ya, ada Mbak Nindi Foristia Wanda, GetSi Safeguard Specialist, lawyer dan juga co-founder Hello Sister. Selamat siang Mbak Nindi.
3: Selamat siang Kak Ega, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Nindi apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, gimana kabar di Palembang?
2: Di Palembang, alhamdulillah ya. Gimana nih mau ngomongnya? Kita masih pekat nih kabut asapnya Mbak Nindi. Dan sekolah juga masih pembelajaran jarak jauh banyaknya. Oke baik Mbak Nindi, kita seperti biasa ajak pendengar ya untuk bergabung dalam perbincangan kita siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Dan juga untuk perbincangan kita siang hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan juga tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Mbak Nindi, kita mulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari dulu ya Mbak ya. Jadi di tengah dunia yang serba cepat, sebenarnya nih Mbak Nindi, kapan terakhir kali kita benar-benar hadir untuk diri sendiri dan untuk sesama perempuan? Silakan Mbak Nindi.
3: Oke, makasih Kak Ega. Jadi sebenarnya kalau ngomongin mindfulness ini kan artinya kesadaran ya. Kesadaran, ada juga yang bilang ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang gak bisa kita kontrol gitu kan. Tapi ternyata melihat dengan situasi kita saat ini, kayak ada banyak bencana, ada juga kabut asap, berarti kan kita gak hidup sendiri ya. Kita sadar bahwa ternyata kita gak hidup sendiri, kita juga butuh sama-sama nih sadar bahwa ada sesuatu yang berdampak gak hanya kesehatan mental kita, ternyata juga keluarga kita, anak kita gitu kan. Jadi bagaimana sih kita bisa mindfulness? Kalau mungkin udah banyak di tadi talk show, di buku, inhale, exhale, yoga, baca buku, olahraga. Tapi gimana dong misalnya dalam kondisi mau inhale, exhale, ada kabut asap gitu kan. Terus kita mau olahraga juga kan, kita mau keluar aktivitas dan butuh misalnya kayak biaya. Sedangkan kayaknya dalam situasi sekarang ini kita lagi struggle nih buat hidup gitu kan. Yeah. Jadi memang mindfulness ini artinya kita nggak harus kayak buru-buru langsung, oh aku harus ikut ini, meditasi atau nggak. Tapi kita sadar dulu nih kondisi kita nih seperti apa gitu kan. Terus bagaimana sih kita bisa memecah isi kepala kita secara perlahan gitu kan. Mungkin bisa dimulai dengan journaling dulu yang mudah dan murah gitu kan. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang sudah aku lakukan gitu kan. Terus apa challenge-nya sekarang. Terus nanti baru kayak udah kebuka nih, apa yang bisa aku lakukan atau apa yang bisa kita lakukan secara bersama gitu. Kalau misalnya yang bisa kita lakukan tadi contoh mungkin kita bisa ikut pengen belajar bahasa Inggris nih gitu kan. Ya udah kita cari kelas-kelas yang gratis dulu gitu kan. Tapi misalnya juga ada kayak oh ternyata misalnya tetangga aku ada yang suka bakar sampah nih gitu kan, itu kan buat kita nggak ini, bagaimana juga sih kita bisa, bagaimana bisa mindfulness ya, kita mau buka pintu misalnya langsung ada ini, jadi itu kayak oh, berarti aku harus ada suatu upaya bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang bisa dinikmati oleh semua orang, seperti itu sih Mbak.
2: Baik, kalau kita lihat juga ya Mbak Nindi ya, kadang kita merasa kita ini baik-baik aja, tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap bertemu orang lain. Tapi sebenarnya pikiran kita ini udah penuh banget loh Mbak. Nah, tanda-tanda sederhana apa yang bisa kita kenali ketika kita mulai kehilangan ruang untuk diri sendiri Mbak Nindi?
3: Benar, sebenarnya tubuh kita tuh nggak bisa bohong kayak Ega. Jadi misalnya kalau kita ngerasa kecapean nih gitu kan, udah mual, asam lambung naik, pusing, itu sebenarnya udah tanda bahwa kita kondisinya lagi nggak fit gitu. Cuman memang sayangnya kita itu karena kayak dituntut misalnya kerja, jadi kita beli painkiller lah, kita berusaha untuk kayak disuruh istirahat, kita malah ngerjain yang lain gitu. Jadi sebenarnya adalah bagaimana kita sadar tubuh kita, bagi kita juga menyelaraskan kehidupan kita. Jadi kayak misalnya walaupun kita kerja, kita bisa ambil jeda dulu nih gitu kan, kayak misalnya aku istirahat dulu ya sebentar, aku nanti aku lagi fokus ngerjain A dulu nih gitu, nanti aku akan bisa hubungi aku lagi misalnya di jam berapa gitu, jadi aku bisa fokus. Dan di situ kita bisa ambil kayak salah-salah jeda untuk misalnya istirahat dulu gitu. Jadi seringkali sih kita kalau sakit langsung cepet-cepet minum obat ya, padahal kan tubuh ngasih reaksi nih bahwa aku lagi nggak baik-baik aja nih gitu kan, kita butuh istirahat. Tapi memang seringkali sinyal itu kita abai gitu sih Kak, itu jadi kadang numpuk-numpuk-numpuk, at the end pola hidup kita juga yang kurang baik, banyak berita yang kurang baik juga, itu kayak nambah memperburuk kondisi kita. Sebenarnya kita pikir lagi sih, kayak investasi terbaik menurutku adalah ke diri sendiri. Bagaimana nih kalau kita mau produktif, tapi misalnya kita misalnya sakit, sedangkan biaya sakit itu kan mahal banget ya. Jadi kayak bagaimana sih sebisa mungkin kita invest ke diri kita, karena kalau sekali sakit, aduh itu banyak kayak keluarga harus misalnya yang jagain kita di rumah sakit, itu harus misalnya gak kerja gitu kan. Jadi emang bagaimana sih sebisa mungkin kita untuk sadar sama kemampuan diri kita gitu sih Kak.
2: Baik, Mbak Nindi, kalau kita berbicara secara khusus ya tentang perempuan, ada begitu banyak peran yang harus dijalankan oleh perempuan ini sendiri. Kalau sebagai perempuan, Mbak Nindi, apa saja tekanan yang sering kita rasakan tapi justru jarang kita bicarakan, Mbak?
3: Benar sih, sebenarnya yang sering banget itu adalah pekerjaan domestik gitu ya. Jadi banyak banget yang nganggap ya udahlah perempuan tuh emang ngurus rumah gitu kan, nyapu, bersih-bersih, masak. Kadang orang tuh lupa misalnya makanan yang selalu tersedia di atas meja aja kayak gak kan harus ada proses ya. Misalnya ke pasar dulu, dimasak, itu kan harus dicuci ya piringnya ya. Kadang orang kayak melihatnya simpel, lalu nggak ngapa-ngapain kok di rumah gitu kan. Lah itu pakaian yang dipakai sama keluarga, misalnya pakai kita kan, misalnya kita nggak ada yang bantuin, itu kan semuanya jadi beban perempuan ya. Dan itu dianggap sebagai bakti. Banyak banget sih kayak mengglorifikasi, misalnya kayak oh ini bentuk ini kita sama keluarga, sama anak gitu, jalan-jalannya pahala, surga, which is nggak masalah. Tapi juga kita harus tahu bahwa peran ini juga harus dihargain gitu kan, nggak bisa semena-mena kayak ya dia emang tanggung jawab lo gitu kan, nggak bisa. Dan juga misalnya kalau udah kebersihan rumah ini kan beban domestik ini harusnya memang semuanya ikut, suami, anak gitu. Jadi bukannya menjadi satu tanggung jawab, cuman memang akhirnya kayak karena satu orang dianggap misalnya nggak bekerja gitu kan, nggak dihargain, jadi kayak itu sebenarnya jadi beban yang nggak terlihat, tapi sebenarnya sehari-hari itu tuh kerasa gitu sih Kak.
2: Baik, selain tadi domestik ya, pekerjaan domestik ya Mbak Nindi ya, kita hidup di zaman media sosial juga nih Mbak Nindi. Jadi kita bisa melihat kehidupan orang lain setiap hari di media sosial, ada yang terlihat sukses ya, produktif, karirnya bagus, dan lain-lain. Di era media sosial sekarang Mbak Nindi, gimana cara kita menjaga diri agar tidak terus membandingkan kehidupan kita dengan perempuan lain Mbak Nindi?
3: Iya Kak Iga, sebenarnya ini juga PR buat aku, kan kadang juga melihat sosmed ada juga rasa kayak kok dia lebih dari aku gitu kan, kok dia aktif gitu. Apalagi aku sekarang menjadi seorang ibu, lebih banyak apa aktivitas di rumah gitu kan, jadi kayak oh, orang teman-temanku berangkat nih keluar ke sini gitu, kayaknya aku kok di rumah aja gitu. Tapi balik lagi Kak Iga, kuncinya itu adalah kita kesadaran bahwa sebenarnya kita itu tidak berkompetisi dengan kehidupan orang lain. Kita punya timing kita sendiri. Terus juga mungkin saat ini kita ngerasa kehidupan kita ngelambat, sebenarnya enggak. Sebenarnya kita juga ada hal yang bertumbuh gitu. Misalnya kayak aku menjadi seorang ibu baru, kayaknya aku ngelambat nih, tapi sebenarnya anakku yang terus bertumbuh gitu, dan aku pun bertumbuh. Jadi kadang tumbuh dan sukses itu nggak cuma hanya tercapture di sosial media, karena sosial media itu kan sebenarnya by design ya Kak. Jadi kayak kita memilih apa sih yang mau kita bagi gitu kan. Tapi apa namanya, kita juga bisa memilih nih konten apa yang menurut kita cocok buat kita gitu. Kalau memang kita ngerasa apa namanya, beberapa orang misalnya menurut aku kayaknya dia terlalu, aku nggak nyaman deh postingannya dia gitu kan. Kita bukan berarti bukan salahnya dia gitu kan. Kita bisa kayak ngambil langkah mau mute kayak, atau misalnya kayak ya udah deh aku mute dulu deh dia, aku hide dulu deh misalnya kayak storynya, itu nggak apa-apa banget gitu. Terus nanti kalau kita misalnya udah ngerasa kehidupan orang lain kayaknya ya udah itu kehidupan dia, kita ini lagi juga nggak apa-apa sih. Jadi kayak bagaimana sih kita memang bisa sadar dan mengambil kontrol diri kita gitu sih kayaknya.
2: Baik, Mbak Didi, kita terima juga pertanyaan ya yang sudah masuk melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Ada dari Margareta Johanna. Kak, mindfulness ini kan orang-orang lebih anggap ke tone deaf ya, karena terkesan gak mau dengar berita buruk. Padahal setiap hari emang ada aja gebrakan yang bikin ngelus dada nih. Nah, selain mindfulness, apa sih sebaiknya WNI seperti kita yang bisa coba lakukan agar tidak terlalu stres menghadapi bad news ini? Jujur, ngaruh ke hormon banget nih karena stres berkepanjangan, jadi sedih. Silakan, Mbak Nindi.
3: Oke, okay, thank you Margareta pertanyaannya. Jadi memang ini juga satu pertanyaan yang aku tanyakan juga terhadap diriku sendiri. Sebenarnya apa sih mindfulness ini? Kok jadi kayak orang-orang jadinya avoidance gitu. Banyak juga kan dari circle aku juga kondisi udah gini, mereka kayak ya udah nggak posting apapun, kayaknya nggak ada perhatian gitu kan. Tapi memang balik lagi, mindfulness ini adalah kesadaran bahwa kita sadar nih kondisi kita nggak baik-baik aja, kondisi negara kita lagi nggak baik-baik aja, kondisi lingkungan kita nggak baik-baik aja. Tapi kita mungkin nggak bisa langsung kayak bisa merubah dunia, tapi kita pelan-pelan dulu kita sadar, terus kita coba petakan dulu sih apa yang bisa aku lakukan gitu kan. Oke, misalnya aku suka nih, aku butuh teman untuk diskusi, cari deh teman-teman diskusi untuk membahas keresahan yang kita alami sebagai WNI ini gitu kan. Terus terus apalagi selanjutnya next, kita mungkin kita bisa buat sesuatu nih, misalnya entah buat karya, entah misalnya nanti mau buat open donasi, kegiatan sosial itu kan sama-sama ya. Terus buat kegiatan secara berkelompok. Jadi menurut aku mindfulness ini bukan cuma kita sadar, tapi juga kita ada melakukan sesuatu gitu. Sesuatu yang dampaknya untuk kita dan juga bisa mengajak orang lain untuk sama-sama bagaimana sih kita bisa membangun kekuatan kolektif atau bareng-bareng ya. Kalau ibaratnya kalau pepatah zaman dulu, kalau sapu lidi cuma satu, mungkin bisa nyapunya debu-debu, daun-daun kecil-kecil gitu. Tapi kalau kita bareng-bareng sama-sama, kita bisa menyapu masalah lebih banyak, lebih apa, lebih lebih lebih bersih gitu. Jadi memang nggak mudah, tapi ada juga misalnya kita ngerasa butuh jeda nih. Oke, jeda istirahat dulu, it's okay juga. Tapi setelah itu kita apa namanya, bareng-bareng lagi sama-sama membangun kekuatan bareng-bareng. Kita cari teman-teman yang memiliki apa ya, pandangan yang sama dengan kita. Jadi kayak kalau kita cerita tuh bukan dianggap sebagai sesuatu kayak ngeluh atau misalnya sesuatu yang nggak penting seperti itu sih kayak ya, buat Margaret.
2: Baik, ini kita lanjut lagi ya Mbak Nindi ya, pertanyaan dari Ed Nuri Sabel 1404. Di tengah dunia yang makin bising dan gampang ribut gara-gara beda sudut pandang kayak gini, tips paling realistis buat netizen biar tetap waras tanpa harus dicap apatis atau egois itu apa sih sebenarnya? Silakan Mbak.
3: Oke, jadi ini kayak lebih bagi ini kayak lebih kalau misalnya kita mau bersuara di sosmed gitu ya.
2: Iya, karena beda sudut pandang ya, biasanya langsung ribut gitu.
3: Iya sih, tapi menurut aku juga misalnya kita beda sudut pandang tuh sangat wajar, tapi jangan sampai juga kita di kondisi sekarang ini kita kurang-kurangin lah untuk apa ya, berantem lah gitu kan. Tapi menurut aku misalnya kayak kita buat konten gitu kan di platform kita sendiri, menyuarakan isu apa namanya, opini kita, itu kan bagus ya walaupun misalnya kayak bertentangan. Nah, tapi kalau misalnya akan menjadi polemik, misalnya kita ada suatu konten terus mungkin di situ banyak buzzer-buzzer gitu kan, terus nanti kalau kita komen di situ diserang lagi gitu kan. Nah, itu sih mungkin kita akan lebih berhati-hati gitu kan. Tapi jangan berhenti untuk menyuarakan apa yang kita ingin sampaikan seperti itu. Dan juga lebih baik juga ketika kita mau berargumen, gunakanlah fakta dan data. Karena banyak banget kan di itu kayak gaslighting, nyalahin orang, terus nanti nggak nyambung gitu. Jadi kita kalaupun misalnya kita mau berargumen, kita argumen yang cerdas lah gitu, bahwa kita pakai data, kita pakai fakta, sehingga kayak ah, itu kan asumsi. Kalau mereka jawab, ah itu perasaan kamu aja, palingan kayak gitu, kayak gitu. Tapi kita punya kekuatan nih untuk ngomong, bukan cuma asal ngomong gitu. Jadi itu jadi salah satu kekuatan kita juga ketika kita di era di apa namanya, di ya, di media
2: Di media
3: sosial
2: sosial
3: saat
2: ya.
3: ini kan.
2: Baik, ini pertanyaan selanjutnya nih Mbak Nini dari Karnain Zulkar. Apa salahnya jadi apatis ya? Nah, ini pertanyaannya. Silakan Mbak Nini.
3: Iya. Jadi gini, kenapa, apa salahnya sih jadi apatis ya? Ini pertanyaan yang unik sekali sih. Karena biasanya aku, kita, apa namanya, karena biasanya bareng-bareng kayak melakukan sesuatu sih bersama-sama buat gerakan gitu. Nah, jadi gini, kita ini kan hidup nggak sendiri ya. Kita menghirup udara yang sama, bumi sama, air yang kita terima misalnya di Palembang, Sungai Musi, airnya sama, sumbernya sama gitu. Ketika terjadi sesuatu kayak misalnya, anggaplah yang sekarang ini kebakaran hutan gitu kan, emangnya apatis ini nggak ngisep asap juga, emang dampaknya juga nggak gitu kan. Jadi ibaratnya kayak kita mungkin ada waktu-waktu kita, oke nih aku istirahat dulu gitu, tapi ini dampaknya bukan cuman ke apa namanya, bukan orang lain aja, karena kamu juga bakalan kena gitu. Udara kita hidup tuh sama loh gitu. Ketika hidup asap ya paru-paru si apatis ini juga kena gitu kan. Terus juga aktivitas keluar, terus misalnya ketika kondisi kriminal meningkat gitu kan, PHK banyak gitu. Ketika kita nggak bersuara, bukan berarti dia nggak kena gitu kan. Kecuali mungkin kita berada di bubble banget ya, kayak misalnya kita super kaya banget gitu kan, kayak ah, aku udara aku pakai alat yang kayak astronot gitu, jadi aku nggak butuh, aku nggak satu udara nih dengan kalian gitu kan. Atau misalnya sumber airku aku punya sendiri gitu kan. Nah itu sih sebenarnya bukan apatis juga, dia kayak avoidance dan dia hidup untuk dirinya sendiri gitu kan. Sedangkan ya kita ya nggak bisa juga, walaupun dia misalnya sekaya apapun, misalnya kalau bumi udah hancur, ibaratnya kayak terjadi suatu bencana lah ya Mbak ya, apa yang kita punya itu ini nggak ada apa-apa. Contoh di refleksi pas COVID, ketika rumah sakit penuh, kayak sekaya apapun kita, kayak duit kita tuh kalau rumah sakit penuh nggak bisa, ini nggak bisa apa-apa juga gitu kan. Jadi kayak memang di dunia kita kayak nggak bisa deh, kayak cuman mikirin diri sendiri seperti itu sih Kak.
2: Baik, kita terima telepon terlebih dahulu ya Mbak Nindi ya di 369977. Selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Eka Chandra di Bengkulu.
2: Eka Chandra di Bengkulu, silakan Pak.
4: Oh, sebelumnya ini narasumbernya siapa nih? Bu?
2: Kita narasumbernya ada Mbak Nindi Forestia Wanda, co-founder Hello Sister nih. Kita bahas tentang mindfulness in the age of bad news. Bisakah? Silakan Pak Eka.
4: Ya baik. Katakanlah ini di sosial media ya. Di sosial media ini Bu, kita harus hati-hati lah ya. Memang area kita sekarang kan area digital sekarang ya, apapun, tetapi ya jangan sampai kebanyakan yang salah digunakan. Ya, termasuk ada rekan saya juga di Sulawesi Tengah ya, Palu gitu. Bahkan berapa tahun lalu ini kena tipu juga di sosial media ya. Itu ya, bahkan uang cukup banyak ya. Lalu juga ada juga di sosial media ini, katakanlah kalau kita hanya ingin belajar di sosial media, ini saya rasa tidak ini ya, kurang gitu, otaknya tumpul. Kalau katakanlah anak-anak pelajar atau bagaimana di sosial media, walaupun misalkan kan ada para-para ahli guru gitu kan, itu yang baik ya. Dan juga ada yang konten-konten barusan kemarin juga, isi saya juga bahkan ada WiFi, ada juga data, kok tiba-tiba ada utang paket darurat katanya, padahal ini kami ada data, tiba-tiba 30.000 pulsa. Nah jadi bagaimana ya, satu saja ya Ibu, hati-hatilah menggunakan sosial media atau bagaimana ya, karena ada unsur kebencian dengan orang lalu kita diposting, ini bisa naik ke ranah hukum. Ataupun juga yang menggunakan sosial media benci walaupun satu daerah, walaupun itu orangnya jauh dimanapun berada, itu bisa dijemput ya, bisa dikenakan Undang-Undang ITE, ya. Pasal 55 huruf A nomor 1, pasal 56 itu bisa 5 tahun, 6 tahun. Nah, apalagi ada pelecehan seksual kita diinikan, ini bisa 12 tahun di penjara. Jadi hati-hati menggunakan sosial media sekarang. Banyaknya, ada juga, barusan juga kan, berapa bulan terakhir gitu kan, ada juga rekan saya, katanya dia mau pesan atau bedah atau bagaimana, katakan itu kan di Jakarta, kata dokter Diana. Setelah saya hubungin, ini orang yang berbeda, tetapi ini orang bohong. Nah, jadi kebanyakan yang tidak benar di sosial media, jadi hati-hati apalagi masyarakat yang apa di perkampung atau mana berpun di kota, ya hati-hatilah ya orang tua, diawasi ini ya, sangat rentan sekali ya dipengaruhi apapun itu. Hati-hati saja, itu saja.
2: Baik, terima kasih Pak Eka Chandra ya di Bengkulu sudah bergabung ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang sosial media nih Mbak Nindi ya, tanggapannya. Mungkin agak sedikit di luar tema, tapi Mbak Nindi mau menanggapi tentang kekhawatiran Pak Eka Chandra nih.
3: Terima kasih Pak Eko, udah jauh-jauh dia dari Bengkulu gitu. Jadi emang kita harus sadar ya, baik kalau misalnya mindfulness di sosial media, kita juga harus sadar ternyata banyak banget hoax, berita sepotong-sepotong itu yang memang untuk memicu kemarahan kita gitu kan, memicu bagi mereka engagement, bagi kita nih emosi nih gitu kan. Jadi memang kita juga ketika mindfulness artinya kita juga sadar nih dengan apa yang kita konsumsi. Bukan cuma makanan, tapi juga konsumsi yang sosial media tadi, kita harus hati-hati banget. Dan jari kita juga mungkin, tapi kadang apa ya, responsif, kadang lincah sendiri ya, pengen komen gatel gitu kan. Tapi baik lagi kita masih, kalau di sosial media kan masih ada tombol edit ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kayaknya nggak pas, kita baca-baca lagi nih, kira-kira dampaknya gimana ya gitu. Atau misalnya thinking before posting gitu. Jadi kayak, oh kalau aku posting ini, oh kemungkinan akan ada kayak gini-gini-gini. Jadi aku siap nih kayaknya, it's okay gitu, just post. Tapi kalau kita kayak udah tahu nih, kita posting aja ternyata itu tuh kayak jadi bumerang buat kita. Kita juga harus mindfulness nih di sini. Jadi mindfulness apa yang kita konsumsi, apa yang kita keluarkan gitu, baik secara pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu harus kita sadar bahwa bisa saja ini baik buat kita, bisa saja juga misalnya ini mungkin akan memicu perdebatan, tapi kayak perdebatannya masih masuk akal dan bisa dihandle, it's okay gitu. Jadi kayak bagaimana kita tahu batasan diri kita, seperti itu sih Kak Iga.
2: Baik, kita beralih masih dari YouTube kita di Pro1 RRI Palembang dari @rini_sudirman. Gimana supaya kita bisa nggak stres saat menghadapi hal di luar kontrol, apalagi kalau kita perempuan merasa nggak punya power, gimana ya? Silakan Mbak Nindi.
3: Iya benar sih, banyak hal banget yang nggak bisa kita kontrol, tapi kuncinya itu memang kita sadar ada hal nggak bisa kita kontrol, terus kita what next gitu kan. Mungkin kita istirahat sejenak, kayak cari tahu nih, mungkin menelusuri lagi, mungkin ada hal-hal dulu yang pengen dan kita lakukan belum kita bisa kita lakukan. Misalnya kita pengen ambil kursus, atau misalnya kita pengen ikut les dance, dan kita punya ada energi, ada secara finansial mendukung, itu juga kayak bisa menjadi alternatif. Ataupun yang sederhananya, aku sih saranin memang journaling sih. Journaling itu bantu banget buat mengenali diri kita, buat tahu sih ke depannya kita tuh harus seperti apa gitu kan. Jadi tahu kekuatan yang kita punya. Kadang kita tuh kayak meremehkan, jadi aku kenal sama A, B, C, D gitu. Cuman nggak kita, apa namanya, nggak kita manfaatin gitu. Padahal ini bisa jadi suatu kekuatan, mungkin kita bisa melakukan kerja bareng, buat project bareng, dan itu yang bisa membuat kita menambah value. Kan karena ada pertanyaannya tadi, bagaimana sih kita sebagai perempuan yang kayak kadang nggak dianggap gitu kan. Nah, kita bisa nih mengenali diri kita lebih dalam, terus bagaimana sih kita bisa menciptakan value yang berguna untuk kita dan juga untuk orang lain gitu sih Kak.
2: Baik, ini pertanyaan terakhir di YouTube kita Mbak Nindi dari Mr. I17. Ada orang yang milih untuk cuek atau enggak mau tahu demi menjaga mental. Menurut Mbak, itu suatu bentuk mindfulness atau cuman escape mechanism?
3: Iya, kalau aku sih kayak lebih ke escape mechanism ya, terus juga avoidance. Mungkin sebenarnya dia tuh tahu, cuman kayak jadi aku nggak mau tahu lah gitu kan. Banyaknya orang-orang kayak selagi nggak kena di aku, nggak kena dapurku, nggak kena iniku, ya udahlah gitu. Tapi kan balik lagi ya, kita namanya hidup nggak bisa apa namanya sendiri-sendiri gitu kan. Ibarat kayak kita satu orang yang buang sampah, semua 1 juta orang berpikirnya sama buang sampah, itu kan dampaknya ke lingkungan. Akhirnya kita juga dapat yang sama, udara juga satu ini yang bakar, yang karena kita juga tetangga bakar asap, bakar sampah gitu kan, asapnya sampai ke rumah kita juga gitu kan. Terus kita mau diem aja gitu kan, artinya walaupun misalnya kita rumah kita AC ya, nggak mungkin dong kita di rumah aja kan, kak pasti kita keluar pengen jalan gitu. Tapi emang banyak orang yang ya avoidance aja sih
2: Oh ya.
3: menurut aku, kayak ngerasa bukan kan hidup di bubble-nya, jadi kayak nggak ngerasain, kayak ya bahasanya orang tuh nggak napak tanah gitu.
2: Baik, ini ada menarik juga Mbak Nindi, pertanyaan dari Lilis di kilometer 12 ya. Apakah kita egois kalau memilih menjaga diri terlebih dahulu sebelum membantu orang lain nih Mbak?
3: Ya, menurut aku sih itu bukan egois, itu benar-benar sadar banget bahwa sebelum kita misalnya kayak membantu orang lain, kita harus kayak punya kekuatan dulu nih. Contoh kayak aku misalnya difokus di pendampingan kasus gitu kan, dengerin teman-teman cerita korban-korban atau misalnya klien yang mengalami KDRT, kekerasan, lain-lain. Aku misalnya ketika aku lagi bisa, aku mampu dengerin, oke, aku dengerin. Cuman kadang misalnya aku kayak dari semalam aku begadang gitu kan, terus udah capek nih, anakku lagi rewel, terus kayak aku paksain gitu. Itu kan juga sebenarnya nggak bagus buat kita, nggak bagus juga buat orang lain. Jadi emang kita mengetahui batasan diri kita, kemampuan kita, itu bukan egois sih, itu kayak sadar dan kayak lebih self care gitu kan. Kalau kita mampu ya oke, kalau enggak ya maksudnya ambil jeda waktu
2: Iya.
3: ketika emang kita siap, karena emang kita nggak tahu ya misalnya kayak cerita orang tuh seperti apa gitu. Jadi kayak harus kuat dulu sih diri kita seperti itu.
2: Baik Mbak Dindi, sayang sekali ya lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Waktu kita cukup terbatas ya hari ini ya.
3: Iya, mohon maaf ya, agak sedikit kendala teknis.
2: Baik, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Mbak ya kalau ada kesempatan terkait dengan
3: Iya. Yeah.
2: mindfulness ini. Tapi sebelum kita akhiri Mbak Dindi, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan penting ya kepada pendengar kita terkait dengan tema kita mindfulness in the age of bad news ini. Bisakah silakan nih Mbak Dindi?
3: Oke, terima kasih Kak Ega. Jadi untuk closing hari ini, aku ingin nyampaikan bahwa apapun kondisi kita saat ini, kita harus menyadarinya, dan juga kita mungkin kita ambil jeda waktu dulu, tapi kita jangan berhenti untuk berharap dan berusaha. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, gunakan sumber daya yang kita punya untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan juga melindungi lingkungan di sekitar kita. Jadi, mindfulness nggak cuma tentang olahraga, nggak cuma tentang apa meditasi, tapi juga kita sadar apa yang kita konsumsi, apa yang kita keluarkan, baik pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi emang kayak biasanya itu holistik seperti itu sih kayak gitu. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi ya atas waktunya, atas informasinya di kesempatan hari ini. Mbak Nindi, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu.
3: Terima kasih.
2: Baik, saya izin akhir ya Mbak ya. Assalamualaikum. Baik, pendengar, demikian dialog pengarus utamaan gender dan inklusi di kesempatan hari ini ya, di hari Senin 21 September 2026 dengan tema yang kami hadirkan yaitu Mindfulness in the Age of Bad News. Bisakah? Jadi tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Mbak Nindi Forestia Wanda yang merupakan juga co-founder Hello Sister. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan tetaplah bersama kami pendengar, karena setelah ini kami juga akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama dengan Programa 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan

informasi dan inspirasi Pro 1. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Peringkat RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. Satu perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok dan pihak tuan rumah terus dilakukan, dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui sontekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Dan suasana padat, kita tahu persiap tim seperti sulit, kesulitan kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang agak kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, kemudian di babak pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bryce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada tiket hanya kamu yang bisa, yang membawa kita pendengar ya, tepat pada pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, masih dalam rangkaian Palembang siang ini ya, Ega masih akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami informasikan juga, tepat pada pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Lalu nanti tepat pada pukul 13 juga kami akan hadirkan informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Daerah. Dan juga ya, seperti biasa nanti pukul 13.30 kita juga akan hadirkan Indonesia Banget untuk Anda. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai nih. Tentang apa nanti ya, nanti akan di-spill nanti setelah kita memasuki pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan ngobrolin di Indonesia Banget. Tentunya Anda nanti bisa gabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa nanti di 0821-7927-9090. Tetap bersama kami mendengar, karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di sepanjang Palembang siang ini.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.

meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Iya. Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ungu, sembah sujudku pendengar yang menutup rangkaian nada religi kita di siang hari ini. Tetaplah bersama kami karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pak. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Pendengar, abu vulkanik merupakan salah satu material yang dapat dilepaskan gunung api saat mengalami erupsi eksplosif. Meski disebut abu, material ini berbeda dari abu sisa pembakaran. Abu vulkanik tersusun dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 2 mm. Karena ukurannya yang sangat kecil, abu vulkanik dapat terbawa angin hingga jauh dari sumber erupsi. Material ini dapat naik bersama uap air dan gas panas, membentuk awan abu, kemudian bergerak mengikuti arah angin, sebelum akhirnya jatuh dan menutupi wilayah yang bahkan berada jauh dari

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dewan Kerajinan Nasional akan menggelar pameran Kerajinan Nusantara Kriya Nusa 2026 pada 26 hingga 30 September 2026 di Jakarta. Pameran tersebut mengusung tema Cinta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Jadi untuk Kriya Nusa 2026 ini menghadirkan 257 peserta dengan total 410 booth. Jadi penyelenggaraan tahun ini ya juga membawa sejumlah inovasi untuk memperkenalkan produk dan kekayaan Kriya Nusantara kepada masyarakat luas, khususnya untuk para generasi muda. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah instalasi digital imersif yang terinspirasi dari konsep interaktif pameran kelas dunia. Area tersebut dirancang untuk memperkenalkan seni Kriya Nusantara dengan pendekatan yang lebih adaptif dan juga memanfaatkan teknologi digital. Dan pendengar, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan penggunaan teknologi digital menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan kerajinan Indonesia kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital pada Jumat 18 September 2026. Dan pendengar ya, pada penyelenggaraan Kriya Nusa 2026 ini, Sumatera Selatan resmi terpilih menjadi ikon pameran. Unsur budaya Sumatera Selatan akan menjadi bagian dominan dalam desain area pameran dan juga arsitektur panggung utama. Konsep tersebut memadukan unsur tradisional bunga paci dengan sentuhan kontemporer modern. Penggunaan elemen budaya Sumatera Selatan diharapkan dapat memperkuat identitas daerah dalam perhelatan kerajinan berskala nasional tersebut. Ketua Dekranasda Sumatera Selatan, Feby Hermanderu, mengatakan pihaknya akan membawa perajin terbaik dari 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan ya untuk berpartisipasi dalam Kriya Nusa 2026. Dan juga pendengar ya, sejumlah produk unggulan Sumatera Selatan yang akan ditampilkan meliputi wastra adat Sumatera Selatan, ukir kayu khas Palembang, kerajinan anyaman, gerabah, serta berbagai atraksi budaya. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi kriya dan budaya Sumatera Selatan kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dan mendengar untuk informasi selengkapnya ya terkait dengan Kriya Nusa 2026 ataupun informasi-informasi lainnya dapat Anda akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan terus dengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Siang ya, dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Untuk kedepannya saya sudah minta dengan PD Pasar ya, PD Pasar untuk coba dikaji, dipelajari. Nanti kita coba kerjasama dengan pihak Bulog sehingga kemasan 5 kg itu diinisiasi oleh PD Pasar bisa terpenuhi. Nanti formulanya seperti apa ini sedang dipersiapkan oleh PD Pasar nanti. Insya Allah khususnya tetapi berlaku untuk khusus di wilayah Kota Palembang. Inovasi ini saya sudah minta lebih kurang 1-2 minggu yang lalu. Pada saatnya nanti insya Allah ini bisa dilaksanakan.
3: Pasar bukan sekedar isu lingkungan atau kesehatan semata, tetapi berdampak langsung pada sendi-sendi perekonomian masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima dan pelaku UMKM yang menguntungkan.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang menindaklanjuti kelangkaan beras premium kemasan 5 kg dengan meminta kajian serta

serta menggandeng Bulog. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan, tetapi juga mulai mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di Sumatera Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Ega Dwianti.

0: Pendengar, kita awali warta berita siang ini dengan informasi berikut. Pemerintah Kota Palembang menindaklanjuti kelangkaan beras premium kemasan 5 kg dengan meminta kajian serta menggandeng Bulog.
1: Pemerintah Kota Palembang menindaklanjuti kelangkaan beras premium kemasan 5 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta Perumda Pasar Palembang Jaya melakukan kajian terhadap kondisi tersebut untuk menentukan kebijakan dan langkah penanganan. Selain itu, Pemkot Palembang bekerja sama dengan Perum Bulog untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan beras premium di pasaran.
2: Untuk kedepannya saya sudah minta dengan PD Pasar ya, PD Pasar untuk coba dikaji, dipelajari. Nanti kita coba kerjasama dengan pihak Bulog sehingga kemasan 5 kg itu diinisiasi oleh PD Pasar bisa terpenuhi. Nanti formulanya seperti apa ini sedang dipersiapkan oleh PD Pasar nanti. Insya Allah khususnya tetapi berlaku untuk khusus di wilayah Kota Palembang. Inovasi ini saya sudah minta lebih kurang 1-2 minggu yang lalu. Pada saatnya nanti insya Allah ini bisa dilaksanakan.
1: Ratu Dewa menargetkan kelangkaan beras premium kemasan 5 kg dapat segera diatasi. Pemerintah kota juga akan terus memantau kondisi pasokan dan mengambil langkah yang diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan, tetapi juga mulai mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya terhadap pedagang kaki lima atau PKL dan juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, PKL dan pelaku UMKM menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian ketika kondisi kabut asap memburuk. Sebab sebagian aktivitas usaha mereka bergantung pada kegiatan masyarakat di ruang terbuka. Ia mengatakan dampak kabut asap perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan dan kesehatan. Pengaruh terhadap penghasilan masyarakat yang mengandalkan aktivitas harian juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Ci Ujang menjelaskan perubahan kondisi lingkungan akibat kabut asap dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat. Berkurangnya aktivitas di luar ruangan berpotensi memberikan dampak terhadap jumlah pelanggan dan pendapatan pedagang kecil.
3: Asap bukan sekedar isu lingkungan atau kesehatan semata, tetapi berdampak langsung pada sendi-sendi perekonomian masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima dan pelaku UMKM yang menguntungkan, yang menggantungkan pencariannya dari aktivitas di luar ruang atau outdoor ketika kualitas udara menurun akibat kabut asap. Tingkat akselerasi dan mobilisasi warga menurun. Aktivitas masyarakat di luar rumah berkurang yang secara langsung memicu turunnya omset penjualan para pedagang kecil. Kesehatan tergantung penurunan daya tahan, tubuh dan risiko penyakit ispa mengancam produktivitas para pelaku usaha.
0: Dan pendengar, selain PKL, pelaku UMKM yang menjalankan usaha dengan mengandalkan interaksi langsung dengan konsumen juga menghadapi tantangan serupa. Karena itu diperlukan langkah penyesuaian agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat tetap berjalan. Ci Ujang mengapresiasi pelaksanaan diskusi publik yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha mikro, dan masyarakat. Menurutnya, masukan langsung dari pelaku usaha dapat menjadi bahan dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai dampak kabut asap terhadap kehidupan masyarakat. Selain kesehatan dan lingkungan, keberlangsungan ekonomi rakyat menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian. Dan mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. 4 penerbangan di Bandara SMB 2 Palembang mengalami keterlambatan akibat asap.
4: Bandara Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang mencatat 4 penerbangan mengalami keterlambatan pendaratan akibat kabut asap yang menurun jarak pandang pada Kamis lalu. Airport Operation Center Head Bandara SMB 2 Palembang, Farolan Simanjuntak, mengatakan jarak pandang di area Bandara SMB 2 Palembang pada pukul 6 hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hanya mencapai 700 meter akibat adanya kabut asap. Kondisi tersebut berdampak pada 4 penerbangan yang seluruhnya merupakan penerbangan kedatangan. 4 penerbangan tersebut adalah untuk nomor penerbangan TR-254 rute Singapura-Palembang yang dijadwalkan tiba pukul 8.10 namun baru mendarat pada pukul 8.38. Lalu IP-310 rute Jakarta-Palembang yang dijadwalkan tiba pukul 8 dan mendarat pukul 8.31. IU-933 rute Yogyakarta-Palembang yang dijadwalkan tiba pukul 8.05 dan mendarat pukul 8.35. Serta JT-077 rute Jeddah-Palembang yang dijadwalkan tiba pukul 8.15 namun mendarat pukul 8.43 waktu Indonesia Barat. Paralon mengatakan pilot tidak mengambil resiko untuk mendarat ketika jarak pandang terbatas demi keselamatan penumpang. Keempat pesawat tersebut kemudian dapat mendarat dengan aman setelah kondisi jarak pandang membaik sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Jarak pandang yang mengalami dari pagi jam 6 sampai jam 7, di situ jarak pandangnya sekitar 700 meter. Itu ada dampak 2-4 flight yang mengalami delay antara 10 sampai 20 menit. Salah satu di empatnya itu ada Pelita, ada Lion, ada Singapura TF-254 yang jadinya mereka di timing geser waktu dari jam 8. Terus satu lagi ada Super Air yang dari Ground Crew.
4: Saat ini aktivitas penerbangan di Bandara SMB 2 Palembang berangsur kembali normal sejak jarak pandang dinyatakan aman untuk penerbangan. RRI Palembang Nova Arena melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Palembang memprioritaskan penanganan 40 titik rawan genangan menjelang musim hujan yang diperkirakan meningkat pada Oktober mendatang.
6: Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta jajaran pemerintah kota memastikan kesiapan penanganan genangan di sejumlah wilayah. Pemerintah menetapkan 12 titik genangan di jalan protokol sebagai prioritas, selain 28 titik lain yang juga mendapat perhatian. Penanganan setiap titik akan dipetakan berdasarkan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk langkah cepat, Ratu Dewa mengatakan pemerintah kota menyiapkan pompa portable di lokasi yang dianggap krusial. Juga berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan kewenangan jalan nasional maupun jaringan sungai. Pemetaan menemukan sejumlah persoalan infrastruktur, antara lain jalan nasional yang amblas, cross drain terputus, dan penyempitan saluran drainase. Selain itu, Ratu Dewa meminta camat dan lurah menggerakkan masyarakat menjaga saluran dari sampah melalui gotong royong, juga memberi perhatian terhadap 114 anak sungai yang menjadi bagian dari sistem aliran air di Palembang.
7: Kendalanya yang cukup fatal itu ada jalan-jalan nasional itu sudah amblas ya, ke bawah. Nah, terus lagi yang kedua ada yang cross drainnya juga terputus, ada penyempitan drainasenya seperti diangkat Pak Ima. Apabila kan itu kewenangan provinsi, tetapi saya dapat informasi dari Ibu Kepala BPD-nya, insya Allah di tahun ini bisa artinya ke Pak Ima, insya Allah ini bisa teratasi.
6: Ratu Dewa menegaskan penanganan genangan harus dilakukan sebelum hujan deras terjadi, bukan hanya saat air sudah menggenangi jalan. Karena itu kesiapan pompa, pemeliharaan drainase, pembenahan infrastruktur dan koordinasi lintas instansi akan dilakukan secara bersamaan untuk menekan resiko genangan dan menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan.
0: Pendengar, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menyebut dampak kemarau lebih terasa pada daerah yang memiliki karakteristik lahan daratan.
8: Kondisinya ada beberapa daerah yang memang karena pengaruh kemarau, jadi anu TPS-nya menurun.
9: Harga komoditas kelapa sawit di Sumatera Selatan masih relatif stabil, meski sejumlah wilayah mulai terdampak musim kemarau. Kondisi kemarau memang menyebabkan produksi tandan buah segar menurun di beberapa daerah. Namun, penurunan produksi tersebut belum berdampak signifikan terhadap harga sawit di tingkat petani. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO Sumatera Selatan, Slamet Somosentono, mengatakan dampak kemarau lebih terasa di wilayah dengan karakteristik lahan daratan. Sejumlah daerah seperti Musirawas, Musi Banyuasin, Ogan Kombring Ulu Timur, dan Ogan Kombring Ulu Selatan mengalami penurunan produksi. Sementara itu, harga sawit petani plasma di Sumatera Selatan berada pada kisaran Rp3.700 hingga Rp3.900 per kilogram. Untuk petani swadaya, harga yang diterima masih lebih rendah dan di sejumlah tempat berada pada kisaran Rp3.200 hingga Rp3.300 per kilogram. Slamet mengatakan perbedaan harga tersebut perlu mendapat perhatian, terutama karena petani swadaya masih banyak menjual hasil panen melalui lapak atau pengepul. Menurutnya, rantai pemasaran yang lebih panjang dapat mempengaruhi harga yang diterima petani.
8: Harganya waktu pidato Pak Presiden itu bisa anjlok, tapi sekarang sudah diperbaiki lagi, sudah naik.
10: Itu sawit ini?
8: Nah, jadi Pak Menteri Pertanian, Sekjo Wamen itu langsung ngomong bahwa PKS harus beli harga sekian. Nah, kemudian kaitannya dengan sawit bahwa ada dua harga, harga petani plasma dengan petani swadaya.
10: Ya.
8: Nah, alhamdulillah juga bahwa petani swadaya sudah diatur dengan harga disbun. Harga disbun itu SK-nya gubernur.
10: Ya.
8: Ada tim tiap 15 hari sekali rapat. Jadi kalau harga plasma itu di antara 38, 3.800, 3.900 itu.
10: Oh.
8: Belum mencapai 4.000 kalau di Sumatera ya.
10: Sumatera.
8: Kalau khususnya Sumatera. Kemarin Jambi yang 39, berapa, Kemario.
9: Slamet juga menilai kebijakan biodiesel berbasis minyak sawit termasuk program B50 berpotensi meningkatkan permintaan terhadap komoditas tersebut. Ia memperkirakan apabila program berjalan optimal, harga sawit dapat bergerak menuju Rp4.000 per kilogram. Di sisi lain, petani masih menghadapi persoalan biaya produksi, terutama kebutuhan pupuk non-subsidi. Slamet berharap pemerintah memperkuat pengawasan harga sekaligus mendukung sarana dan prasarana perkebunan. Dengan dukungan tersebut, stabilitas harga diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
12: enggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
13: dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
14: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
15: Berita olahraga.
0: Pendengar, beralih ke berita olahraga, Panitia Karate Nasional Open Championship Piala Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2026 soroti jarak antara kejuaraan karate yang terlalu rapat. Jeda ideal kejuaraan diusulkan minimal 1,5 bulan untuk persiapan atlet yang lebih matang.
16: Gelaran Nasional Karate Open Championship Piala Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2026 resmi berakhir. Meski berjalan sukses tanpa insiden, pihak penyelenggara memberikan catatan kritis terkait padatnya kalender kompetisi yang dinilai berpotensi mengganggu performa atlet. Ketua Panitia Penyelenggara Meldi Adriansah menegaskan pentingnya membenahi regulasi terkait penjadwalan jarak antar kejuaraan karate. Menurutnya jeda kompetisi yang terlalu singkat merugikan atlet dalam mempersiapkan diri. Ia menambahkan jadwal turnamen kali ini terbilang sangat berdempetan dengan event sebelumnya. Dengan evaluasi jadwal yang lebih profesional di masa depan, diharapkan iklim kompetisi semakin sehat dan melahirkan karateka berkualitas tinggi.
17: Yang jelas mungkin regulasi untuk jarak per event yang harus kita benahi. Jangan terlalu dekat antara event satu dengan yang lain, minimal 1,5 bulan. Sehingga ada jeda juga atlet untuk latihan dan mempersiapkan diri lebih matang. Ini kan kejadiannya terlalu dekat dengan event sebelum. Jadi harapannya seperti itu sehingga kompetisi juga lebih baik ke depannya kan, dan bisa menghasilkan atlet-atlet yang memang kompetisinya lebih bagus ya.
16: Kendati demikian, dari sisi teknis pelaksanaan penyelenggaraan ajang ini terbilang jempolan. Hadirnya jajaran Dewan Wasit serta tim Master Licensing Program membuat jalannya pertandingan terpantau ketat dan berstandar tinggi. Ajang ini tak sekedar mencari juara, melainkan bagian dari proses penyaringan jangka panjang. Para karateka yang keluar sebagai pemenang diharapkan mampu menjaga konsistensi performanya untuk menghadapi kalender kejuaraan nasional yang lebih padat di level berikutnya. Rian Apridani melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang menindaklanjuti kelangkaan beras premium kemasan 5 kg dengan meminta kajian serta menggandeng Bulog. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan, tetapi juga mulai mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di Sumatera Selatan. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti undur diri, sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar ya, saatnya kita Indonesia banget di kesempatan hari ini di hari Senin 21 September 2026. Dan hari ini kita akan bahas nih, kalau Anda dikasih kesempatan untuk menghapus satu kebiasaan buruk dalam diri Anda, kebiasaan apa yang paling pengen banget buat dihilangkan? Mungkin ada yang punya kebiasaan menunda-nunda atau terlalu sering overthinking, kebanyakan main HP ataupun kebiasaan-kebiasaan yang menurut Anda ini buruk ya, tapi masih aja dilakuin. Dan kalau bisa kedepannya nggak dikerjain lagi, boleh ya cerita-cerita di Pro 1, boleh gabung di Indonesia banget ya di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Nanti kita buka line telepon tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah kita hadirkan juga kilas berita dalam info pas jam. Jadi pendengar, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: informasi dan inspirasi. Pas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau kesiapsiagaan Satgas Karhutla di Oku Selatan menghadapi ancaman kekeringan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat langkah pencegahan agar Karhutla tetap terkendali. Operasi modifikasi cuaca telah dilakukan sebanyak 58 kali untuk memancing pertumbuhan awan hujan. Satgas juga diminta siaga 24 jam dan menyiapkan dukungan helikopter untuk wilayah yang sulit dijangkau. Pemerintah daerah diminta mengantisipasi penurunan debit sungai akibat musim kering, kewaspadaan ditingkatkan karena faktor cuaca ekstrim dapat memicu munculnya hotspot dan karhutla. Informasi selanjutnya, pendengar, video kekerasan terhadap balita di Palembang viral di media sosial. Polda Sumatera Selatan kemudian mengamankan pengasuh berinisial NS, 37 tahun, yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban. Kejadian bermula saat korban tidak mau makan hingga pengasuh melakukan kekerasan. Korban mengalami luka memar pada bagian dagu. NS diamankan di kawasan Kemuning, Palembang pada 18 September 2026. Polisi menyita pakaian serta rekaman video dan menjerat tersangka dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya kita hadirkan Indonesia banget ya untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Senin 21 September 2026. Tadi kita sudah spill sedikit nih tema kita hari ini, yaitu kalau kamu dikasih kesempatan untuk menghapus satu kebiasaan buruk dalam diri kamu, kebiasaan apa yang paling pengen kamu hilangkan? Jadi boleh ya langsung saja menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja sudah ada yang mau bergabung, Indonesia banget, selamat siang.
1: Indonesia banget, selamat siang Mbak Ega.
0: Selamat siang, ada Bang Robi ya.
1: Iya Mbak Ega, apa kabar Mbak Ega?
0: Alhamdulillah baik, ini Bang Robi kok ada suara rasa kerusuk ya?
1: Kipas.
0: Oh, suara kipas.
1: Panas Mbak, panas.
0: Oke, baiklah.
1: Panasnya Mbak, udah makan Mbak Ega?
0: Alhamdulillah sudah makan nih, Bang Robi sudah makan atau belum?
1: Sudah Mbak, pakai mie.
0: Oh, pakai mie, kok makan pakai mie?
1: Iya Mbak, gak ada lauk.
0: Baiklah Bang Robi, hari ini kita bahas ya untuk satu kesempatan, kalau dikasih satu kesempatan nih untuk menghapus satu kebiasaan buruk, mau hapus kebiasaan apa?
1: Ngorok Mbak.
0: Tidurnya.
1: Iya Mbak.

0: nggak bisa dikendalikan ya.
1: Iya Mbak, tiduran ngorok aku Mbak.
0: Oh begitu. Jadi Mbak, kenapa tuh, mengganggu orang lain atau gimana?
1: Mengganggu orang lain Mbak.
0: Terus juga kalau lagi bareng teman-teman ya.
1: Iya Mbak, apalagi lagi teleponan atau tidur Mbak, ngorok atau tiduran.
0: Hilang ya image-nya.
1: Iya, lagi kadang lagi komprenan Mbak, rame-rame kan, tidur ngorok didengar sama orangan. Komprenan Mbak.
0: Oke, baiklah, berarti mau menghilangkan kebiasaan ngorok. Ngiler nggak? Ngiler nggak?
1: Nggak tahu Mbak.
0: Nggak tahu ya. Baiklah kalau begitu, semoga bisa hilang ya kebiasaannya. Kayaknya harus cari tips-tips di internet juga nih Bang Robi.
1: Iya. Cari Mbak tipsnya Mbak.
0: Iya, nanti ya, nanti kita cari ya. Oke, deh Bang Robi, mau lagu apa?
1: Lagu ini aja Mbak, lagu project pop aja Mbak.
0: Yang judulnya?
1: Metal vs Dugem Mbak.
0: Metal versus Dugem.
1: Oh, iya Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, biar nambah panas suasana nih Mbak.
0: Iya ya, kita metal dan dugem dulu siang ini.
1: Metal, angguk-angguk geleng-geleng itu Mbak.
0: Oke okay, deh, mau dikirim buat siapa lagunya?
1: Kirim buat ini Mbak Andra, buat Anggi, Eli, buat Bang Ardo, buat Bang Herdian, Pak Darmawan, terus Pipit,
0: okay.
1: Bang Api, Bang Jakaria, terus Bang Idham, terus ada Haris di Linggau, terus semuanya aja Mbak.
0: Okay. Buat semuanya ya. Segitu aja Bang Robi.
1: Gitu aja lah untuk Mbak. Kayaknya selamat tugas Mbak ya.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Ya, panjang umur.
0: Amin.
1: Udah ketemu Mbak, nyari roti kuing Mbak.
0: Belum ketemu, kayaknya belum puasa ya Bang ya.
1: Belum puasa Mbak, nanti banyak Mbak.
0: Oke deh. Baiklah, terima kasih ya Bang Robi ya.
1: Terima kasih Mbak Ega, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Robi tadi ya, baru saja bergabung, kita lanjut. Di 369977 di belakang Bang Robi ada siapa nih? Indonesia Bang, selamat siang.
2: Indonesia banget, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Ega.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdu sekali suaranya. Dengan siapa di mana?
2: Sama Fauzan Mbak, Banyuasin.
0: Bang Fauzan di Banyuasin ya?
2: Iya.
0: Oke, apa kabar Bang Fauzan?
2: Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Mbak Eganya?
0: Alhamdulillah sehat. Di Banyuasin gimana? Udah hujan belum nih Bang?
2: Belum kebayang hujannya Mbak Ega.
0: Belum?
2: Untuk kemarin sore itu sempat sih geluduk-geluduk, tapi nggak jadi hujan.
0: Mendung aja ya?
2: Hanya sekedar mendung sama geluduk aja kemarin.
0: Oke, baiklah. Bang Fauzan, kalau kita punya satu kesempatan nih ya Bang ya, untuk menghapus kebiasaan buruk nih, kebiasaan apa yang paling pengen dihilangkan oleh Bang Fauzan?
2: Kalau kebiasaan buruk ini sebenarnya salah satunya itu ya kadang kita agak malas misal ngapa-ngapain gitu kan. Ya kepingnya kalau bisa itu bisa fit terus, semangat terus setiap harinya kayak gitu Mbak Inga.
0: Oke, jadi menghapus rasa malas ya, rasa mager mungkin.
2: Iya, kadang rasa mager. Sebenarnya kalau gerangnya nggak terlalu, kadang tuh rasa mood kita yang ini.
0: Kadang
2: kurang baik itu Mbak, kalau bisa ya mood itu selalu baik kayak gitu.
0: Oke, baiklah. Menarik nih, berarti kadang pengen ngelakuin sesuatu tapi karena moodnya lagi nggak bagus ya, jadi nggak jadi ngelakuin hal itu ya Bang ya?
2: Iya, ya kadang kan jadi kayak misalnya kita mau ngelakuin sesuatu itu kan, nah moodnya kurang baik, jadi kita tuh mau ngelakuinnya jadi malas, jadi
0: kayak
2: nggak semangat gitu loh. Kalau bisa itu jangan sampai lah, kalau bisa moodnya selalu baik kayak.
0: Oke, baiklah, berarti moodnya ya yang harus dikendalikan ya Bang Fauzan.
2: Betul.
0: Oke, mau lagu apa nih Bang?
2: Kalau untuk lagunya, coba Cinta Kita aja dari Tengku Wisnu feat Siren Sungkar Mbak.
0: Cinta Kita dari Tengku Wisnu dan Siren Sungkar. Oke, mau dikirim buat siapa Bang?
2: Ya, kita kirim buat Bang Putra Banten ya, buat Bang Akbar, Mbak Sisi, Mang Uju, buatnya Pak Zakaria juga, buat semua-semua pendengar Prosatu aja Mbak, ucapannya saya selalu buat semuanya.
0: Oke, terima kasih ya Bang ya, udah gabung.
2: Oke, itu aja buat Mbak Ega, selamat tugas. Terima kasih ya Mbak ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Bang Fauzan pengen ngendaliin moodnya ya, biar kalau mau melakukan sesuatu itu jangan terhalang oleh mood deh. Jadi tetap bisa dilakuin tanpa harus bad mood dulu. Jadinya batal nih kalau udah bad mood ya mau ngelakuin sesuatu. Kita lanjut di 369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di 0821-7927-9090. Ini di WhatsApp juga ada Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Kebiasaan yang mau dikurangi, sering tidur di atas jam 12 malam. Request lagunya dari Ifang, judulnya Mutiara, dikirim buat semua pendengar Pro 1 Palembang di mana saja. Buat Mbak Ega, selamat beraktivitas. Baik, tapi Bang Pak Tamrin ya, untuk lagunya belum ada nih. Boleh judul yang lain ya Pak Tamrin ya. Kita lanjut di 369977. Indonesia Banget, selamat siang.
3: Halo, Indonesia Banget Mbak.
0: Halo, dengan Mbak Anggita ya?
3: Iya benar.
0: Mbak Anggita di Pusri ya?
3: Iya Mbak.
0: Kemarin Pusri hujan ya Mbak ya?
3: Iya sempat hujan terintik.
0: Oh rintik, nggak deras?
3: Nggak deras.
0: Kabut gimana pagi ini?
3: Kabut
0: masih
3: berkurang sih, masih tapi.
0: Oh masih ada tapi udah berkurang ya karena hujan kemarin. Baiklah Mbak Anggita, apa kabar nih Mbak Anggita?
3: Baik Mbak, abis makan siang.
0: Oh abis makan siang. Baiklah Mbak Anggita, kalau punya satu kesempatan nih untuk menghilangkan kebiasaan buruk, kira-kira kebiasaan apa yang pengen banget diilangin?
3: Ini Mbak, ngunyah es batu.
0: Ngunyah es batu? Kenapa tuh suka ngunyah es batu?
3: Nggak tahu, kok kalau sehari nggak ngunyah es batu kok ada yang kurang gitu.
0: Ada yang kurang. Tapi ngunyah es batu tuh awal mulanya karena apa tuh?
3: Nggak tahu, pokoknya mengalir aja. Kalau setiap minum es pasti es batunya ikut dimakan juga.
0: Oh, kayak makan kerupuk kali ya?
3: Iya, kerok gitu kan.
0: Nggak sakit gigi, nggak ngilu giginya?
3: Nggak
0: ngilu. Oke, tapi sampai sekarang masih ya berarti ya Mbak Anggita ya?
3: Ini pun ada es batu kok di samping, mau denger nggak?
0: Waduh, kita ASMR. Oke deh, ini kayaknya bahaya juga ya buat gigi ya Mbak?
3: Iya, iya.
0: Oke deh, mungkin Mbak Anggita bisa ganti kebiasaan lain, jangan ngunyah es batu, mungkin ngunyah permen kek, yang lainnya. Permen karet lumayan tuh.
3: Iya lumayan.
0: Takutnya patah gigi soalnya Mbak. Oke deh, baiklah Mbak Anggita, mau lagu apa nih?
3: Biarin aja Mbak.
0: Gimana?
3: Armada.
0: Yang judulnya?
3: Cinta itu buta.
0: Cinta itu buta. Kirim-kirim buat siapa?
3: Kirim-kirim tadi ada Bang Robi ya, ada Mbak Elizy, ada tadi Bang Fauzan ya, ada Bang Aldo, ada Bang Ari Bali, Ari Safayu, Mbak Nadia, Mbak Pipit, Pak Darmawan, Mbak Masita ya, pokoknya semua aja terkhusus pendengar profesi aja.
0: Oke, baiklah.
3: Mbaknya, selamat Portugis ya. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya untuk Mbak Anggita di Pusri. Kita lanjut satu lagi ya. Nanti kita baru dengerin lagunya. Silakan yang mau gabung di 369977 atau mau pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Tapi kalau dari WhatsApp pastiin cerita dulu nih ya untuk satu kebiasaan buruk yang pengen banget dihilangin. Nanti baru request lagu. Langsung aja kita terima penelpon selanjutnya. Indonesia Banget, selamat siang.
4: Indonesia Banget, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Akbar di Rantau Bayur.
0: Pak Akbar di Rantau Bayur ya. Apa kabar nih Pak?
4: Pak sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat ya.
4: Alhamdulillah Mbak Esi.
0: Mbak Esi? Gak ada Mbak Esi di sini.
4: Mbak.
0: Hari ini Ega nih Pak. Hari ini Ega. Loh, hilang. Halo, Pak Akbar. Halo. Pak Akbar masih tersambung saat ini? Ini suaranya mute nih, mati nih. Boleh ya, Pak Akbar ya? Atau mau dicoba lagi di 369977, boleh Pak Akbar? Dicoba lagi aja ya Pak Akbar ya di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Baiklah untuk pendengar yang ingin gabung masih ditunggu ya, tapi kita dengerin dulu aja ya request dari pendengar kita. Ini tadi dari Bang Robi nih yang pengen apa ya siang ini semangat lagi. Ada lagu Project Pop Metal versus Dugem.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget ya. Silakan gabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, langsung saja kita sapa menelpon selanjutnya. Selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Mbak Enggak.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Mbak Pipit.
0: Mbak Pipit di Talang Betutu ya, Mbak ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Betul sekali. Apa kabar Mbak Pipit?
1: Pina-pina.
0: Gimana?
1: Fan-fan, pina-pina.
0: Oh, pina-pina. Talang Betutu hujan nggak nih, Mbak Pipit?
1: Mendung aja.
0: Mendung aja. Kemarin belum sempat hujan ya?
1: Belum. Emang di mana hujan?
0: Kemarin katanya ada beberapa daerah yang hujan nih Mbak Pipit. Tadi katanya di Pusri ya, Mbak Anggita tadi bilang di Mata Merah juga di Borang.
1: Oh, tapi saudara Mbak Pipit sebagian ada di Borang tidak?
0: Belum ya?
1: Kabar-kabari.
0: Oke, mungkin belum rata ya Mbak Pipit ya?
1: Ya, sebagian ya.
0: Oke, baik Mbak Pipit, hari ini kita bahas nih kalau punya kesempatan untuk menghapus satu kebiasaan buruk. Kebiasaan apa nih yang pengen banget Mbak Pipit hapus?
1: Apa ya?
0: Tadi katanya ada yang pengen ngapus rasa males nih kalau mau ngelakuin sesuatu.
1: Males itu number one ya.
0: Number one. Terus kalau Bang Robi pengen ngapus kebiasaan ngorok. Kalau Mbak Pipit kira-kira apa?
1: Ya mah kagak tahu kalau ngorok yang di sebelahnya itu.
0: Yang sebelahnya ya tersiksa ya Mbak ya.
1: Iya. Kalau Mbak Pipit apa ya? Menghapus apa?
0: Menghapus apa?
1: Ya, sama aja kali males ya.
0: Oh males, suka males jadi Mbak Pipit.
1: Kadang sih begitulah namanya kita. Kadang ada rasa males ya.
0: Mm-hmm. Oke, jadi menghapus ini rasa aja. Males ya Mbak ya. Mm-hmm. Oke, mau lagu apa sih yang ini?
1: Kalau lagi rajinnya semuanya kinclong.
0: Oh kalau lagi rajin ya semuanya selesai ya. Oke Mbak Pipit, mau lagu apa?
1: Tak segampang itu
0: dari Anggi ya. Mau dikirim-kirim lagunya buat siapa?
1: Untuk semua pendengar aja Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan semuanya sehat. Dengan siapa tugasnya Mbak Enggak?
0: Hari ini sendirian.
1: Wah, bebas berekspresi dong.
0: Tidak bebas-bebas banget ya. Oke deh.
1: Terima kasih Mbak Enggak ya.
0: Iya, itu aja ya Mbak Pipit ya.
1: Selalu.
0: Oke, terima kasih Mbak Pipit ya udah gabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima juga di WhatsApp ya di 0821-7927-9090. Ada Pak Iwan di kilometer 12. Selamat siang Indonesia banget. Kalau saya pengen hilang kebiasaannya pelupa. Minta lagu Dewa 19, Separuh Napasku. Kirim semua aja Mbak. Salam, sehat selalu untuk Mbak Ega dan juga untuk semuanya. Baiklah Pak Iwan, nanti diputerin lagunya. Kita lanjut lagi ya di 369977. Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Uju ya?
2: Iya Mbak.
0: Pak Uju di Sakur Rambutan, apa kabar Pak Uju?
2: Baik, tadi ada laporan hujan ya Mbak ya?
0: Kemarin nih Pak Uju, kata Mbak Anggita.
2: Kemarin khusus desa Sakur kemarin itu riti-riti, tapi di ujung di wilayah pusat kecamatan kabarnya ada hujan di sana tuh kan.
0: Mm-hmm.
2: Kabarnya debu tuh ini hilang kan, berarti lumayan lebat tuh hujannya tuh.
0: Mm-hmm.
2: Tapi untuk wilayah sini khusus Sakur ini sampai arah ke Pelaju kayaknya masih kering kayaknya tuh.
0: Masih kering ya. Tapi kabut asap gimana nih Pak Uju?
2: Apanya?
0: Kabut asap gimana? Makin pekat atau mendingan nih hari ini?
2: Mungkin secara kasat mata dilihat ini kan sedikit berkurang Mbak. Walaupun ada titik-titik yang masih ada hidup kan.
0: Mm-hmm.
2: Di wilayah kecamatan lain. Mungkin sudah kalau bahasa kampungnya sudah berguyur ini Cak.
0: Oke, baiklah.
2: Mudah-mudahan petugas-petugas kita yang tim pemadam kebakaran ini kita doa sehat-sehat ya Mbak.
0: Baik, amin Pak Uju.
2: Yeah.
0: Baik, kita balik lagi nih ke pembahasan kita nih Pak Uju. Kalau ada kesempatan untuk menghapus satu kebiasaan buruk, pengen banget ngapus kebiasaan apa nih Pak Uju?
2: Kalau bisa kebiasaan buruk yang dibuang nih malas beribadah itu Mbak. Maksudnya harus saat tepat waktu kan itu di anu kan, apalagi jam-jam subuh itu kan kadang-kadang malas nak berangkat kan. Nah, kalau di Masjidil Qomat baru nak berangkat tuh kan. Nah, itu baik kebiasaan buruknya kan.
0: Oke, jadi itu kebiasaan buruk Pak Uji ya.
2: Iya, tapi ini kebiasaannya mungkin lebih di ini kebaya dia apa kan rasa malas itu dibuangin ya kan. Istiqomah dalam ibadah paling berat Mbak.
0: Oke, baiklah. Jadi PR-nya harus istiqomah ya Pak Uji ya.
2: Istiqomah kan pada waktu.
0: Oke, baiklah Pak Uji, mau lagu apa siang hari ini?
2: Lagu apa ya tadi ya? Apa yang dipinta tadi?
0: Apa?
2: Wahai kau cinta dari raja.
0: Dari raja?
2: Betul.
0: Wahai
2: kau cinta dari raja.
0: Kita cek dulu ya Pak Uji ya.
2: Boleh dicek. Cek-cek kita kirim sikit-sikit ya. Ada Bang Jek, nanti Mbak Pipi dia. Mbak Pipi, Mbak Nadia, Om Masito, Pak Darmawan dengan Bang Jek dari Mbak Sisi dan keluarga besar dengan Bang Gadi juga. Semua-semua pendengar Indonesia banget. Kita doakan sehat selalu ya Mbak ya.
0: Oke, baik. Ini
2: lagunya sudah ada Mbak ya.
0: Ya, udah ada lagunya.
2: Hati-hati, pakai masker, dilanjut aktivitas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga ya ada Pak Antoni yang bergabung di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Indonesia banget. Kalau tidak mood kerja pasti malas, tapi akhirnya dapat dihilangkan. Lagunya Ikutan Aja. Baiklah pendengar, kita dengerin dulu ya lagunya. Nanti kalau masih sempat kita buka lagi line telepon kita di 369977. Tapi kalau gak sempat lagi ya, terpaksa kita ketemu lagi di Indonesia Banget edisi selanjutnya. Kita dengerin dulu, ada lagu request dari Mbak Pipit. Ada lagu Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Dan dengan berakhirnya Indonesia Banget, berakhir juga kebersamaan kita dalam rangkaian Palembang siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Setelah ini masih akan ada Palembang sore ini bersama rekan kami Nadiar. Jadi pastikan untuk terus bersama kami. Dan pendengar, akhirnya saya Ega Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka

0: butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai.

bertahan hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di Palembang sore hari ini, di hari Senin, setiap hari Senin yang pasti pukul 15 sampai dengan pukul 16, kita bersama di acara UMKM Bicara. Dan tema hari ini, di hari Senin tanggal 21 September 2026, kita berbicara mengenai kuliner khas Palembang, pempek gurih, cuan mengalir, mengulik serunya usaha pempek. Bersama narasumber kita yang sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi, Mbak Erliza Dian Utami BSC, pemilik dari Pempek Garasi 22. Kita sapa saja langsung ya. Assalamualaikum Mbak Erliza. Iya, apa kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, kayaknya maju sedikit deh.
1: Oh iya.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Ya, alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Sehat ya, iya. Kayaknya ceria sekali hari ini.
1: Sehat, ceria.
0: Dengan kostumnya khas Palembang iya. Juga kayaknya. Baik, Mbak Erliza Dian Utami ini dipanggilnya Mbak Mimi ya?
1: Iya.
0: Ini kayaknya nama pendek dan ya, memang
1: nama
0: dari
1: trennya,
0: nama
1: Mbak.
0: Tren ya, bukan makanan aja dia tren ya.
1: Iya.
0: Mungkin nama itu menjadi panggilan dari kecil ya.
1: Iya betul.
0: Sampai sekarang tetap dipakai dari orang tua biasanya ya.
1: Teman-teman sekolah juga taunya namanya Mimi.
0: Mimi. Iya. Sangat jauh dengan namanya ya. Erliza Dian Utami. Panggilnya Mimi. Oke, Mbak. Ini kita bicara soal pempek. Kalau Mbak Mimi sendiri sudah berapa lama nih usaha kuliner pempeknya?
1: Awalnya merintis usaha pempek ini dari tahun 2004, lebih kurang 22 tahun, Mbak.
0: 22 tahun?
1: Iya. Tadinya kami ini nyewa lapak kecil ya.
0: Mm-mm.
1: Berhubung anak-anak masih kecil, jadi susah membagi waktu, makanya dimanfaatkan ada garasi rumah. Makanya pempek garasi 22.
0: Weh, langsung dibuka rahasianya
1: iya.
0: Ya.
1: Kebetulan tinggal di 22 ilir.
0: 22 ilir.
1: Iya.
0: Jadi kenapa dipakai nama garasi 22
1: iya.
0: Itu? Mengingatkan tempat memang mendapatkan cuannya di situ.
1: Betul, alhamdulillah.
0: Iya, jadi 22 tahun kemudian garasi 22.
1: Iya.
0: Jadi angka 22 ini sangat luar biasa buat Mbak Mimi ya.
1: Oh iya, karena kebetulan bertempat tinggal di 22.
0: 22 ilir. Oke. Mbak Mimi kan namanya usaha pempek ini sudah menjadi usaha yang melekat di kota Palembang. Tidak ada yang tidak tahu kalau orang Palembang pasti usahanya pempek.
1: Iya.
0: Nah, Mbak Mimi usaha ini memang dari keluarga, dari keturunan atau memang ibaratnya Mbak tuh usahanya baru ketika Mbak usia muda memulainya atau memang dari orang-orang tua dulu gitu?
1: Enggak. Mm-mm. Kebetulan saya aja baru mulai usaha ini.
0: Baru mulai?
1: Iya.
0: Oke, jadi tapi pempeknya memang dari resepnya turun-temurun
1: iya,
0: gitu.
1: Iya betul, ada resep khusus dari keturunan kami yang rasanya otentik. Yang gak bisa dirubah ya Mbak ya.
0: Otentik
1: selalu
0: ya.
1: Selalu gitu ya resepnya.
0: Resepnya jadi, nanti kita tanya ya.
1: Boleh.
0: Boleh dong bagi-bagi
1: iya,
0: rahasianya
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Baik pendengar, kita informasikan juga. Sesaat lagi akan masuk waktu sholat asar untuk muslim dimanapun berada, khususnya mendengarkan siaran kita. Dan pada saat nanti kita akan mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat asar pada pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Baik, tadi bicara resep ini Mbak ya. Jadi pempek ini walaupun yang usahanya banyak di mana-mana, namanya pempek setiap
1: iya.
0: Lokasi pasti ada usaha kuliner pempek. Tidak ada yang namanya tidak usaha pempek.
1: Usaha pempek.
0: Tapi punya Mbak ini garasi 22 mungkin bisa cerita dulu nih. Resep rahasia apa yang bisa membedakan dengan usaha pempek yang lain?
1: Ya, kalau kami pempeknya terbuat dari ikan gabus murni ya Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Sesuai dengan pesanan, ada yang pesan ikan gabus murni, ada dicampur dengan ikan tenggiri mm-hmm. gepeng.
0: Oh, tenggiri gepeng.
1: Ya,
0: yang asli itu berarti?
1: Yang asli, yang mm-hmm. ada sudah kami punya reseller pelanggan Mbak. Mm-hmm. Untuk bahan bakunya pempek, mm-hmm. juga untuk sagunya ya.
0: Mm-hmm.
1: Bahan baku untuk membuat pempek itu sudah ada pelanggan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi gak bisa berubah rasanya, tetap itu ikannya iya. juga dari reseller itu Mbak.
0: Oke, jadi memang tempat jual ikannya memang sudah langganan
1: iya,
0: berpuluh
1: betul.
0: Tahun.
1: Iya betul, juga kadang-kadang ikan ini kadang ada musimnya ya Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Kadang ada banyak, kadang-kadang enggak. Nah tapi karena berhubung kami ada pelanggan,
0: mm-hmm.
1: alhamdulillah bisa jalan usaha kami.
0: Mm-hmm. Jadi
1: iya.
0: pelanggannya tetap?
1: Iya pelanggan
0: mau
1: tetap.
0: Mau musim kemarau, musim
1: iya.
0: hujan tetap ada ikannya?
1: Masih ada. Tapi hanya bedanya kalau lagi musim ikannya besar-besar bisa Mbak ya. Mm-mm. Tapi kalau enggak lagi musim tetap ikan gabus itu, tapi ikannya
0: agak kecil.
1: Iya. Tapi kalau ikan tenggiri tetap ada Mbak, enggak ada waktunya, tetap ada.
0: Bisa request juga ikan tenggiri Mbak Mimi.
1: Ada pelanggan juga.
0: Ada pelanggan juga. Mbak, tadi ngomongin ikan itu ukuran besar dan kecil. Kalau untuk bahan baku empe-empe itu mempengaruhi enggak ukuran besar itu?
1: Iya, kalau ikannya lebih besar itu hasilnya buat empe-empenya lebih banyak,
0: lebih banyak.
1: Berkat ya Mbak
0: lebih
1: ya.
0: Lebih berkah
1: kalau
0: ya.
1: Kalau katong Palembang itu lebih berkat.
0: Mm-mm.
1: Nah, lebih banyak. Tapi kalau kecil ya juga isi hasilnya juga sedikit.
0: Sedikit ya.
1: Iya.
0: Kalau rasa cita rasanya enggak?
1: Masih tetap sama.
0: Tetap sama. Walaupun cuma mau ukuran besar aja. Atau kecil.
1: Iya, hanya jumlahnya aja.
0: Yang dihasilkan ya. Oke. Nah, yang namanya pempek gurih ini kan butuh namanya adonan yang sangat spesifik lah ya. Walaupun sama adonannya, tapi belum tentu buatan Mbak Mimi dan sama orang lain itu akan sama rasanya.
1: Iya.
0: Nah, gimana Mbak supaya bisa gurih empek-empeknya ini? Mungkin bisa berbagi tipsnya sama kita.
1: Oh. Iya, kalau kami itu empek-empeknya 1 kilo untuk
0: ikan.
1: Ikan lebih banyak ikan dari sagunya ya, Mbak ya. Kalau 1 kilo itu hanya
0: menggunakan sagu.
1: Menggunakan sagu hanya separuhnya dari
0: 500 gram
1: ini dari sagunya.
0: Yeah.
1: Airnya juga
0: 500, airnya?
1: Airnya juga sedikit. Jadi rasanya beda dengan yang lain.
0: Jadi memang itu yang membuat dia gurih dan enak ya. Jadi ikannya itu berbanding 1 banding setengah.
1: Separuh ya.
0: Separuh. Airnya 500, sagunya 500 gram.
1: Iya.
0: Kalau untuk adonannya langsung itu tidak menggunakan bahan-bahan lain ya Mbak Mimi?
1: Enggak, hanya itu aja, ditambah garam dengan penyedap ya.
0: Penyedap,
1: iya.
0: Sedikit ya.
1: Sedikit penyedap.
0: Okay.
1: Kalau ikannya bagus, rasanya enak Mbak. Lain kalau bahan bakunya ikannya udah enggak bagus ya, rasanya udah enggak enak lah.
0: Tapi rata-rata ikan yang dipilih Mbak Mimi memang yang berkualitas ya.
1: Sudah yang premium ya Mbak.
0: Premium.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kisaran harga ikan gabus berapa Mbak sudah
1: sekarang,
0: musim kemarau ini?
1: Sekarang ini 75 Mbak.
0: 75 1 kilo.
1: 75.000 1 kilo.
0: 1 kilo. Iya. Kemudian sagunya harga berapa?
1: Sagunya harga 21 kadang 22.
0: Jadi turun naik lah 22, 21, 22 gitu.
1: Iya.
0: Oke, kemudian nah dengan bahan baku seperti itu Mbak Mimi menjual pempeknya harga berapa itu satu?
1: Satu per piece 4.000.
0: 4.000 rupiah.
1: Iya.
0: Adaan?
1: Adaan sama.
0: Lenjer telur
1: sama.
0: Ya.
1: Kecuali kalau selem 20.
0: 20.000 satunya.
1: Iya.
0: Oke, nah kebetulan di depan kamera kita mungkin pendengar yang melihat kanal YouTube silakan untuk bisa menyaksikan langsung tuh kualitas empek-empeknya Mbak Mimi. Ini memang berbeda ya, kayaknya dari aromanya, dari pancaran warnanya memang menunjukkan namanya empek-empek berkualitas banget ini. 4.000 satu ya.
1: Iya, satu piece 4.000.
0: Satu 4.000. Nah, tadi ini yang ada di sini ada adaan?
1: Ada adaan, ada telur, ada lenjer kecil, sama selem.
0: Selem ya.
1: Iya.
0: Nah, ini packagingnya kalau misalkan dijual ini menggunakan apa nih Mbak?
1: Kami menjual di pakai vakum ya Mbak ya, yang kedap terus dibekukan frozen.
0: Frozen ya.
1: Iya.
0: Kalaupun yang ada yang minta langsung seperti ini juga nggak masalah?
1: Bisa
0: ya. Bisa. Karena mungkin langsung dimakan gitu.
1: Iya.
0: Nah,
1: tapi kami stoknya Mbak
0: untuk pesanan
1: melalui frozen.
0: Frozen semua.
1: Frozen, ya.
0: Ya. Untuk bahan baku ikan tidak ada kendala Mbak ya?
1: Oh, kan
0: sampai dengan saat ini?
1: Ya, alhamdulillah lah karena kami punya pelanggan ya Mbak ya.
0: Enggak ada kendala.
1: Ada, ya.
0: Untuk pembuatan pempek itu Mbak membutuhkan waktu, butuh karyawan atau Mbak sendiri yang mengolahnya?
1: Enggak, saya punya dua karyawan.
0: Dua
1: Mbak,
0: karyawan.
1: Ya. Kecuali ada pesanan lebih. Ada yang kami ngambil di luar lagi, apa dua atau tiga lagi ya yang harian lepas.
0: Kalau banyak pesanan?
1: Iya, kalau ada banyak pesanan.
0: Selama perjalanan Mbak berusaha atau usaha kuliner empek-empek ini, ada gak sih Mbak pesanan yang luar biasa sampai ribuan
1: ada,
0: gitu?
1: Ada Mbak, kami punya pelanggan khusus dari luar kota.
0: Luar kota?
1: Iya, dari Medan, dari Bandung, dari Jakarta.
0: Luar biasa. Jadi empek-empek Mbak sudah kemana-mana ya?
1: Kalau di Medan pakai ekspedisi yang dua hari.
0: Dua hari
1: baru nyampe. Jadi ikan pempek itu di frozen sampai sana tetap bagus.
0: Tetap aman,
1: ya,
0: tidak mengurangi rasanya ya?
1: Tidak mengurangi. mengurangi rasa. Ya,
0: jadi Medan, Bandung, dan
1: Jakarta.
0: Jakarta itu sudah langganan tetap.
1: Iya, mereka jual lagi, Mbak.
0: Oh, dia reseller juga.
1: Iya, iya.
0: Jadi pempeknya Mbak Mimi ini bisa reseller ya?
1: Bisa.
0: Misalkan contohnya kalau kita ambil Mbak 4.000 dijual lagi jadi
1: bisa mereka itu jual sampai 6.000-an
0: satunya.
1: Iya.
0: Waduh, iya. Itu lumayan ya untuk nambah cuan ya.
1: Iya.
0: 2.000 piece iya. Itu butuh tenaga yang luar biasa,
1: iya.
0: Mbak ya. Enggak tiap hari tapi orderan sebanyak itu.
1: Sebulan 2 kali mereka itu.
0: Sebulan 2 kali. Iya. Jadi udah terjadwal.
1: Iya, sudah terjadwal.
0: Tinggal waktunya aja.
1: Iya.
0: Nah, kemudian kita kalau udah bicara soal bahan baku, enggak ada masalah. Nah, untuk katakanlah kalau untuk kualitasnya Mbak ya, yang namanya pempek ini kan sama semua ya.
1: Iya.
0: Tinggal kita tadi ada resep khusus,
1: iya,
0: dan tidak dicampur bahan-bahan yang lain. Untuk adaan, ini kan pempeknya beda sama yang
1: iya,
0: lain.
1: Beda.
0: Nah, kalau Mbak Mimi mengolah adaan ini seperti apa Mbak?
1: Oh, kalau adaan itu memang beda resepnya dengan yang lainnya, Mbak ya.
0: Resepnya apa nih kalau boleh tahu nih, Mbak?
1: Kalau pempek adaannya airnya juga sedikit, sagunya juga sedikit untuk 1 kilonya.
0: 1 kilo ikan?
1: Ya, bisa airnya 400 mili,
0: sagunya juga 400
1: mili. Ditambah lagi pakai bawang bombay.
0: Bawang bombay.
1: Bawang bombay yang sudah ditumis sedikit ya biar aroma pempeknya enggak langu.
0: Ya. Jadi memang harus ditumis dulu.
1: Ya.
0: Tidak menggunakan daun bawang dan lain-lain.
1: Kalau kami enggak pernah daun bawang.
0: Jadi bombay.
1: Bombay.
0: 1 kilo itu memakan daun bawang bombay berapa banyak?
1: Satu aja Mbak yang besar ya.
0: Satu.
1: Ya dicacah halus.
0: Sampai halus benar?
1: Iya, sampai halus.
0: Dicampurkan di adonan ikan.
1: Iya, sudah dimasak, ditumis sedikit hingga layu aja, Mbak. Masukin dalam adonan.
0: Ya, akhirnya bisa bikin adaan itu. Kalau untuk telur, itu telurnya benar-benar dikocok dengan apa? Kadang orang dicampur dengan putihnya atau gimana tuh, Mbak?
1: Kalau untuk telur memang dicampur putihnya, Mbak.
0: Ukuran kecil ya?
1: Ya, ukuran kecil.
0: Kalau yang kapal selam otomatis satu telur.
1: Satu telur. Ya, utuh satu telur.
0: Utuh satu telur. Untuk yang lenjeran itu biasa ya.
1: Ya biasa.
0: Kalau yang panjang tuh juga dijual, Mbak, lenjeran yang panjang.
1: Lenjer panjang ada.
0: Satu lenjer itu berapa dijualnya?
1: Antara 25-30 kalau ikan ikan gabus ya. Kalau kalau ikan campur pakai ikan tenggiri beda lagi harganya.
0: Harganya.
1: Iya.
0: Untuk harganya menetap 40.000 ya. Walaupun ikannya naik turun.
1: Iya, iya.
0: Mau 75, mau 80,
1: mau 60,
0: mau 60, iya, Mbak tetap jual satu piece-nya 4.000 rupiah.
1: Iya, makanya kualitas rasa tetap kami jaga ya, Mbak. Jadi banyak pelanggan enggak kemana-mana.
0: Enggak kemana-mana.
1: Iya.
0: Enggak pernah pindah ke lain hati.
1: Iya.
0: Baik. Mbak, ini namanya makan pempek pasti ada cuko kalau kata orang Palembang.
1: Betul, iya. Tanpa cuko enggak enak rasanya.
0: Enggak enak, itu bukan makan pempek namanya.
1: Iya.
0: Cukanya Mbak Mimi ini kalau boleh cerita juga ini menggunakan gula apa?
1: Kami pakai gula batok, udah ada pelanggan juga, Mbak.
0: Pelanggan juga.
1: Iya,
0: adonan gula batoknya itu takarannya berapa nih Mbak Mimi?
1: Kalau kami 1 kilo gula batok airnya 2.000 mili, Mbak.
0: 2.000 mili satu batok yang besar ukuran 1 kilo ya.
1: Iya. Cabenya 1,5 on, bawang putihnya juga 1,5 on.
0: Oh, jadi memang harus ada takaran khusus.
1: Iya, ada khusus.
0: Okay.
1: Jadi biar enggak berubah rasa.
0: Pengolahan cukanya, Mbak?
1: Ya kalau pengolahannya air
0: dididihkan dulu.
1: Dididihkan dulu gula batok di langsung dikasih air 200 mili, dididihkan sampai larut, disaring Mbak.
0: Disaring ya?
1: Disaring ya, udah itu baru masukin bawang putih sama cabai tadi.
0: Oh, tidak dimasak langsung di dalam panci ketika di atas bara api gitu?
1: Enggak, sudah dicair, sudah disaring baru masukin itu.
0: Oh,
1: lama godoknya Mbak, jadi enggak rasanya enggak berubah, enggak gampang basi.
0: Iya.
1: Itu bisa terserah mau dikasih cuka putih, bisa juga asam jawa, bisa juga jeruk kunci Mbak.
0: Jeruk kunci?
1: Iya.
0: Kalau Mbak Mimi cukanya menggunakan apa?
1: Kami kadang-kadang pakai jeruk kunci, kadang-kadang pakai cuka putih.
0: Cuka putih,
1: iya.
0: Jadi semuanya bisa ya.
1: Iya.
0: Ya pasti gulanya itu ada takaran,
1: iya,
0: kalau 1 kilo batok airnya 2.000 mili.
1: Iya.
0: Dan cabai rawitnya
1: 1,5 on,
0: bawang putih juga 1,5 on.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini bicara bahan baku. Kalau Mbak Mimi melihat usaha pempek ini kan banyak saingan tuh Mbak ya.
1: Iya betul.
0: Nah, kalau Mbak Mimi lihat persaingan itu bagi Mbak Mimi apa? Semangatkah atau kita bisa belajar dari para pesaing gitu?
1: Ya, kita bisa juga semangat tetap ya, Mbak ya, optimis tetap supaya lebih maju. Ya, kita lihat pesaing-pesaing kita yang maju itu gimana prospek mereka yang positif-positif bisa kita tiru.
0: Iya. Jadi ambil nilai positifnya.
1: Nilai positifnya aja.
0: Untuk
1: ya tetap rasa apa-apa tetap khas pempek kita ya, Mbak ya. Cara mereka misalnya kalau mereka maju cara pemasaran mereka, nah gitulah, Mbak.
0: Kita bisa tiru ya. Iya. Pemesanan pakai online enggak, Mbak?
1: Kami PO, Mbak.
0: PO pesan, ya.
1: Iya.
0: Menggunakan WA.
1: WA
0: saja.
1: Iya.
0: Tidak menggunakan IG atau Facebook?
1: Enggak.
0: Khusus WA saja,
1: iya,
0: Mbak Mimi.
1: Khusus WA saja.
0: Sudah berapa tahun seperti itu?
1: Iya, sudah. Kalau WA PO ini udah semenjak
0: tahun
1: COVID ya, Mbak ya.
0: 2020.
1: Iya, kalau ini tadinya kami tetap buka ya, Mbak. Ya, tetap buka. Berhubung ya sesudah COVID karena banyak pelanggan yang dari luar itu
0: iya,
1: gak ketanganan lagi, Mbak.
0: Jadinya menggunakan hanya WA ya.
1: Iya, WA.
0: Oke. Baik, pendengar, silakan yang mau bergabung kita buka line telepon dan siaran ini juga kita saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Anda ingin bertanya langsung dengan Mbak Mimi, owner dari Pempek Garasi 22, silakan di 369997 atau juga WA Pro 1 0821792790. Baik, Mbak Mimi, kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi obrolan kita sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini, masih bersama UMKM Bicara.
2: Masih bersama Anda.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau enggak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya, Neng. Dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa enggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Baik pendengar, kita lanjut kembali UMKM Bicara bersama Mbak Mimi, owner dari Pempek Garasi 22. Kita akan lanjut sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tema kita Pempek Gurih Cuan Mengalir, mengulik serunya usaha pempek. Baik Mbak Mimi, kita masih standby ya.
1: Ya.
0: Ini ada yang pertanyaan nih lewat WA Pro 1, ada Pak Antoni. Kita akan jawab dulu ya Mbak Mimi ya. Ini Pak Antoni bertanya via WA. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya pempek itu enak? Apakah kualitas cukonya mantap banget atau pedas? Nah, itu pertanyaannya. Oh, Pak Antoni di Palembang. Okay. Silakan Mbak Mimi dijawab dulu.
1: Terima kasih ya Pak Antoni untuk menghasilkan pempek yang gurih, mantap. Mm-hmm. Selain kualitas pempeknya juga enak, cukonya juga mantap.
0: Ya. Jadi harus saling mendukung.
1: Iya, dua-duanya Mbak ya, dari pempeknya dari kualitas yang premium, juga cukonya dari kualitas batok, gula merah batok yang enak, yang premium juga.
0: Ya. Jadi kalau pempeknya enak, cukanya enak, tambah enak jadi Mbak ya.
1: Iya.
0: Tapi dia bilang walaupun pempeknya misalkan
1: bukan asal ikan, cukonya lemak
0: ya. Asal cukonya enak, enak tetap. Nah itu gimana Mbak? Apa juga bisa?
1: Bisa
0: gitu.
1: Juga pempek dos gitu ya Mbak ya.
0: Ya tanpa ikan ya.
1: Kalau cukanya enak, biarpun nggak dari hasil dari pempek dari ikan, pempek dos cukanya mantap ya, rasanya tetap enak.
0: Tetap enak.
1: Iya.
0: Jadi itu ya Pak Antoni. Jadi supaya pempeknya enak itu kualitas cuko dan pempeknya mendukung, dua-duanya. Ya. Oke, terima kasih Pak Antoni. Yang lain silakan di line telepon 369917. Kita ke kanal YouTube Mbak Mimi. Ada Nurisabel 1404. Mbak mau pesan banyak, bisa nggak langsung di hari H? Harus PO ya?
1: Harus PO dulu ya.
0: Harus
1: Mbak.
0: Harus PO ya, ya Mbak.
1: Pesanannya ya.
0: Oke, Mbak Nuri, jadi harus PO dulu. Misalkan hari H-nya 2 hari lagi.
1: Ya.
0: Atau misalkan besok, hari ini masih sempat gak Mbak?
1: Ya sesuai dengan pesanannya, berapa jumlah pempeknya.
0: Oh iya, kalau ribuan gak mungkin lah ya.
1: Iya, kalau ribuan ya. Kalau misalnya 3 hari atau 1 minggu lagi bisa, 2
0: bisa
1: ribu,
0: ya, ya. Oke, okay. Itu ya Mbak Nuri, nanti bisa pesan
1: PO
0: langsung
1: ya, 2 hari atau 1 hari sebelumnya bisa PO
0: ya. Nomor WA-nya Mbak bisa disebutkan di sini gak apa-apa, bisa dicatat sama Mbak Nuri nanti.
1: Oh iya, 0812-78-819-819.
0: Oh mudah ngingetnya ya. Oke, okay, kita kelan telepon dulu, ada yang mau bertanya. Kita coba terima dulu ya. Halo, selamat sore. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh sekali, kayaknya udah lama gak dengar suaranya ya, Pak Ahmad Irwan ya.
2: Iya, Mbak Nadia kemana aja?
0: Oh ada, masih di Palembang.
2: Sering masuk di bincang pagi-pagi, tau, di acara pagi-pagi sering masuk.
0: Oh Mutiara Pagi.
2: Udara pagi kadang jarak telepon nggak susah masuk dia.
0: Oh gitu. Ini jauh loh Mbak Mimi dari Bandung.
1: Oh ya.
0: Oke, Pak Ahmad Irwan, ada narasumber kita disapa dulu nih.
2: Selamat siang Ibu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak.
2: Kementerian sama Pak Nadia jadi selamat siang.
0: Udah sore ini. Oke, silakan ada yang mau ditanya nggak nih tentang pempek Palembang?
2: Pempek ya. Memang pempek secara oleh Palembang yang sudah terkenal secara nasional kan.
0: Bahkan dunia loh pempeknya.
1: Iya udah mendunia.
2: Ada di sini juga ya, yang jual pempek itu adalah kebetulan suaminya orang
0: Palembang.
2: Asin ya, orang Banyu Asin, istrinya orang sini. Tapi kan di sini sampai jual pempek di pasar cukup ya, lumayan laku juga itu kan seperti itu. Cuman saya senang juga, tapi jemengan bukan ke lada. Kalau ada nggak suka, jadi soal ya sedikit agak asin manis lah seperti itu diantaranya. Nah seperti itu, memang pempek kalau mungkin kalau di Garut dodol, kalau Bandung mungkin tahu gitu kan.
1: Iya.
2: Ini Bu, apakah Ibu menjual pempek sekarang kan zamannya online ya?
1: Oh iya bisa Pak.
2: Iya. Iya. Apa memang kalau mengadakan offline kayaknya kan sedikit agak ketinggalan ya?
1: Iya.
2: Online apakah Ibu juga secara online atau bagaimana secara media sosial kan?
1: Oh iya. Iya, kami terima pesanan lewat PO Pak. Bapak kalau pesan bisa sebelum berapa hari hanya bisa pesan.
2: Kalau memang saya dekat bisa pesan kayak cuma.
0: Bisa ke Bandung?
1: Bisa, saya ada juga pelanggan Pak.
2: Oh di Bandung itu daerah mana tuh?
1: saudara ini sepupu saya di daerah Bandung, daerah ini apa, daerah deket apa kebun binatang Pak.
0: Oh,
1: apa kebun namanya itu ya?
2: Masuknya itu Kota Bandung.
1: Kota Bandung, Kota ya, Bandung.
0: Kota Bandung.
1: Iya.
2: Kan kabupaten, tinggal kabupaten Bandung Timur kalau saya di kabupaten.
1: Oh iya.
2: Mungkin satu saat kalau kabupaten bisa saya nyari juga kan. Itu mungkin itu yang saya tanyakan kena MPP paling lagi saya juga senang sih Pak. Senangnya jangan kalau pesan ngajak pedas enggak, jangan yang pedas sama.
1: Oh iya, sedang ya Pak ya.
0: Sedang ya.
1: Ya juga kami enggak begitu pedas Pak, sedang Pak ya, ukurannya.
2: Iya, tapi apalagi omongan yang pedas enggak mau udah.
1: Oke. Iya.
2: Terima kasih Pak.
1: Oh iya, sama-sama ya Pak, terima kasih. Terima kasih
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung Timur, ini pendengar setia kita Mbak Mimi.
1: Iya. Oh iya.
0: Oke, jadi kalau di Bandung itu kebetulan Mbaknya langsung di kotanya ya.
1: Iya.
0: Langsung di kota dan ada pelanggan tetap
1: ada
0: di sana.
1: Ya.
0: Jadi kalau Pak Ahmad Irwan mau pesan langsung ke Mbak Mimi boleh
1: bisa,
0: nanti
1: ya,
0: bisa langsung WA saja. Ya. Tadi sudah disebutkan ya, ya Mbak ya. Oke, kita lanjut. Silakan yang mau bergabung kembali kita buka di line telepon 369977 atau juga di kanal YouTube, kasih komentar dan like-nya di Prosatu RRI Palembang atau juga di RRI Digital dan line telepon kita di 369977. Kita lanjut Mbak Mimi. Kalau sudah usang pempek ini berjalan sampai dengan sekarang, apakah Mbak Mimi punya rencana untuk mengembangkan kepak-kepak sayapnya atau mungkin usaha yang lain selain pempek, atau mau fokus ke pempek ini?
1: Ya, tetap fokus ke pempek aja ya, Mbak.
0: Kenapa? Ya. Ada alasan tersendiri?
1: Ya, karena sudah mendarah daging ya Mbak, yang buat pempek itu sudah ada pelanggan, sudah enggak repot-repot lagi untuk pelanggan yang udah beli udah ada.
0: Udah ada.
1: Iya.
0: Jadi tetap fokus ke MPMP. Iya,
1: fokus aja ke MPMP aja.
0: Mungkin kalau untuk lokasi tetap di garasi 22.
1: Iya, tetap.
0: Tetap di situ iya. Dan sementara ini memang menggunakan sistem online ya.
1: Iya, ya. Sistem PO.
0: PO aja. Sen, ya. Nah, kemudian kalau untuk kadaluarsa sendiri MPMP ini berapa lama, Mbak? Untuk dimakan tetap aman.
1: Oh iya. Kalau di vakum kami selalu vakum ya Mbak ya, frozen ya, lebih kurang 1 bulan Mbak.
0: 1 bulan,
1: iya.
0: Asal diletakkan di freezer.
1: Iya, tetap diletakkan di freezer.
0: Di freezer, iya. Kalau mau konsumsinya tinggal dikukus.
1: Tinggal dikukus. Kalau lebih baik ya sesudah
0: besok
1: mau dimakan pagi, dikeluarkan malam, langsung dikukus Mbak.
0: Oh begitu,
1: iya.
0: Jadi sebelum dimakan diletakkan dulu di suhu ruang.
1: Suhu ruang.
0: Jangan langsung digoreng atau dikukus ya. Lebih enak seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk pengalaman yang paling berkesan sama usang pempek ada enggak nih Mbak Mimi? Katakanlah dengan pelanggan, komplainnya atau pengalaman yang memang tidak bisa dilupakanlah dengan usaha ini. Apa Mbak Mimi?
1: Iya, kalau ini bukan pelanggan yang baru yang pesen, yang selalu juga pesen tapi nggak diambil Mbak, ngilang orangnya bisa.
0: Pernah kejadian?
1: Pernah kayak gitu.
0: Gimana ceritanya itu?
1: Ya, ya ditelepon lagi dia nggak ini.
0: Nggak aktif.
1: Nggak aktif lagi. Pesen 200 kadang nggak ngilang. Ya udah berhubung kami jual frozen ya, udah nggak apa-apa bisa di frozen.
0: Dimasukin
1: ya.
0: Lagi.
1: Selalu ada juga pelanggan yang ini orang baru ya Mbak.
0: Orang baru ya.
1: Iya.
0: Dia pesen lewat WA.
1: Pesen lewat WA. Jam sekian nanti diambil ya Mbak, ya 200 ya udah
0: dibikin 200 piece.
1: Ya, ternyata ngilang nggak datang, dihubungi juga
0: ngilang
1: bisa.
0: Juga.
1: Iya, itulah.
0: Suka dukanya ya.
1: Suka dukanya memang ya.
0: Oke. Nah, kalau udah kondisi seperti itu Mbak gimana menyikapinya? Ataukah kapok atau harus menjaga, ibarat kata orang harus waspada nih.
1: Iya, betul.
0: Nah, gimana
1: harus waspada. Karena kami juga jual yang frozen ya Mbak, jadi ya kapok, tapi ya sudah kami simpan untuk besok-besoknya kadang-kadang pelanggan ada datang pesan.
0: Yang beli langsung.
1: Iya, alhamdulillah rezeki gak kemana.
0: Gak kemana. Udah sering sekali seperti itu, atau cuma satu kali itu aja?
1: Wah, waktu awal-awal yang buka POWA, ya, itu sekarang alhamdulillah gak ada.
0: Gak ada lagi.
1: Iya.
0: Nah kemudian kalau komplain dari konsumen ada nggak? Misalkan Mbak, MPMP-nya gini, pernah nggak terjadi?
1: Ya pernah ya Mbak ya. Ini apa, pempek adaan yang suka kayak gitu kan.
0: Mentah di dalam?
1: Kadang-kadang ya orang yang bantuin ini ya mentah di dalam pernah.
0: Pernah.
1: Ada. Tapi jarang sekali Mbak itu. Ya.
0: Kalaupun kejadian gimana Mbak antisipasinya untuk pelanggan supaya nggak kecewa lagi?
1: Ya kalau kalau jarak dekat kami ganti, Mbak. Iya, tapi kalau luar kota nggak bisa. Tapi kalau luar kota, alhamdulillah nggak ada yang komplain.
0: Nggak ada yang komplain. Iya. Jadi dengan pengalaman seperti itu nggak terulang lagi lah, Mbak. Iya.
1: Tapi jarang sekali. Jarang yang komplain, ya. Yang gitu.
0: Kalaupun adaan, harus apinya yang memang memang disesuaikan.
1: Teratur, ya, harus disesuaikan.
0: Karena katanya kalau adaan itu harus apinya yang memang
1: sedang,
0: tidak terlalu besar.
1: Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Karena soalnya kalau terlalu besar, cepat mateng, Mbak, diangkat dia kecut ya.
0: Kecut ya.
1: Nyut ya, jadi kecil.
0: Iya, iya. Baik. Oke, jadi ngelihat empek-empek jadinya gimana gitu ya. Apalagi Mbak Ita kalau melihatnya ya. Jadi langsung kemana-kemana gitu. Namanya empek-empek gak akan pernah bosan.
1: Iya, gak pernah bosan.
0: Heran ya, saya, Mbak, ya.
1: Makanan khas Palembang, kuliner legendaris,
0: legendaris
1: ya, Bu, ya.
0: Iya, Mbak. Bahkan ini tingkat dunia udah menjadi makanan yang dikenal.
1: Iya. Ya.
0: Kemudian kalau untuk usaha resepsi pernikahan, pernah juga Mbak Mimi?
1: Pernah ada ya, orang-orang deket ya.
0: Orang-orang dekat, iya, jadi pondok-pondokan gitu ya.
1: Iya, pondok-pondokannya.
0: Harganya tetap sama?
1: Enggak, mereka minta yang kecil ya,
0: Mbak. Oh, yang kecil, karena kalau ukuran seperti ini,
1: Iya, mereka yang kecil ya.
0: Biasa pondok-pondok ukurannya lebih kecil.
1: Iya, lebih kecil ya.
0: Jadi harganya juga di bawah
1: itu. Di bawah itu ya,
0: Nah, kalau misalkan kita mau jadi reseller, Mbak Mimi gitu, itu syaratnya apa aja sih, Mbak?
1: Bisa, Mbak,
0: bisa.
1: Jadi reseller ya. Ya sesuai pesanan lah, Mbak.
0: Pesanan ini, ya. Jangan dadak-dadak gitu.
1: Jangan mendadak-mendadak.
0: Untuk menaikkan harga ada batasan enggak sih? Jangan seenaknya gitu. Nanti ngambil dari Mbak 4.000 dijualnya 5.000 apa 8.000 gitu. Pernah enggak seperti itu?
1: Ya, kalau orang luar kota memang naikkan harga,
0: Mbak. Iya, karena memang otomatis kalau ini di Palembang.
1: Di Palembang ya jarang mereka reseller ya, Mbak, ya.
0: Jarang ya. Kebanyakan orang luar ya. Dia menggunakan pempeknya Mbak Mimi memang dijual tanpa logo gitu.
1: Iya. Saya ini enggak ada logo.
0: Nah, bicara logonya. Ini memang harus perkembangan dunia teknologi loh, Mbak Mimi ya. Memang belum ada logonya sampai sekarang atau memang dalam proses ya?
1: Belum juga ya, Mbak, ya.
0: Mungkin ini ada butuh bisa, PR ke depan ya.
1: Iya, bisa ya, untuk ke depannya bisa di
0: lebih menarik logo. Ya.
1: Iya, betul.
0: Kemudian kalau Mbak Mimi ikut wadah UMKM enggak ke depannya atau sekarang udah bergabung?
1: Belum ya, Mbak, ya.
0: Belum ya?
1: Iya.
0: Kenapa mungkin belum ada informasinya ke Mbak Mimi?
1: Iya, kadang-kadang kami ini
0: kesibukan ya.
1: Kurang informasi ya, Mbak.
0: Baik, nanti mungkin ke depan juga bisa bergabung dalam wadah UMKM ya.
1: Insya Allah, Mbak.
0: Karena banyak juga grup-grup UMKM.
1: Iya, betul.
0: Bisa ada pelatihannya di situ, ikut bazar, ikut-ikut seminar. Iya. Jadi ini bisa meningkatkan cuan juga loh, Mbak,
1: betul,
0: Mimi ya.
1: Iya.
0: Ada rencana juga ke sana ya.
1: Insya Allah, Mbak.
0: Oke. Iya. Nah, kemudian untuk kebersihan sendiri, karena makanan itu identik dengan namanya kebersihan.
1: Betul, ya.
0: Kalau Mbak Mimi bicara soal kebersihan dengan usaha kulinernya, Mbak, seperti apa nih, Mbak?
1: Ya, kami tetap jaga kebersihan ya, Mbak, ya. Kualitas pempeknya juga. Juga yang ada khusus orang-orang yang sesudah kami masak pempek, ada khusus yang bersihin juga tempatnya juga, Mbak. Tempat buat pempek, ya, terjamin lah, Mbak, tempatnya. Dibersihkan tiap hari.
0: Tiap hari ya. Jadi memang itu menjadi acuan utama lah ya.
1: Betul ya,
0: karena tidak kebersihan utama. Termasuk karyawannya juga.
1: Iya, karyawannya juga. Kami yang tetap 2 orang.
0: Tetap ya.
1: Kecuali ada tambahan pesanan yang banyak, tambah atau 2 atau 3 orang yang harian lepas.
0: Harian lepas ya. Iya. Selama untuk distribusi keluar kota tidak ada hambatan, Mbak Mimi?
1: Alhamdulillah enggak, pakai paket yang sekarang ekspedisi banyak ya, Mbak, ya, yang satu hari sampai bisa ke Jakarta, ke Bandung. Nah, juga kalau keluar kota ke Medan kami pakai ekspedisi mobil ya, Mbak.
0: Mobil juga.
1: Jadi vakum, pakai vakum itu pakai 2 hari sampai alhamdulillah enggak berubah pempeknya, masih tetap dingin.
0: Masih tetap enak dan tidak mengurangi cita
1: rasanya.
0: Nah, kemudian juga kalau untuk packagingnya, apakah packaging ini memang dijualnya seperti ini, Mbak, dari Mbaknya, atau mungkin ada packaging yang lain kalau untuk penjualan?
1: Ya, kalau kami pempek karena frozen ya, Pak, dia di vakum, di frozen ya. Satu pack itu isinya 10 piece.
0: 10
1: ada
0: piece.
1: Pempek bundar, pempek adaan, pempek lenjer, sama pempek telur, isinya 10, jadi 40.000.
0: 40.000.
1: Iya, satu packnya itu.
0: Satu packnya.
1: Iya.
0: Oke. Termasuk sudah ditambah ongkir juga itu.
1: Ongkir masing-masing ya.
0: Masing-masing Mbak? Nanti iya. Ketika sampai di sana ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, pembayarannya sudah menggunakan digital nggak Mbak Bimi?
1: Iya bisa.
0: Bisa
1: transfer,
0: ya.
1: Transfer ya.
0: Transfer aja.
1: Iya transfer aja.
0: Jadi menggunakan dunia teknologi
1: iya,
0: juga.
1: Iya.
0: Selama ini berjalan aman?
1: Alhamdulillah Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Untuk aman. Menjaga keamanan iya, seperti itu kan iya, karena masalah uang ya.
1: Iya betul.
0: Sampai sensitif sekarang detik ya, ini iya, sangat sensitif. Iya. Karena itu bisa jadi. Dari situ bisa menambah cuan, dari situ juga bisa ditimbul masalah kadang-kadang ya Mbak iya, ya. Tergantung orang-orang oknumnya tersendiri iya, yang pasti. Tapi sama ini aman semuanya pelanggan Mbak?
1: Iya aman Mbak.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah ya, iya, tidak ada kendala. Nah kemudian kalau untuk inovasi MPMP sendiri, ada gak rencana untuk inovasi yang lain? Ataukah sekarang ada MPMP isinya sosis, iya, kemudian MPMP di inovasi yang bisa dibikin kayak bentuknya kipas iya, atau juga kulit. Iya. Nah, Mbak Mimi gimana menanggapi
1: kalau kulit kami ada juga, Mbak.
0: Ada juga
1: ada
0: ya.
1: Kulit, tapi kalau pempek yang inovasi baru isi sosis enggak ada, Mbak. Mm-mm. Kami tetap yang legendaris ya.
0: Legendaris sudah iya, memegang di iya, situ ya, iya, tidak menggunakan yang isi-isi iya, yang lain. Kalau yang pempek kulit juga pempek menggunakan
1: kulit ada,
0: kulitnya itu bahan apa?
1: Bahan kulit ikan tenggiri merah, ikan tenggiri.
0: Tenggiri. Iya. Dijualnya berapa itu?
1: Sama Mbak,
0: sama 4.000
1: iya,
0: juga.
1: 4.000 juga, iya.
0: Pemesanannya memang vakum juga?
1: Iya, bisa pesen yang crispy, bisa juga yang non crispy Mbak.
0: Mm-hmm. Kalau yang crispy
1: yang
0: itu langsung?
1: Crispy yang lebih lebar, jadi kalau digunting, digorengnya garing ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi kalau yang biasa, yang non crispy, yang bundar biasa.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tidak crispy dia
1: iya,
0: ya.
1: Iya, enggak crispy.
0: Mm-hmm. Jadi itu banyak yang mesen juga.
1: Iya, ada.
0: Oke. Selain untuk resepsi pernikahan, banyak juga perusahaan yang mesen Mbak untuk acara-acara khusus?
1: Ada juga dari mm-hmm, kantor-kantor ada juga.
0: Dari kantor-kantor
1: ya,
0: juga.
1: Untuk, gathering misalnya mm-hmm, ya ada
0: acara-acara
1: ya, khusus.
0: Khusus
1: ya.
0: Mm-hmm. Termasuk ya, mungkin acara undangan-undangan gitu ya.
1: Iya, bisa ada.
0: Mm-hmm. Nah, untuk menjaga agar pelanggan tidak kemana-mana, apa nih Mbak Mimi yang dilakukan memanjakan pelanggan gitu?
1: Ya kadang-kadang servis dilebihin dong Mbak.
0: Oh. Rata-rata
1: untuk
0: ya.
1: Untuk icip-icipnya.
0: Dilebihin.
1: Iya.
0: Misalkan kalau mesen berapa dilebihnya
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Itu yang dijadiin.
1: Iya.
0: Pernah nggak ada namanya bisa katakanlah potongan harga kah atau nggak ada itu seperti itu?
1: Nggak ada, saya cuma hanya icip-icip aja.
0: Icip-icip aja iya, untuk satu kali ya. Kalau pesanan kedua ketiga nggak ya?
1: Bisa ekstra dikasih ekstra.
0: Ekstra ya. Iya. Oke. Kemudian untuk label-labelnya sendiri, Mbak udah ada dari beberapa lembaga katakanlah MUI atau label halalnya udah dalam proses kah sekarang?
1: Iya, dalam proses sekarang.
0: Dalam proses
1: iya,
0: ya, karena iya, semua UMKM
1: ya,
0: itu diwajibkan, harus ada label halal.
1: Halal ya.
0: Karena semuanya juga gratis ya Mbak? Mm-hmm. Atau sekarang udah berbayar?
1: Ada yang berbayar Mbak.
0: Oh ada juga iya, ya.
1: Supaya jadi cepat ya biasanya.
0: Mbak Mimi udah urus itu ya.
1: Iya.
0: Nanti bisa dilampirkan
1: iya,
0: ya.
1: Bisa, iya.
0: Alhamdulillah. Nah sejauh ini mungkin Mbak Mimi bisa cerita juga, apakah mungkin dari usahanya Mbak Mimi ini dikatakanlah dukungan keluarga, anak-anak. Bahkan Mbak Mimi ini juga menjadi orang yang luar biasa, wanita superwoman. Single parent dia nih, bisa menghidupi anak-anak sampai sarjana. Ini dari usahanya MPMP ini, bisa cerita juga nih Mbak Mimi. Ya.
1: Ya saya ini kan single parent Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya namanya single parent ya harus tetap
0: tegar,
1: kuat,
0: gitu,
1: tegar ya. Mm-hmm. Contohin buat anak-anak.
0: Mm-hmm.
1: Alhamdulillah anak 4 udah selesai, 2 udah nikah.
0: Mm-hmm.
1: 1 sudah kerja, 1 baru selesai kuliah.
0: Ya, luar biasa,
1: iya,
0: semuanya sarjana.
1: Iya alhamdulillah Mbak.
0: Dengan single parentnya, wah mantap banget. Ini bisa menjadi apa ya, figur lah ya buat kita kaum perempuan gitu. Nah ini apa Mbak tipsnya buat kita?
1: Ya namanya perjalanan hidup ya Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Itulah kuncinya, harus sabar, ikhlas.
0: Mm-hmm.
1: Itulah untuk mencapai sabar dan ikhlas tuh susah bener loh Mbak.
0: Bisa banyak ngomongnya bener, aja gitu
1: bisa
0: ya.
1: Bisa teori dengan prakteknya beda Mbak.
0: Beda.
1: Menjalani anak-anak beda kan, satu-satu beda-beda karakter.
0: Mm-hmm.
1: Anak-anak ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Mereka sama usahanya Mbak ini mendukung?
1: Oh iya mendukung sekali Mbak.
0: Udah
1: lah buat pempek bae lah Ma.
0: Yang paling mudah gitu ya. Dan jadi makanan tiap hari
1: iya,
0: gak pernah membosankan.
1: Iya betul iya.
0: Oke, jadi anak-anak tetap mendukung. Sampai sekarang semuanya bisa dikatakan berkah ya Mbak.
1: Berkah,
0: ya.
1: Iya, berkah hasil ya dari
0: hasil pempek, dari usaha kulinernya
1: iya,
0: Mbak Mimi. bicara soal berkah dan tidak berkah, Mbak, kadang-kadang ada usaha itu kan ada Jumat berkah.
1: Oh, betul.
0: Kemudian ya, berbagi setiap betul, harinya ya. Hari apa nih Mbak
1: ya.
0: Gitu.
1: Kita jualan ini selain mendapatkan cuan ya Mbak, mm-mm, bisa juga untuk bersedekah ya Mbak ya. Itu pasti Mbak kami jalani ya untuk bersedekah ya.
0: Selama dari awal sampai
1: dari
0: sekarang.
1: Dari awal juga ya, mm-mm, untuk sedekah ya.
0: Iya, itu dilakukannya seperti apa Mbak kalau boleh tahu ceritanya?
1: Sedekah itu kadang-kadang kami kadang tiap Jumat, mm-mm, ya, kadang-kadang sebulan dua kali, kadang-kadang tiap Jumat.
0: Iya, ya, itu yang harus dilakukan ya.
1: Kadang-kadang kami ini hanya Mbak muter-muter lihat ada mamang beca, tukang sampah, itulah yang kami kasih.
0: Mm-hmm, jadi ya, biar usahanya berkah ya Mbak ya.
1: Iya, itulah.
0: Kenapa Mbak berpikiran seperti itu?
1: Kan saya pikir juga ya, orang-orang itu kan susah ya Mbak, mm-hmm, ya, untuk mencari mau makan pempek kadang-kadang ya
0: yang pokok aja,
1: yang pokok aja ya. Jadi ya saya kami kasih lah yang orang-orang yang mang beca yang nongkrong-nongkrong, mm-hmm, atau orang sampah yang ini sampah pokoknya yeah, orang yang kira pantas kami kasih ya Mbak.
0: Alhamdulillah ya, tetap yeah, dilanjutkan ya yeah, Mbak ya,
1: keliling ya,
0: karena dari usaha inilah banyak juga doa-doa orang di balik yeah, itu
1: ya.
0: Nah kemudian kalau ibu rumah tangga yang seperti katakanlah banyak juga yang berumah tangga sepunya suami, single parent, semuanya punya usaha. Nah, gimana Mbak memotivasi ibu-ibu mungkin yang belum berani untuk berusaha seperti Mbak? Katakanlah takut, takut modalnya, takut nanti gak laku,
1: iya,
0: takut nanti banyak ketakutan di balik itu. Nah, gimana Mbak motivasinya?
1: Iya, kita tetap optimis saja Mbak ya. Tuhan mm-mm, selalu bersama kita, tetap berdoa. Insya Allah mm-mm, ada jalannya Mbak, rezeki itu gak kemana.
0: Gak kemana ya.
1: Tetap
0: ya,
1: optimis, berusaha.
0: Mm-hmm. Karena iya, itu kuncinya ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan bergar, masih ada waktu di 36997 atau juga yang mau bergabung di kanal YouTube di Pro 1 RRI Palembang. Jadi lagi-lagi motivasi yang harus diberikan.
1: Betul ya.
0: Karena tidak ada kata menyerah kalau ya, kita bicara soal ya, cuan untuk keluarga ya Mbak Mimi ya.
1: Betul ya, ya Pak.
0: Mm-mm, karena kalau tidak usaha tidak akan terbuka di
1: iya,
0: situ.
1: Rezeki kan nggak turun sendiri Mbak.
0: Bener-bener nggak mungkin dia datang tanpa iya, kita jemput.
1: Iya betul.
0: Oke, balik ke pempeknya Mbak Mimi. Tadi bicara soal sagu ya.
1: Iya.
0: Sagunya Mbak Mimi ini kan sangat beda ya kalau aku lihat ini hasilnya. Ataukah Mbak Mimi memang sudah dari dulu sampai sekarang menggunakan salah satu produk yang tidak iya, akan berubah?
1: Iya betul. Mm-mm. Pelangganannya tetap satu.
0: Mm-mm. Jadi sagunya nggak bermacam-macam gak berubah, merek gak berubah, ya.
1: Iya.
0: Tetap yang ya, itu dari sekarang.
1: Tutup, ya, dari dulu.
0: Mm-mm. Kenapa Mbak pernah coba nggak dengan merek lain?
1: Ya pernah. Kadang-kadang sagu dapat sagu muda ya Mbak. Mm-mm. Pempeknya nggak mateng jadi mentah tengah.
0: Waduh, pernah iya, kejadian
1: pernah,
0: ya?
1: Ya mau nyoba-nyoba ternyata dapat yang seperti itu.
0: Mm-mm. Oke, jadi nyoba-nyoba ternyata gagal.
1: Iya.
0: Nah, gimana itu reaksi Mbak waktu itu? Bisa ya, saya bayangkan
1: ya. Kecewa juga ya Mbak. Ya udahlah, nggak usah dipakai lagi yang merek yang itu. Mm-hmm. Nah, tetaplah nggak kepindah ke lain hati ke iya, hati itulah ya Mbak ya.
0: Jadi dari awal memang pilihan di situ.
1: Iya.
0: Kemudian juga ikan sudah ada pelanggan
1: iya,
0: tetap,
1: pelanggan.
0: Termasuk
1: sagunya juga,
0: sagunya ada, juga,
1: gulanya juga ada pelanggan.
0: Gulanya juga termasuk.
1: Iya, gulanya.
0: Oh, gula kenapa batang, Mbak? Gulanya itu.
1: Kadang-kadang gula di tempat lain Mbak.
0: Rasanya sudah pernah pahit, terjadi.
1: Iya, rasanya pahit, terus ada banyak kotoran, yang nggak enak lah. Juga nggak kental ya Mbak ya?
0: Beda ya.
1: Sudah, iya,
0: beda. Ada merek tertentu ya. Nah,
1: gak ada merek ya Mbak ya, batok itu yang khusus yang bundar
0: oh,
1: itu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya.
1: Nah beda aja ke di tempat lain.
0: Mbak kalau gula itu kan ada yang bilang
1: gula linggau.
0: Gula linggau.
1: Iya, gula linggau.
0: Nah gula linggau sama gula aren itu beda kalau dibikin cuka
1: beda,
0: ya.
1: Beda, kalau gula aren gak enak Mbak.
0: Gak enak dibikin iya, cuka
1: iya,
0: ya.
1: Kalau bikin rujak ya enak.
0: Enak,
1: itu.
0: Kecuali minuman bisa ya.
1: Minuman ya. Mm-mm. Tapi kalau gula batok khusus untuk buat cuka.
0: Oh baik.
1: Iya.
0: Kita ke WA dulu. Ada pertanyaan sepertinya dari Pak Iwan kilometer 12. Selamat sore, mau tanya. Oh udah dijawab ini. Tapi gak apa-apa tanya, jawab lagi ya Mbak Mimi ya. Pakai gula batok kelapa atau gula aren? Nah baru kita sebutin tadi. Silahkan Mbak Mimi, ini ada pertanyaan Pak Iwan kilometer 12.
1: Kayak gula batok linggau.
0: Ah itu Pak Iwan ya, jadi gak pakai gula aren. gulanya adalah gula batok linggau.
1: Yang khusus untuk cuka.
0: Khusus untuk cuka.
1: Yang besar ya Mbak.
0: Yang besar. Besar. Warnanya kan ada yang coklat, ada yang kehitaman.
1: Iya, yang kecoklatan Mbak.
0: Kecoklatan. Ya. Kenapa beda sama yang agak
1: kalau
0: kehitaman?
1: Kalau hitam itu dan cukanya jadi hitam benar Mbak.
0: Jadi agak coklat.
1: Iya lainnya agak kecoklatan gitu. Gak pahit juga, takut kalau hitam tuh suka pahit.
0: Suka pahit, ya. Itu ya Pak Iwan di kilometer 12. Jadi kalau mau bikin cuka sore hari ini, beli aja cuka gulanya gula batok yang linggau.
1: Iya.
0: Jadi warnanya agak kecoklatan, iya. Dijamin gak pahit ya?
1: Iya, insya Allah gak pahit.
0: Okay, ini pengalaman banget ini Mbak Mimi. Makasih Pak Iwan di kilometer 12. Juga tadi ada pertanyaan Pak Ahmad Irwan yang sudah bergabung di line telepon 369977. Nah Mbak Mimi, untuk kita yang namanya usaha itu kan turun naik ya.
1: Iya betul.
0: Enggak mungkin kita dari awal sampai sekarang itu naik terus, pasti ada turun naiknya. Namanya usaha, baik MPMP maupun usaha yang lain. Gimana Mbak Mimi memberikan motivasi kepada orang-orang, pada UMKM khususnya, ketika usaha kita ada turun naik seperti itu?
1: Ya kita tetap bersabar ya Mbak ya. Dalam usaha memang ada kadang turun, kadang naik ya. Kalau prinsip saya kalau lagi naik-naiknya itu ya berusaha untuk tetap menyimpan untuk modal berikutnya. Belum tahu kan modal berikutnya karena ikan naik ya Mbak ya. Kadang harga ikan ini berubah-berubah Mbak.
0: Betul.
1: Nah sagu juga berubah-berubah. Apalagi sagu sekarang jauh naiknya. Satu karung itu naik 100 ribuan Mbak.
0: Naiknya?
1: Iya.
0: Yang dari harga berapa?
1: Dari harga 200-an sampai 300 hampir 400.
0: Luar biasa
1: iya.
0: Satu karung ya.
1: Satu karungnya itu. Nah makanya disisihkanlah ya sewaktu-waktu ya ikannya bisa naik.
0: Iya, baik. Itu. Jadi harus menabung ya, dari usaha kita lakukan tiap hari untuk putaran bisnis usaha.
1: Untuk putarannya.
0: Jangan dihabiskan satu kali itu. Baik, Mbak Mimi di penghujung acara kita mungkin ada harapan yang mau dicapai di tahun 2026. Kemudian motivasinya juga yang bisa ditularkan buat ibu-ibu yang ada mendengarkan saat ini. Silakan Mbak Mimi.
1: Ya, kalau kami Pempek Garasi 22 tetap optimis untuk menjalankan usaha kuliner legendaris pempek ini, insya Allah tetap jalan dengan menghasilkan cuan yang banyak, asal tetap menjaga rasa dan bahan-bahan dari kualitas premium. Itu aja Mbak.
0: Motivasinya Mbak buat ibu-ibu yang mau usaha,
1: tetap semangat ya Mbak ya, biarpun hari ini gak laku, besok laku, insya Allah dengan semangat dan keikhlasan kita berusaha, insya Allah Tuhan selalu menyertai kita.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Aduh, makasih ya Ustazah. Makasih Mbak Mimi.
1: Iya sama-sama ya.
0: Semoga
1: Mbak
0: usahanya semakin lancar.
1: Amin, amin.
0: Langganannya merayap kemana-mana bukan hanya 3 kota, bahkan seluruh Indonesia.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Dan tetap
1: Mbak
0: menjaga cita rasanya Mbak Mimi ya. Sukses selalu.
1: Amin. Ya, makasih ya Mbak.
0: Iya, sama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Baik, pendengar, sampai di sini acara kita UMKM Bicara bersama Mbak Mimi, owner dari Pempek Garasi 22 yang sudah bercerita banyak tentang usahanya yang menjadi kuliner legendaris Pempek Palembang. Dengan tema kita, Pempek Gurih Cuan Mengalir, mengulik serunya usaha Pempek. Terima kasih untuk Pak Iwan Kilometer 12, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, juga Pak Antoni yang sudah bergabung via WA Pro 1 dan semua pendengar yang sudah monitor kita di kanal YouTube. Terima kasih Mbak Nuri Sabel 1404 yang sudah komentar di kanal YouTube kita. Semoga apa kita di kali ini memberikan motivasi untuk semua pelaku usaha tetap semangat walaupun keadaan seperti apa, tetap maju untuk usaha yang lebih baik ke depan. Saya Nadia pamit undur bersama rekan Agus UMKM Bicara. Semoga penuh keberkahan dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Bicara
3: dari sini. Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Aceh Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya, dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini.
3: Kemarau di Kabupaten Wekanan dan ancaman Kadurla. Saat ini kita masih dalam fase kemarau. Insya Allah berdasarkan informasi kami dapatkan dari BMKG, musim hujan akan berlangsung secara bertahap mulai Oktober sampai November.
0: Itulah di antara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 21 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu rutin menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan akibat dampak kekeringan. Laporan disampaikan yaitu bersama Berlian RRI Bengkulu.
1: Baik, mendengar dari Bengkulu dapat kami laporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bengkulu mulai mendistribusikan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air akibat kondisi kekeringan. Dalam penyalurannya, BPBD Kota Bengkulu bekerja sama dengan PDAM untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengatakan distribusi air bersih merupakan bentuk respon pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hingga saat ini, distribusi air bersih telah dilakukan di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Sawah Lebar, Tebeng, dan Beringin Raya. Made menjelaskan, penyaluran air tidak hanya berdasarkan pemantauan petugas, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dapat menyampaikan laporan kepada PDAM maupun BPBD Kota Bengkulu.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya. Dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan sebenarnya.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Bisri, mengatakan kondisi air sumur di rumahnya mulai menyusut. Ia khawatir sumur akan mengering jika hujan belum juga turun. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Bisri mengaku menggunakan air secara lebih hemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Kalau kondisi air, Bang, itu udah mulai kekurangan ya, apalagi sumur untuk kebutuhan pribadi itu udah mulai nggak seperti sebelum-sebelumnya. Sekarang udah di bawah setengah tuh, Bang. Jadi kita harus berhemat supaya untuk kebutuhan kepentingan yang pokok.
1: BPBD Kota Bengkulu mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak, terutama untuk kebutuhan penting seperti minum, memasak, kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga. Masyarakat juga diminta menyiapkan wadah penampung ketika mendapatkan informasi adanya distribusi air bersih, sehingga proses penyaluran dapat berlangsung lebih cepat. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat. Ancaman kemarau panjang dan karhutlah di Bangka Belitung diperkirakan akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat, melaporkan. Bekerja
4: berjuang untuk negeri. Baik pendengar, kemarau panjang yang terjadi di Bangka Belitung sejak Juli kemarin berdampak terhadap berbagai ancaman kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ancaman tersebut diprediksi akan berlangsung hingga pertengahan November mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Bangka Belitung, Selamat Supri.

0: Yadi bahwa peralihan musim kemarau ke hujan diprediksi terjadi pada November secara bertahap hingga Desember 2026. Menurut Selamat, awal musim hujan pada bulan November diprediksi mengalami keterlambatan atau mundur sekitar 4 dasarian dibandingkan periode normalnya. Ia menyebut kondisi itu bisa saja terjadi karena setiap zona musim memiliki karakteristik yang berbeda dan waktu peralihannya.
1: Peralihan sementara memang di periode November peralihannya sudah memasuki musim penghujan gitu, dan mudah-mudahan secara berangsur-angsur, secara bertahap di Desember sudah full memasuki musim hujan gitu.
0: Namun ia menjelaskan, walaupun cuaca panas dan kering masih mendominasi, tak menutup kemungkinan adanya hujan kategori ringan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kayu Besi hingga Kabupaten Bangka Barat. Sebelumnya dalam rakor Mabes TNI yang dilaksanakan bersama Pemkab Bangka terkait penanganan karhutla, Perwira Menengah TNI Angkatan Udara, Kolonel Tim Sambas menjelaskan kehadiran pihaknya di wilayah Sumatera sebagai bagian dari penugasan membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sekitar 1.000 perwira dikirim ke berbagai wilayah dengan 100 personil di wilayah Sumsel dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang disebar ke berbagai kabupaten.
2: Kebakaran hutan di Pulau Bangka ini kami sudah mendapat data kemarin berkunjung ke BPBD ya. Jadi sampai kemarin data karhutla di Pulau Bangka ini sekitar 761 titik. Data terakhir kemarin, lahan yang sudah terbakar sekitar 1.688 hektar. Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
0: Pihaknya sudah berkeliling melakukan pemantauan dan sosialisasi ke masyarakat serta pemegang hak lahan rawan karhutla. Kehadiran Mabes TNI memberi penguatan bagi pemerintah daerah dengan menekankan pentingnya pencegahan serta deteksi dini sebagai langkah utama, yang salah satu upaya adalah penguatan desa peduli api. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Sungai Liat, kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Pemirsa, berikut kita akan dengarkan beragam ketanggapan masyarakat Jambi terkait kemarau panjang dan ancaman karhutlah yang berhasil dihimpun reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Itulah negeri Jambi.
2: Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya kapan karhutlah ini berakhir kita tidak bisa prediksi ya, tapi ya sebisa mungkinlah pemerintah juga memperhatikan terus-terus sosialisasi agar masyarakat tuh paham jangan membakar hutan ataupun lahan saat kemarau ini karena mudah terbakar, dan juga untuk perokok, putung rokoknya janganlah buang sembarangan, dimatikan dulu lalu dibuang tempat yang semestinya, dan kita sesamalah menjaga agar Jambi tetap baiklah.
3: Kemarau panjang masih perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk berakhirnya musim kemarau itu sangat bergantung pada perubahan cuaca dan turunnya hujan yang merata.
4: Kemarau panjang menjadi perhatian kita bersama karena dengan kemarau panjang dapat mengakibatkan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat, kita harus menjaga. Jangan sampai membuang puntung rokok dan membakar sampah ataupun membakar lahan dengan semena-mena. Kita harus berhati-hati untuk menjaga kelestarian alam di saat kemarau panjang tersebut.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air melaksanakan program Sumur Bor untuk menghadapi masalah kekeringan dan krisis air bersih pada daerah terdampak. Nah, untuk membahas lebih jauh terkait hal tersebut, kita akan dengarkan wawancara Rian Apridani bersama Kasih Survei Rekayasa Teknik Dinas PSDA Sumatera Selatan, Abdurrahman, berikut ini.
5: Baik, Pak Rahman, kekeringan yang terjadi pada sejumlah daerah di Sumatera Selatan menyebabkan krisis air bersih. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun ini telah menyiapkan program Sumur Bor sebagai antisipasi. Bisa Anda jelaskan apa dan bagaimana program ini, Pak Rahman?
6: Memang kegiatan Sumur Bor itu berada di Pemprov ya, melalui Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pertama sekali kami itu melakukan kajian terlebih dahulu, Pak. Jadi melalui kegiatan namanya survei potensi sumur bor. Nah, survei potensi sumur bor itu dinas kegiatannya adalah melakukan survei, Pak, pada lokasi yang telah terdipakan ya, Pak ya, terdepakan ya, di mana lokasinya. Kalau kami ya, Pak, di bidang perencanaannya. Nah, kami melihat, Pak, usulan mana pada daerah tersebut, kemudian apakah masyarakat mau, Pak, menghibahkan tanahnya itu, Pak, sebesar 4x4 untuk area kerjanya si sumur bor. Karena nantinya sumur bor itu dia satu set, Pak, yang akan dibangun oleh SDA. Ada nanti ada rumahnya, nanti ada rumah pompanya, nanti ada termonnya dan sebagainya. Itu kan memakan luas lahan 4x4 kan. Nah, kalau 4x4 itu kan, kalau kita di perkotaan kan sayang kan, Pak ya. Nah, kalau di pedesaan kan, nah kami harus melakukan, tanya dulu, Pak, sama pemerintah setempat melalui kadesnya kan, mana masyarakat yang mau ataupun di tempat des kades itulah, Pak, mau yang untuk dihibahkan dalam pembangunan sumur bor.
5: Baik, lalu metode apa yang digunakan dalam melakukan pengeboran air di bawah permukaan tanah?
6: Nah, lalu dalam perencanaannya, kegiatan sumur bor yang dilakukan itu adalah menggunakan metode geomagnet namanya, Pak. Jadi menggunakan geomagnet menggunakan lintasan ya, Pak ya, lintasan kabel listrik untuk mengetahui, Pak, bagaimana sebenarnya kondisi topografi, kemudian bagaimana geologi tanahnya, jenisnya apa, seperti itu. Itu kita sebutnya dengan resistivitas. Nah, dari sana kita mengetahui, Pak, oh ternyata pada daerah tersebut kandungan airnya sekian, Pak. Oh ternyata pada daerah tersebut terdapat misalnya airnya tetapi asam ataukah penuh dengan Fe, besi ya, Pak, Mg, mangan dan sebagainya. Lalu ketika setelah tinjauan itu kami tim perencanaan ya, Pak, mencoba Pak menganalisis Pak hasil dari kegiatan survei itu, apakah pada daerah tersebut itu berapa kedalamannya Pak? Jadi misalnya kedalaman 80 meter dengan misalnya kualitas airnya seperti apa, jumlah airnya seperti apa. Nah, itu kami coba untuk melakukan perencanaan teknisnya apa, RAB-nya apa. Jadi nanti menggunakan pipa casing berapa, nanti menggunakan pompa submersible seperti apa, dan nantinya tap mount-nya, kemudian ada filter. Tentunya kita ada namanya sambungan rumah tangga SR ya Pak. Sambungan rumah tangga ini Pak yang harus kita prioritaskan terutama untuk masyarakat luas. Tetapi melihat dulu Pak dari lokasi yang mana yang mau dihibahkan Pak, ataupun diusulkan yang berdasarkan dari Kades ataupun dari masyarakat setempat. Seperti itu. Ketika perencanaan sudah selesai, ada namanya tim konstruksi Pak. Kami kebetulan dibagi menjadi dua tim ya Pak Robi ya. Kami ada di tim perencanaan, satu lagi di tim konstruksi. Nah, tim konstruksi inilah Pak yang membangun ya Pak ya. Nantinya membangun terkait rencana lokasi titik-titik sumobor yang menyebar di 17 kabupaten kota. Tidak semua ya Pak, karena tergantung anggaran juga kan yang menyebar di Sumsel lah Pak, seperti itu.
5: Lalu setelah sumur bor ini beroperasi, seperti apa peruntukannya bagi masyarakat?
6: Memang sejatinya memang untuk kegiatan sumur bor ini salah satunya ya Pak untuk memitigasi terkait seperti sekarang kayak bencana ya Pak. Bukan bencana sih, mau kondisi alam lah ya, El Nino kan, seperti ini kekeringan di mana-mana kan ya Pak ya. Dan juga diprediksi ya ini akan sampai di awal 2007 ataupun sampai akhir Desember kan Pak, sehingga masyarakat sangat butuh sekali Pak air ini Pak untuk kehidupan sehari-hari, baik itu untuk mandi kemudian untuk kebutuhan lainnya, sehingga kegiatan sumobor ini yang sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat kita. Seperti itu sih Pak, singkatnya seperti itu.
5: Baik, terima kasih atas bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini. Pak Rahman, selamat pagi, selamat bertugas, salam sehat.
0: Pembrenger dari Palembang, kita sekarang menuju ke RRI Y Kanan.
7: Y besar, Y untung, mula jadi Y kanan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kabupaten Y Kanan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Himbauan ini diberikan mengingat kondisi vegetasi yang kering diperkirakan masih berlangsung hingga menjelang musim hujan pada bulan Oktober mendatang. Rio Tanjung, RRI SP Y Kanan.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Y Kanan mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Kondisi vegetasi yang masih kering dinilai mudah terbakar jika tidak diantisipasi. Kepala BPBD Y Kanan Sufrianto kepada RRI mengatakan ancaman karhutla masih berpotensi terjadi. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sembarangan selama musim kemarau. Menurutnya, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki Oktober. Berdasarkan informasi BMKG, musim hujan akan mulai berlangsung secara bertahap pada Oktober hingga November. Meski hujan mulai diperkirakan turun, kondisi lahan kering tetap perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama saat melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
9: Terkait kemarau di Kabupaten Y Kanan dan ancaman karhutla, saat ini kita masih dalam fase kemarau. Insya Allah, berdasarkan informasi kami dapatkan dari BMKG, musim hujan akan berlangsung secara bertahap mulai Oktober sampai November. Namun ancaman karhutla masih ada di depan mata kita karena vegetasi kita masih cukup kering sehingga sangat mudah sekali terjadi kebakaran. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan ataupun saat membakar sampah agar lebih hati-hati, jangan di tempat yang terbuka.
8: Lebih lanjut, pihaknya juga meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke vegetasi kering. Kewaspadaan masyarakat dinilai penting untuk menekan potensi karhutla selama periode kemarau. BPBD mengingatkan pencegahan kebakaran menjadi tanggung jawab bersama. Dari Y Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita merujuk ke stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Kasus inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Sungai Penuh meningkat. Tercatat sebanyak 1.159 kasus dengan lansia dan anak-anak menjadi kelompok yang cukup banyak terdampak. Laporan disampaikan Desi Hermila, RRI Sungai Penuh.
1: Data Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menunjukkan kasus ISPA tertinggi tercatat di wilayah Kota Baru sebanyak 247 kasus, disusul Kumundebai 175 kasus dan Tanah Kampung 105 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi menyebut berdasarkan kelompok umur, kasus terbanyak terjadi pada warga berusia 65 tahun ke atas sebanyak 191 kasus. Selanjutnya, kelompok usia 6 hingga 14 tahun sebanyak 174 kasus, dan usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 160 kasus. Sementara berdasarkan jenis kelamin, kasus ISPA didominasi laki-laki sebanyak 680 kasus atau 60%, sedangkan perempuan tercatat 479 kasus atau 40%. Gunardi menghimbau masyarakat tetap waspada dan menjaga kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan untuk mencegah ISPA.
2: Ya, untuk mengurangi dampak ini yaitu membagikan masker kepada masyarakat dan juga kita membatasi aktivitas luar rumah kalau memang memungkinkan terhadap risiko atau yang rentan terhadap dampak kebakaran ini. Itu yang kami laksanakan sendiri di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Jadi untuk sementara, untuk kasus-kasus ISPA yang 1159 kasus ini, sementara tidak ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan perawatan sesuai dengan indikasi keluhan masing-masing. Jadi sampai hari ini cuma berobat jalan yang datanya kami ambil baik itu dari rumah sakit, polikliniknya maupun dari setiap puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh.
1: Masyarakat juga disarankan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari asap rokok. Warga yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau sesak napas dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Penuh, kami merujuk ke RRI Lampung. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat belajar dan riset, tetapi juga memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan. Di Universitas Lampung, sejumlah gagasan mulai muncul untuk mengoptimalkan aset dan sumber daya kampus agar memberikan manfaat yang lebih luas. Berikut laporan Nuriyah Novasari, RRI Bandar Lampung.
4: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir...
5: Pendanaan operasional kampus selama ini masih banyak ditopang dari UKT mahasiswa. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan sumber pendapatan lain yang dapat mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono menilai kampus perlu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki agar tidak bergantung pada satu sumber pendanaan. Menurutnya, aset kampus, layanan rumah sakit pendidikan, hingga hasil riset dosen dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru. Salah satu potensi yang disoroti yakni lahan hibah seluas 150 hektar di kawasan Kota Baru. Lahan tersebut dinilai dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak sehingga tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi kampus. Selain itu, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung juga dinilai memiliki peluang untuk diperkuat melalui dukungan berbagai program kemitraan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan sekaligus mendukung pengembangan institusi.
4: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir 100%, 90% ke atas, kita UNILA itu kan masih mengandalkan uang kuliah tunggal. Berarti dari mahasiswa, pembiayaannya dari sana. Nah, bagaimana kita mencari sumber-sumber pembiayaan?
5: Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono mengatakan, perguruan tinggi perlu mencari sumber pembiayaan lain agar tidak hanya bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Budiono juga menyoroti pentingnya hilirisasi riset agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi akademik. Menurutnya, kepakaran dosen dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan perguruan tinggi. Dari Bandar Lampung, Renovasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung, kami menuju ke Belitung.

0: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung menerapkan sistem ganjil genap untuk mengurai antrian panjang pengisian Pertalite. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan. Negeri serumpun
1: sebalai tanah. PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetap.
2: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung mulai Senin 21 September 2026 menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM jenis Pertalite. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU. Dalam penerapannya, kendaraan roda 2 dapat mengisi Pertalite pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan roda 4 pada tanggal genap. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan sistem tersebut diharapkan memberikan jeda waktu pengisian bagi masyarakat sehingga antrian dapat berkurang. Joni mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan Pertamax sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mendapatkan jadwal pengisian Pertalite.
1: PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetapi hari ini ya kita perkecil lah kemungkinan itu agar bisa pengisian nozzle-nya bisa lebih cepat, pengantrian juga lebih nyaman, juga untuk kebutuhan masyarakat juga tidak terganggu. Kita akan coba.
2: Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan Pertamina mendukung penerapan sistem ganjil genap tersebut dan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan. Ia mengatakan Pertamina juga telah melakukan pengawasan terhadap SPBU, termasuk memberikan sanksi administratif, peringatan hingga penutupan bagi penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran.
3: Sesuai dengan arahan Pak Bupati dan juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah dihasilkan. Dan dari ranah kami sendiri memang Pertamina di lingkup pengawasan terhadap penyalur kami, kami sudah melakukan beberapa upaya seperti dengan melakukan pengawasan dengan memberikan sanksi baik berupa administrasi, peringatan maupun penutupan kepada SPBU, dan juga kami telah melakukan upaya pemblokiran nopol-nopol yang memang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian.
2: Pertamina juga telah memblokir nomor polisi kendaraan yang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian BBM. Terkait penambahan kota Pertalite, Rafli mengatakan hal tersebut bukan kewenangan Pertamina. Usulan penambahan kota akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Rafli menambahkan penyaluran harian Pertalite di Kabupaten Belitung telah ditingkatkan sebesar 10%. Sementara penyaluran Pertamax meningkat hampir 80%. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Baja Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Kacabdin Wilayah 9 Bin Tuhan mengakui masih banyak sekolah-sekolah tingkat atas di Kabupaten Kaur yang kekurangan beberapa guru mata pelajaran. Laporan reporter Rohil Minata, SP Bin Tuhan.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan atau Kecabdin Wilayah 9 Bin Tuhan, Saipul Asikin mengakui masih ada beberapa sekolah tingkat atas SMA dan SMK yang kekurangan guru. Rata-rata kekurangan guru ini merupakan guru-guru mata pelajaran. Namun terkait hal ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu juga menurutnya ada juga dalam satu sekolah gurunya berlebih untuk satu mata pelajaran. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya distribusi yang tidak merata di mana satu sekolah kekurangan pengajar, sementara sekolah lain justru kelebihan guru untuk mata pelajaran yang sama. Evaluasi mendalam terhadap data pokok atau pendidikan Dapodik saat ini terus dilakukan guna memetakan kebutuhan real di setiap satuan pendidikan.
2: Masih banyak kekurangannya, cuman setiap kekurangan itu sudah kita sampaikan ke dinas untuk mengisi formasi kekurangan guru. Terutama mata pelajaran mapel-mapel tertentu itu hampir banyak yang kurang.
1: Pihak Dinas Pendidikan Provinsi juga terus mengkaji opsi mutasi berkala antar sekolah terdekat yang mengalami ketimpangan jumlah pengajar. Hal tersebut dinilai menjadi solusi jangka pendek yang paling realistis untuk mengisi kekosongan kelas tanpa harus menunggu rekrutmen pegawai baru. Optimalisasi pemenuhan jam mengajar bagi guru bersertifikasi juga menjadi fokus pembenahan regulasi internal ini. Guru yang kelebihan jam di sekolah induk dapat diperbantukan ke sekolah lain yang kekurangan demi memenuhi syarat tunjangan profesi. Di sisi lain, minimnya minat calon guru untuk bertugas di wilayah pelosok Bin Tuhan disinyalir menjadi akar utama ketimpangan distribusi ini. Akibatnya, penumpukan tenaga pendidik berkualitas cenderung hanya terjadi pada sekolah-sekolah di pusat keramaian. Pemerintah daerah pun kini tengah merumuskan skema insentif khusus guna menarik minat para pengajar agar bersedia ditempatkan di area terpencil. Fasilitas penunjang dan tunjangan ekstra diharapkan mampu menjadi daya tarik kompetitif bagi para aparatur sipil negara. Demikian Rohil Minata, RRI Bin Tuhan, melaporkan.
0: Laporan dari Bin Tuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 21 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Motor memang memudahkan aktivitas, tapi jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Baik, pendengar masih bersama Prosat RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih kita hadirkan ragam informasi dan hiburan WhatsApp Indonesia pilihan melalui Prosat RRI Palembang. Untuk Anda yang akan menuju ke rumah, hati-hati di jalan. Kalaupun terjebak kemacetan, tetap sabar dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Gunakan masker karena biasanya sore seperti ini kabut asap kembali pekat. Jadi untuk kita menjaga kesehatan, tetap utamakanlah bahwa diri kita untuk selalu sehat dengan menggunakan masker. Baik, berikutnya kita akan lanjut dulu hiburan informasi melalui Pro 1 RRI Palembang.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Baik, pendengar, kita ke informasi dulu yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id. Generasi Z atau Gen Z disebut memiliki kecenderungan menunda hubungan serius dan pernikahan dibandingkan generasi sebelumnya. Perubahan prioritas hidup membuat sebagian anak muda lebih dulu mempertimbangkan pendidikan, karir, kondisi finansial, dan pengembangan diri. Bagi generasi Gen Z, membangun masa depan membutuhkan kesiapan yang cukup sebelum masuk hubungan jangka panjang. Karena itu urusan asmara tidak selalu menjadi prioritas utama dalam tahap awal kehidupan mereka. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut adalah kondisi ekonomi. Dilansir dari Deloitte, tekanan biaya hidup ini tantangan dalam membangun kestabilan finansial menjadi pertimbangan bagi sebagian anak muda sebelum memutuskan untuk menikah. Kesiapan faktor ekonomi, kemudian mental, menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian lebih besar. Pengalaman melalui hubungan yang tidak sehat, baik dari lingkungan sekitar maupun media sosial, membuat sebagian anak muda lebih berhati-hati dalam memilih pasangan mereka. Nah, pendengar, bagi sebagian Gen Z, keputusan untuk menunda pernikahan merupakan upaya membangun kehidupan yang lebih stabil sebelum masuki komitmen jangka panjang. Hubungan dan pernikahan tetap menjadi bagian dari tujuan hidup, tetapi dipertimbangkan melalui proses yang lebih matang sesuai kondisi masing-masing individu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Masih dari KBRN RRI.co.id, kita ke daerah Musi Banyu Asin, di mana pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin menggandeng LPP RRI Palembang untuk memperluas jangkauan informasi pembangunan dan pelayanan publik. Kesepakatan kerjasama ini ditandatangani pada hari ini, 21 September 2026 di Kabupaten Musi Banyu Asin. Penandatanganan berlangsung di Jazz House Gria Bumi Serasang Sekate, Kabupaten Muba. Bupati Muba, M. Toha Tohed menghadiri kegiatan bersama Kepala Stasiun RRI Palembang, Ibu Rahma Juwita dan jajaran pemerintah daerah. Kerjasama ini mencakup penyebarluasan program, kebijakan serta kegiatan pemerintah daerah melalui jaringan penyiaran RRI. Kanal tersebut targetkan mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin. Bupati Muba M. Toha Tohed juga menilai media penyiaran memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat. Ia menekankan informasi pembangunan harus disampaikan secara luas agar masyarakat mengetahui perkembangan daerah. Nah, pendengar, pemerintah juga membutuhkan dukungan media untuk menjelaskan program dan kondisi daerah secara luas. Informasi pembangunan, pelayanan publik, serta potensi daerah perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kesepakatan ini akan menjadi dasar pengembangan penyiaran informasi aktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Informasi pembangunan MUBA selanjutnya dapat dipersebarluaskan melalui siaran radio maupun berbagai platform di RRI Digital.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya.

0: Belanjanya pakai plastik ya, Kak?
1: Iya, Kak.
0: Perasaan belanjaannya sedikit deh, Bu. Kok pakai plastik?
1: Ya, nggak apa-apa. Emang kenapa, Alda?
0: Kita harus mengurangi limbah sampah, Gib, supaya bulu kita sehat. Belanja sedikit aja udah mau pakai plastik.
2: Di balik kegunaannya yang luas, sayangnya limbah plastik sulit untuk terurai. Pengurangan limbah plastik sangat berguna untuk ekosistem bumi kita, karena membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali melalui acara Lentera Hati. Acara kita hadirkan, setiap kita akan mendengarkan pembacaan suci Al-Quran. Lanjutkan nanti dengan azan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga kita semua di kesempatan hari ini dan sampai kapanpun selalu berikan Allah kesehatan, apalagi musim kabut asap yang sangat pekat saat ini. Pendengar, kisah hari ini kami pilih bagaimana kisah Rasulullah meminta hujan saat kemarau panjang datang. Pendengar, kehadiran Rasulullah ke muka bumi bukan hanya membawa risalah petunjuk bagi umat manusia, melainkan sebagai bentuk rahmat, keberkahan bagi seluruh alam semesta. Salah satu bukti nyata kenabian Rasulullah, terpancarnya mukjizat dahsyat yang mampu mengatasi kesulitan umat manusia. Seperti kisah ketika Rasul berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan saat terjadi kemarau panjang. Turunnya hujan atas doa dipanjatkan menjadi bukti mukjizat nyata kemuliaan Rasulullah dan kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala. Pergelar kisah mengenai Rasulullah meminta hujan turun pada saat kemarau panjang terjadi ketika beliau masih kecil. Merangkum buku kisah Nabi Muhammad karya Yoyo Rahayu Basuki. Pada satu ketika, orang-orang Quraisy mendatangi paman Rasulullah Abu Talib untuk menyampaikan kerisauan mereka akibat kemarau yang panjang. Mereka berseru berkata, "Wahai Abu Talib, lembah sedang kekeringan, kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan." Atas permintaan ini, Abu Talib keluar rumah bersama dengan Nabi Muhammad SAW kecil saat itu mendatangi Ka'bah. Setibanya Abu Talib menempelkan punggung Rasulullah ke dinding Ka'bah dan berdoa meminta hujan. Kemudian mendung pun datang dari segala penjuru. Lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga tanah di lembah-lembah dan ladang menjadi gembur. Nah, pendengar, bagaimana juga kisah berikutnya dalam cerita Cinta Seribu Dirham Merajut Kerinduan Kepada Rasul karya dari Miftahur Rahman Al-Bajari. Kejadian serupa juga terjadi ketika Rasul telah menjadi Rasulullah. Rasulullah tengah berkhutbah di masjid, kemudian seseorang laki-laki masuk dan berkata, "Ya Rasulullah, rusak binasalah harta kami, putuslah sudah harapan kami karena musim kemarau yang berkepanjangan. Berdoalah Rasul untuk kami agar Allah menurunkan hujan." Mendengar ini Rasul mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami." Para sahabat berkata, "Pada waktu kami tidak melihat segumpal awan pun. Namun tiba-tiba muncul awan yang menurunkan hujan lebat dan berlangsung terus-menerus tanpa berhenti." Pada Jumat berikutnya, laki-laki yang sama kembali mendatangi Rasul saat sedang berkhutbah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, putuslah sudah harapan kami karena hujan yang turun terus-menerus. Berdoalah untuk kami agar Allah menghentikan turunnya hujan." Kemudian Rasul mengangkat kedua tangan untuk memanjatkan doa, "Ya Allah, turunkanlah hujan sekitar kami, tapi tidak atas kami." Seketika hujan pun akhirnya berhenti. Nah, pendengar, kisah Umar bin Khattab pun pernah minta hujan melalui perantara paman Rasul. Kisah Umar bin Khattab meminta hujan kepada Allah melalui paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muthalib. Umar berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami dulu memohon kepadamu dengan perantara Nabi kami, lalu engkau menurunkan hujan pada kami. Sesungguhnya kami sekarang memohon kepadamu dengan perantara paman Rasul, maka turunlah hujan bagi kami." Anas bin Malik mengatakan, lalu hujan turun pada mereka. Dan Ibrahim Al-Quraibi juga mengutip penjelasan Ibnu Hajar mengenai riwayat Zubair bin Al-Bakar tentang doa Abbas dalam peristiwa tersebut. Riwayat ini mengatakan, ketika Umar meminta hujan melalui Abbas, lalu Abbas berdoa, yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya musibah tidak menimpa kami kecuali sebabkan dosa kami. Musibah itu pun tidak akan berangkat kecuali dengan tobat. Sesungguhnya mereka memohon kepadamu oleh perantara diriku, sebab kedudukanku di sisi Rasulullah
dan inilah tanganku berpanjat kepadamu dengan dosa-dosa. Perlindungan kami adalah dengan bertobat. Karena itu, turunkanlah hujan bagi kami. Setelah itu langit berawan seperti gunung, hingga akhirnya hujan pun turun membasahi bumi. Dan manusia dapat menjalankan kehidupan kembali. Wallahu a'lam. Demikian bergar, kisah hari ini bagaimana Rasulullah meminta kepada Allah untuk turun hujan saat kemarau panjang. Dan kita saat ini dalam kondisi kemarau panjang, mari kita berdoa kepada Allah, memohon agar diturunkan hujan yang penuh berkah buat kita semua. Baik bergar, kami cukupkan lentera di hari ini. Semoga memberikan manfaatnya dan semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Baik, pendengar, di mana pun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Yang dibacakan petang hari ini adalah Surah Al-Isra yang dimulai dari ayat 78 sampai dengan ayat ke-85. Yang akan dibacakan oleh Ki Agus Hafizun Hamdan STHI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini hari Senin, tanggal 21 September 2026. Baik, pendengar, kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bergara dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu sibuk mengejar dunia. Pekerjaan, harta, popularitas, semuanya seolah menjadi ukuran keberhasilan. Tanpa sadar, kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan dunia bukan tujuan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kita jauh dari Allah, kita juga akan kehilangan jati diri. Kita mudah terombang-ambing oleh nafsu, oleh pendapat manusia, dan oleh tekanan dunia yang fana. Lupa diri bukan hanya tentang lupa identitas, tapi juga tentang lupa tujuan. Kita diciptakan bukan untuk mengejar pujian manusia, melainkan untuk menyembah Allah dan membawa kebaikan. Ketika hati mulai kosong, saat itulah kita butuh kembali mengingat Allah, memperbaiki niat, dan mempererat hubungan dengannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dihormati. Hidup ini tentang siapa yang paling taat dan paling bersyukur. Jangan sampai dunia membuat kita lupa tujuan akhir, surga dan ridho Allah.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Baik, pendengar, suara dari Sulis dengan Zikir Anak menjadi lagu nuansa islami penutup di kesempatan petang hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya, kita akan jam pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan ragam info dan juga hiburan nuansa pop Indonesia pilihan. Baik, pendengar, kita akan lanjut menjelang pukul 19 nanti. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Pendengar, kita ke informasi berskala nasional malam hari ini yang kami kutip dari kbrn.rri.go.id berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54 ribu personil menangani karhutla. Nah, pendengar, pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan ini dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, kemudian mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa berhenti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api yang semakin meluas. Nah, pendengar, data Sipolnggi Kementerian Kehutanan mencatat 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi sampai dengan Sabtu kemarin, yaitu jumlah tersebut meningkat 777 titik dibandingkan nilai sebelumnya pada hari Jumat 18 September 2026. Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan untuk menekan penyebaran api dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Operasi tersebut mencakup pengerahan sumber daya udara dan personel gabungan di wilayah terdampak.

Jakabaring. Ketika terpilih menjadi tuan rumah PON ke-16 2004 lalu, pemerintah Kota Palembang membutuhkan stadion sebagai tempat pelaksanaan acara olahraga Nusantara. Akhirnya, pemerintah Kota Palembang memilih sebuah daerah tertinggal di kota bernama Jakabaring. Jakabaring dahulu daerah yang sepi dan ditakuti. Sebagian besar wilayahnya adalah rawa. Kesan sebagai daerah sepi dan rawan kejahatan pun melekat pada Jakabaring. Kawasan yang sempat dikenal dengan sisi negatifnya lantas mulai berbenah dan merubah kawasan yang sebelumnya terkenal dengan hal mistis ini menjadi komplek olahraga baru yang modern serta bertaraf internasional. Pada akhirnya, stadion impian dengan kapasitas hingga 40.000 kursi, tak hanya lapangan sepak bola, stadion yang juga dikenal dengan nama Gelora Sriwijaya ini juga memiliki fasilitas lain seperti lintasan lari serta fasilitas olahraga atletik lainnya.

Jika Jakarta identik dengan Tugu Monas, maka Palembang identik dengan Jembatan Ampera sebagai ikon kota. Jembatan yang menghubungkan wilayah seberang Ilir dan seberang Ulu ini merupakan simbol kota yang menjadi kebanggaan masyarakat kota Palembang. Jadi, tak heran jika lokasi ini menjadi pusat fenomena alam langka gerhana matahari total pada 9 Maret 2016. Sebagai ikon kota Palembang, Jembatan Ampera terus mengalami perubahan dan peremajaan. Dikala malam, dihiasi lampu-lampu sehingga nampak indah dan eksotis. Banyak yang berpendapat menyaksikan Jembatan Ampera dikala malam hari sama dengan seperti menyaksikan eksotika Venesia di Italia. Melancong ke Palembang belum lengkap rasanya jika tidak menyaksikan keindahan Jembatan Ampera di malam hari.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi
2: segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2020.

0: Dan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
0: Sedangkan pada bea cukai, Menkyu Yusuf Hasil mengatakan jajaran bea cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
0: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
2: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
0: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif.

0: partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
1: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
3: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
4: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsudinur di Banjarbaru.
3: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
4: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
5: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah ini dari sisi ekonomi yang mudah.
4: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
6: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
7: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan water bombing? Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pemberilan, Desa Pemberilan.
6: Di tempat yang sama, Mitra BNPB Perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
8: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
6: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasanah melaporkan.
9: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
10: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
9: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
11: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
9: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
12: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
12: Bah, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
14: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
12: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
14: Iya, betul.
12: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
14: Iya.
13: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputus untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
15: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
13: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
16: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
17: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
16: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
18: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
19: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
20: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
19: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
18: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
19: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM, Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Dalam kehidupan, kadang kita tidak bisa menghindari kebutuhan mendesak, biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok. Di saat seperti itulah, utang bisa menjadi solusi. Namun, Islam mengajarkan kita agar bijak dalam berhutang, bukan menjadikannya kebiasaan atau gaya hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berhutang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, niat jujur dan tanggung jawab dalam berhutang sangat dihargai oleh Allah. Namun sebaliknya, orang yang berhutang tanpa niat membayar disebut sebagai pencuri di hadapan Allah. Islam memuliakan kehormatan seseorang. Utang yang tak dibayar bisa menjadi beban di dunia dan hisab yang berat di akhirat. Bahkan, Rasulullah pernah menolak menyolatkan jenazah yang masih memiliki utang, kecuali ada yang menanggungnya. Maka sebelum berhutang, tanyakan pada diri, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Mampukah saya membayar tepat waktu? Apakah ada cara lain yang halal dan lebih ringan? Jika terpaksa berhutang, niatkan untuk segera melunasi. Catat dengan baik dan jangan menunda bila mampu membayar. Jadikan utang sebagai solusi darurat, bukan kebiasaan yang merugikan. Karena sejatinya, ketenangan hati tak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari keberkahan rezeki dan kelapangan jiwa dalam menjalani hidup yang sederhana namun penuh tanggung jawab.

Baik, pendengar masih dengan nuansa islami sampai nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Kali ini kita hadirkan satu informasi bernuansakan islami mengenai mewahnya Masjid Kristal Khadijah bergaya Persia yang berada di kota Jogja. Nah, pendengar, Masjid Kristal Khadijah terlihat berbeda dari masjid-masjid pada umumnya di kota Jogja maupun di Indonesia. Dari depan, masjid ini mirip sekali masjid biru di negara Iran. Dan bagian dalamnya mirip juga dengan masjid Shah Seran yang ada di Iran yang bertabur dengan kristal. Nah, pendengar, nanti kita akan bahas mengenai bagaimana indahnya masjid ini sampai nanti menjelang pukul 20 masih bersama nuansa lagu-lagu islami.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Baik, pendengar, kita akan bahas mengenai arsitektur khas Persia yang ada di masjid di kota Jogja. Arsitektur khas Persia dengan ubin keramik warna-warni dan gerbang yang begitu besar terasa kental di bangunan Masjid Kristal Khadijah, Yogyakarta. Seperti namanya, masjid ini dipenuhi kilauan kristal mulai dari dinding depan sampai area sholat di bagian belakang. Begitu kita masuk gerbang sekolah, pengunjung akan disuguhi kolam air mancur yang memanjang hingga depan masjid. Sekilas mirip sekali dengan kolam refleksi di depan Taj Mahal India. Nah, pendengar, di daerah sini atau di masjid ini, fasad persegi atau disebut dengan pistak dalam arsitektur Persia akan menyambut jemaah setelah melewati bagian kolam. Gerbang formal warna krem ini dihiasi kaligrafi ayat suci dan juga ubin keramik mengkilap dengan pola geometris. Seni floral Persia juga begitu tampak menonjol. Fasad warna biru tua mendominasi. Kesan mewah akan langsung kita lihat dan terasa begitu masuk dalam masjid. Dinding atas dan langit-langit dihiasi ornamen kristal dengan lampu gantung warna putih dan kuning. Sementara dinding bawah dilapisi dengan marmer. Area bagian sholat utama tampak begitu longgar dan terasa sejuk karena dinding sekelilingnya penuh dengan marmer. Cekungan kubah dengan kaligrafi Allah di pusatnya menambah kesan khusyuk saat kita beribadah. Sementara lampu gantung kristal yang besar menghiasi mihrab memantulkan cahaya warna-warni yang memberikan sentuhan mewah pada interior Masjid Kristal Khadijah. Kemudian Masjid Kristal Khadijah ini juga dihiasi ornamen mukarnas menjadi ciri khas arsitektur Persia. Sekilas secara keseluruhan, interior masjid ini mirip sekali dengan Masjid Kristal yang terkenal di negara Iran. Dan eksteriornya mirip Masjid Biru di alun-alun kota Isfahan, bekas ibu kota kekaisaran Persia, era dinasti Seljuk hingga Safawi. Ketua Takmir Masjid Kristal Khadijah Nur Hamzah mengatakan pembangunan masjid ini digagas oleh istri Amin Rais, Kusnariasti Sri Rahayu, yang terinspirasi arsitektur masjid-masjid di negara Iran. Nah, pendengar, jadi kalau Anda berkunjung ke kota Yogyakarta, tidak ada salah Anda mampir ke Masjid Kristal yang begitu indah, di mana setiap ornamen yang menghiasi masjid ini juga mempunyai makna tersendiri. Seperti pada ayat-ayat suci Al-Quran yang tertulis di beberapa bagian masjid berkaitan dengan ajakan keimanan, ajakan beribadah, berbuat baik, dan lain sebagainya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu peduli, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Egois berarti mementingkan diri sendiri, mengabaikan perasaan, kebutuhan atau hak orang lain. Sifat ini tidak hanya menjauhkan kita dari manusia, tapi juga dari ridho Allah. Bayangkan jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap egois, tidak menyampaikan risalah Islam karena takut disakiti, tidak membela kaum lemah karena merasa cukup dengan keselamatan dirinya, tentu kita tidak akan mengenal Islam seperti sekarang. Allah mencintai hambanya yang peduli, yang mau berbagi meski sedikit, yang mendahulukan orang lain walau dirinya kekurangan. Seperti dalam Al-Quran, Allah memuji kaum Ansyar, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Hidup bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita. Jika ingin Allah menolong kita, maka bantulah orang lain. Jika ingin hidup lebih berkah, jangan egois. Buka hati, ulurkan tangan, dan jadilah manusia yang membawa manfaat.

Sehat apa terasa, kebersamaan kita di Palembang sore akan kami akhiri tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 20 sampai dengan tutup siaran, ada rekan Esi menemani Anda di Palembang malam ini. Saya Nadia, pamit undur di Palembang sore. Terima kasih kebersamaan Anda, semoga apa yang kita hadirkan hari ini akan memberikan manfaatnya buat kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap memonitor siaran kita di Pro 1 RRI Palembang. Bang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI

0: dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Ya pendengar, selamat malam. 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat adil dan makmur bersama Anda dalam rangkaian Palembang malam ini. Untuk hari ini ya, di kesempatan hari Senin ini tentunya menemani Anda di sepanjang malam ini di hari Senin 21 September 2026. Beragam acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan Sandiwara Radio dengan Membuai Diri, tema yang kami tampilkan untuk Anda di malam ini. Dan tentunya nanti obrolan dalam

0: Tidak ada, Dandi. Memangnya kenapa?
1: Gimana kalau kita nongkrong di kafe? Bisa nggak kamu?
0: Boleh, Ndi. Nanti aku kabarin lagi deh, pastinya gimana. Eh, Budaya udah masuk tuh.
2: Selamat pagi semuanya.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Anak-anak, kalian sudah Ibu kasih tugas belum? Kalau belum, sekarang Ibu akan kasih tugas ke kalian. Nanti nilai tugas kalian di mata kuliah ini kosong. Ibu jadi nggak bisa laporan sama adminnya.
1: Belum deh kayaknya, Bu. Ibu belum memberi tugas ke kami.
0: Iya, Bu. Ibu belum kasih tugas.
2: Oh, gitu. Ya sudah, kalau gitu kalian kerjakan tugas makalah ya, anak-anak ya. Nanti tugas makalah ini dipresentasikan minggu depan di depan kelas per individu. Ada yang ingin ditanyakan?
1: Oh iya, Bu. Aku ingin bertanya, Bu. Materinya tentang apa ya, Bu?
2: Oke, apa? Tentang apa materinya?
1: Iya.
2: Untuk materi, nampaknya kita pilih yang simpel saja ya, anak-anak. Tentang berbagai kebudayaan yang ada di Kota Palembang. Terus, kalian juga harus cari contoh kebudayaan yang ada di Kota Palembang tersebut apa saja. Lalu jangan lupa kalian buat slide PowerPoint-nya untuk presentasi sekaligus bukti wawancara kalian sama narasumber ya. Gimana? Apa sudah jelas?
3: Jelas, Bu.
2: Oke, kalau begitu. Anak-anak, Ibu nampaknya ada rapat hari ini. Jadi kita akhiri kelas pagi ini ya. Selamat pagi semuanya.
3: Selamat pagi, Bu.
1: Bu, kapan kamu mau ngerjain tugas Bu Budaya?
0: Kayaknya mulai besok deh aku kerjain. Emang kamu kapan, Di?
1: Udah, tenang aja. Tugasnya mudah kok, aman.
0: Iya juga sih. Cuman aku takut kelupaan. Makanya aku besok ngerjainnya.
1: Oke deh, aku pamit dulu ya. Soalnya temanku ngajak main futsal nih.
0: Jangan lupa tuh, tugasnya dikerjain. Hati-hati di jalan ya.
1: Oke, siap. Kemarin sudah main futsal. Hari ini mau ngapain ya pulang kuliah? Eh, bentar. Itu kayaknya Budi deh. Bud, kamu mau kemana?
0: Eh, Andi, ini aku mau ngewawancarin narasumber untuk tugas budaya minggu depan.
1: Aduh, tenang aja lah, Bud. Gak usah buru-buru banget. Kan masih lama juga waktunya pengumpulannya.
0: Iya juga sih, tapi kebetulan jadwal aku hari ini kosong. Jadi pengen cepet-cepet kerjainnya. Takutnya nanti gak sempat. Oh iya, aku pamit dulu ya, Andi. Soalnya buru-buru nih.
1: Oke deh, Bud. Hati-hati ya di jalan.
4: Halo, Di. Kamu di mana?
1: Halo, Nadine. Aku sekarang lagi di kampus nih. Eh, kamu apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu nih.
4: Alhamdulillah, kabar aku baik-baik aja, Di. Oh, iya. Gimana kalau kita ketemuan sekarang?
1: Boleh tuh. Kita ketemu di mana, Nadine?
4: Di kafe dekat rumah aku aja. Mau nggak? Kafe yang itu.
1: Oh, boleh-boleh. Aku kesana ya sekarang.
4: Oke, Di.
1: Enak juga ya kopinya, Ndin.
5: Iya, Ndi, kopinya enak juga.
1: Eh, bentar, kayaknya itu Budi deh. Bud!
0: Eh, Andi.
1: Kamu udah selesai wawancara, Bud?
0: Sudah dong, ini baru aja aku mau pulang naik ojol. Kamu kapan mau wawancara?
1: Ini narasumbernya aja belum dapet, Bud. Gimana mau wawancara?
0: Andi, makanya tugas itu dikerjain.
5: Itu siapa, Di?
1: Oh, itu teman kuliah aku, Din. Kenalin nih, Bud. Ini Nadine. Dan ini Budi, Din.
5: Halo, salam kenal, Budi.
0: Halo, salam kenal juga, Nadine. Oh iya, aku pulang dulu ya. Itu ojol udah nunggu.
5: Oke, Bud.
1: Hati-hati jalan ya, Bud. Aduh, capek banget habis main futsal. Sudah jam 10. Eh, kalau nggak salah besok pagi mata kuliah budaya.
0: Di, kamu udah belum ngerjain tugas budaya.
1: Astaga, tugas yang mana, Bud?
0: Yang itu loh, Di, tentang kebudayaan Palembang.
1: Oh, yang itu. Tenang aja, malam ini kelar deh.
0: Oh iya, itu ada wawancara juga loh. Emang kamu sudah wawancara narasumber?
1: Hah, serius? Ya ampun, aku belum wawancara, Bud. Aduh, gimana ya?
0: Nah loh, gimana tuh? Andi, sudah dulu ya. Aku mau tidur, ngantuk. Sampai jumpa besok pagi.
2: Iya, silahkan. Andi, giliran kamu untuk presentasi sekarang.

0: presentasi dari saya apabila...
1: Bentar, Andi. Hasil wawancaranya mana?
0: Oh,
1: kenapa?
0: Itu, Bu, maaf.
1: Kenapa?
0: Saya kelupaan.
1: Kelupaan?

0: itu gak disiplin ya, Andi? Makanya kalau ada tugas itu secepatnya langsung dikerjakan. Terus dicek kembali. Kalau ada kekurangan, kan bisa ditanyakan sama teman-temannya. Atau mungkin ke saya untuk bisa memastikan. Anak-anak, ingat ya, kedisiplinan itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam mengatur waktu dan disiplin dalam aturan. Supaya mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan. Seperti yang terjadi saat ini, yang terjadi pada Andi. Ngerti kalian?
1: Iya, Bu. Maaf.
2: Demikian tadi sandiwara radio berjudul Membuai Diri, persembahan RRI Palembang. Sampai jumpa.
3: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti sandiwara radio Membuai Diri dari RRI Palembang. Dan kini kami lanjutkan kembali tentunya kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini. Segera saja kita akan mendengarkan obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
5: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
6: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
5: Sanggar Sastra.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan obrolan Sanggar Sastra untuk hari ini ya, di hari Senin 21 September 2026. Saya Esi dan rekan Herul yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, ketika kata-kata bernada keras hanya memicu perdebatan, mungkin sudah saatnya kita membiarkan puisi yang berbicara. Sebab di balik bait-bait yang indah, selalu ada ruang untuk saling memahami. Nah, tema yang kami hadirkan di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk kesempatan malam ini ya, mengenai lewat puisi ciptakan perdamaian dalam kehidupan. Dan tentunya kami juga sudah bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang di malam ini. Langsung saja si sapa. Assalamualaikum. Selamat malam nih, ada Kak Yuliana Akib ya, deklamatris Sanggar Sastra RRI Palembang. Kabarnya gimana Kak Yuliana?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan ya. Dan Kak Yuliana Akib tidak sendirian pendengar, karena juga bersama dengan ada Widya Alzaria. Ini merupakan mahasiswa Universitas IBA, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ketemu lagi kita ya Widya.
2: Ya, ya. Alhamdulillah.
0: Terima kasih untuk waktunya. Dan juga ada Sonia Fidri. Ini merupakan juara harapan 1 Lomba Baca Puisi Sanggar Sastra dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Assalamualaikum, selamat malam Sonia.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Ini kali perdana ya.
3: Iya, perdana.
0: Oke, semangat pastinya.
3: Semangat.
0: Udah siap puisinya?
3: Siap, insyaallah.
0: Pastinya ya. Baik pendengar yang ingin ikut bergabung, nanti boleh ya menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ini kalau berbicara mengenai puisi yang dapat menciptakan perdamaian dalam kehidupan seperti yang menjadi tema kita ya pada malam ini, Kak Yuliana, ya, ini mungkin boleh disampaikan seperti apa nih kaitannya ya?
1: Iya, kita tahu kan kalau perdamaian itu dengan puisi kita bisa mengekspresikan perdamaian dengan kata-kata yang indah gitu, dan bisa menyentuh hati.
0: Yeah. Oke, jadi seperti itu kaitannya ya.
1: Yeah.
0: Bagaimana puisi ini juga bisa menciptakan yang namanya perdamaian, Kak Yuliana ya. Baik Kak Yuliana, kita juga udah gak sabar tentunya untuk menantikan ini puisi-puisi indah pastinya yang sudah disiapkan semuanya ya.
1: Yeah.
0: Di Sanggar Sastra untuk kesempatan malam ini ya. Langsung saja, ini siapa yang mau duluan? Boleh?
1: Oh,
0: Kak Yuliana duluan?
1: Oh iya, baik.
0: Oke. Baik, kita akan dengarkan Kak Yuliana, judulnya apa nih?
1: Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Okay. Karya dari Taufik Ismail.
0: Baik.

0: Palestina. Bagaimana bisa aku melupakanmu? Karya Taufik Ismail. Ketika rumah-rumahmu diruntuhkan buldozer dengan suara gemuruh menderu, serasa pasir dan batu bata dinding kamar tidurku bertebaran di pekaranganku, meneteskan peluh merah dan mengepulkan debu yang berdarah. Ketika luasan perkebunan jerukmu dan pepohonan apelmu dilipat-lipat sebesar saput tangan, lalu di Tel Aviv dimasukkan dalam file lemari kantor agraria, serasa kebun kelapa dan pohon manggaku di kawasan khatulistiwa yang dirampas mereka. Ketika kiblat pertama mereka gerek dan kreaki bagai kelakuan reptilia bawah tanah, dan sepatu-sepatu serdadu menginjaki tumpuan kening kita semua, serasa runtuh lantai papan surau tempat aku waktu kecil belajar tajwid Al-Quran 40 tahun yang silam. Di bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya bening kebiru-biruan, kini ditetesi air mataku. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Ketika anak-anak kecil di Gaza belasan tahun bilangan umur mereka, menjawab laras baja dengan timpukan batu cuma, lalu dipatahi pergelangan tangan dan lengannya, siapakah yang tak menjerit? Serasa anak-anak kami Indonesia juga yang dizalimi mereka. Tapi saksikan tulang muda mereka yang patah akan bertaut dan mengulurkan rantai amat panjangnya. Pembelit leher lawan mereka, penyeret tubuh dizalim ke neraka. Ketika aku simak puisi-puisi Fatwa Tuhan, Samir Al-Qasim, Harun Hasim, Rashid Jabra Ibrahim Jabra, Nizar Qobani dan seterusnya yang dibacakan di Pusat Kesenian Jakarta, jantung kami semua berdegup dua kali lebih kencar, lalu tersayat oleh sembilu bambu deritamu. Darah kami pun memancar ke atas, lalu meneteskan guratan kaligrafi Allahu Akbar dan bebaskan Palestina. Ketika pabrik tak bernama 1000 ton sepekan memproduksi dusta, menebarkannya ke media cetak dan elektronika, mengoyaki tenda-tenda pengungsi di padang pasir belantara, membangkangi resolusi-resolusi majelis terhormat di dunia, membantai di Sabra dan Shatila, mengintai Yasser Arafat dan semua pejuang negeri Anda. Aku pun berseru pada khatib dan imam sholat Jumat sedunia, doakan, doakan, doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang menapak jalannya. Yang ditembaki dan kini dalam penjara. Lalu dengan kukuh kita bacalah, La quwata illa billah, La quwata illa billah, La quwata illa billah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Tanahku jauh, tanah kami jauh, bila diukur kilometer, beribu-ribu kilometer jauh jaraknya. Tapi azan Masjidil Aqsa yang merdu serasa terdengar di telingaku, serasa terdengar di telinga kami di Indonesia.
1: sekali ya tentunya puisinya.
2: Mengalirkan semangat.
1: Iya. Ini tadi tema yang dihadirkan Palestina, bagaimana aku melupakanmu ya Kak, iya, Yuliana ya. Mungkin boleh disampaikan intisarinya, walaupun dari judulnya sebenarnya kita juga udah tahu gitu ya.
2: Udah tersingkap ya maknanya dari puisi tersebut.
1: Gimana,
2: ya Palestina Kak? Itu kita kan, ketika kemerdekaan kita yang mengakui duluan itu Palestina yang mendukung. Walaupun jauh ribuan kilometer, sakitnya Palestina itu seperti sakitnya kita sendiri Indonesia. Ketika rumahnya diruntuhkan, kita juga merasakan yang sama. Karena mayoritas Indonesia kan adalah orang Islam, umat Muslim. Dan salah satu di Palestina ada Masjid Al-Aqsa. Jadi itu sangat ini ya, berkaitan, berhubungan dekat gitu.
1: Oke, ya. Baik. Selanjutnya juga kita ingin mendengarkan puisi lainnya. Ini siapa nih yang akan membacakan, Sonia atau Widya? Sonia ya. Silakan nih Sonia. Ini judulnya apa nih Sonia?
3: Kita adalah pemilik sah Republik ini oleh Taufik Ismail.
1: Baik, kita akan dengarkan pendengar puisi yang akan dibacakan Sonia.
3: Kita adalah pemilik sah Republik ini oleh Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti kita hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran "duli tuanku", tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara. Dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya inikah yang namanya merdeka? Kita tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
1: Baik, ini boleh disampaikan intisari dari puisi tersebut ya, Sonia ya.
3: Intisari dari puisi ini lebih ke kritik sosial sih Kak. Kritik sosial dan penegasan semangat tentang kebangsaan. Rakyat Indonesia yang hidup dalam penderitaan, namun menyuarakannya lewat dari puisi tersebut Kak.
1: Oke, baik. Ini selanjutnya kita juga pengen mendengarkan puisi lainnya. Ini Kak Widya juga sudah siap ya dengan puisinya. Apa nih judulnya?
4: Kepelabuhan karya Tuti Herati.
1: Kepelabuhan karya Tuti Herati. Ya. Baik, kita akan simak bersama pendengar puisi yang akan dibawakan oleh Kak Widya.
4: Kepelabuhan karya Tuti Herati. Benarkah setiap senja matahari masih terbenam juga, kasihku? Pernah ku pelajari sudah sekian waktu yang lalu, bahwa bulan mengitari dunia dan dunia matahari. Bulan yang bagai mangga kemuning menyandarkan diri pada awan-awan yang bergerigi, dan matahari terbakar merajai hati. Sewaktu mobil menyusur kali, dan kali mengalir ke laut, lautan luas, benarkah setiap senja? Karena sebelah kiri hanya tampak nyala jingga, langit merenggut-renggut lambaian bendera dan cakrawala dirembeti gubuk-gubuk, rapuh, dan kelabu. Benarkah begitu? Bahwa suatu saat matahari dan lautan akan bersentuhan dan berjanji, bagai kedahsyatan yang menghilang dan akan kembali lagi.
1: Ya baik, pendengar baru saja kita dengarkan ya, Kepelabuhan tadi judulnya ya Kak Widya ya. Mungkin boleh disampaikan makna yang tersirat dalam puisi tersebut?
2: Ya, kalau kita dengar baca dari judulnya adalah Kepelabuhan, suatu tujuan yang dimana manusia itu sedang mencari tujuannya. Dan dia tuh mencari tujuan ke suatu tempat untuk dia bersinggah, dan menggambarkan bahwa ada suatu perjalanan, pengalaman dan juga perubahan dan perpisahan yang kita lalui untuk di dalam kehidupan.
1: Baik, ya itu tadi pendengar sudah kita dengarkan bersama ya, puisi-puisi yang sudah disampaikan Kak Widya, Kak Sonia, juga Kak Yuliana ya, di program obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk kesempatan malam ini. Tapi nanti kita juga akan menyimak puisi lainnya, yang pasti pendengar tetap terus bersama kami ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini kita bacakan juga yang sudah mengirimkan atensinya via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya di kesempatan malam ini. Ada Fondra Eka ya, ini supportnya buat Sonia. Semangat Sonia. Ada juga Kak Zamira. Semangat semua narasumber malam ini. Ini mau disapa mungkin? Silakan nih, Sonia terlebih dahulu. Sonia.
5: Ya, halo Fondra. Terima kasih
1: supportnya ya.
5: Iya, terima kasih.
1: Oke, yang dari Kak Zamira.
6: Ya. Terima kasih Kak Zamira. Semangat okay. Menyimak.
1: Oke, juga ada Eva Oktavianis ya. Semangat Sri Kandi deklamatris, terus berkarya dari kita menyalakan cahaya, dari sastra menumbuhkan cinta, terus bersuara menebar damai bagi semesta.
6: Amin.
1: Kak Widya boleh mungkin mau menyapa ini dari sama Eva ya.
2: Oke, makasih Kak Eva.
1: Oke. Ini juga ada Indah Lestari. Masya Allah di Sonia ya, cantik banget.
2: Wah.
1: Salam
5: makasih
1: untuk
5: Indah.
1: Semuanya nih, juga untuk Sonia pastinya. Oke, juga ada Fitrianti, supportnya juga buat Sonia ya. Oke, dan semua pastinya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang. Yang juga ingin bergabung silakan, masih ada kesempatan. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita jeda sementara ya, Kak Widya, Kak Sonia, juga Kak Yuliana. Pastinya pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
8: Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
10: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara II 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
11: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
12: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, terus bersama Anda pendengar, masih dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Di kesempatan hari ini ya, di hari Senin 21 September 2026, dan tentunya kami masih bersama dengan narasumber kami, ada kakak-kakak dari Sanggar Sastra RRI Palembang, ada Kak Yuliana Akib, deklamatris Sanggar Sastra, juga ada Kak Widya Al-Zaria, mahasiswa Universitas IBA Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, dan juga ada Kak Sonia Fijria, juara harapan 1 Lomba Baca Puisi Sanggar Sastra dari UIN Raden Fatah Palembang. Nah, pendengar tentunya masih pengen ya untuk bisa mendengarkan kembali nih bait-bait indah lainnya dari kakak-kakak semuanya di obrolan komunitas untuk Sanggar Sastra dengan tema yang kita hadirkan di kesempatan malam ini, tentunya lewat puisi ciptakan perdamaian dalam kehidupan ya. Interaktif juga tentunya bisa Anda ikuti di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang via kolom live chat yang kami tampilkan, karena siaran ini juga kami hadirkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nanti interaktif juga bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790. Baik, kita kembali tentunya mendengarkan puisi selanjutnya ya, akan dibacakan ini. Kak Widya sepertinya udah siap dengan puisinya ya. Judulnya apa nih Kak Widya?
6: Sajak Bidak Putih karya Jackson and Amin.
1: Baik, kita akan simak bersama pendengar Kak Widya Al-Zaria dengan puisinya.
6: Sajak Bidak Putih karya
4: Jackson M. Amin. Nusantara adalah belahan papan catur raksasa yang membentang di jagat buana. Sementara kita adalah sebarisan bidak putih pertiwi yang berdiri tegap, tegar, kekar. Depan yang paling depan, bermata jalang, berhati jantan. Langkah demi langkah ke depan, tak gentar sedikit pun, tak mundur setapak pun, menghalang pandang serbuan hitam yang garang menantang. Kita adalah sebarisan bidak putih pertiwi yang bangkit menjerit, serempak menepak, bahu-membahu bersatu, bersama raja mentari, gajah kuda benteng. Demi kedamaian bumi pertiwi, demi sumpah palapa gajah mada, demi bara sampah pemuda dalam ika. Perjuangan kita adalah pertarungan catur yang panjang dan belum usai, butuh pengorbanan, pemikiran, dan pengolahan. Kita mesti terus melangkah ke depan, meski nyawa dipertaruhkan. Dengan baja merah membakar dada, dengan darah merah berteriak menggelora, getarkan aurata, serang, lumpuhkan kubu pertahanan musuh. Gayang hitam legam kebatilan, terjang aral melintang pukang. Hei, kau dengar titahku, kau dengar seruku. Kita mesti terus maju ke depan, tak pernah patah, tak pernah tidak pernah pecah, tak pernah mundur setapak pun, tidak pernah, tidak akan pernah, tidak. Palembang, Oktober 1982.
1: Iya, sangat emosional ya Kak Widya membawakannya. Boleh disampaikan makna yang tersirat dari puisi tersebut Kak Widya?
3: Ya, dari puisi ini kita disuruh untuk terus berjuang demi kebangsaan, di mana kita terus disuruh untuk bersatu, bersama menghadapi negara ini, agar kita tuh bisa terus sama-sama maju dan membuat berkembang ya Mbak ya, gitu Mbak.
1: Oke. Baik, selanjutnya kita juga akan mendengarkan puisi lainnya ya, pendengar yang akan dibacakan Kak Sonia Fijri ini. Judulnya apa Kak Sonia?
13: Etiopia yang tenggelam dalam lautan duka, karya Susiani Mahyudin.
1: Oke, kita akan simak bersama pendengar Kak Sophia ya, dengan puisi yang akan dibacakan.

0: Ethiopia yang tenggelam dalam lautan duka. Karya Susiani Mahyudin. Dewa alam seperti mencegah hujan untuk singgah di tanah derita ini walau sejenak pun. Hingga tumbuhan tak pernah tumbuh lagi, rambut pun musnah dari kepala manusia. Kegersangan melalap tubuh-tubuh dengan lahapnya. Tubuh hitam kelam, kurus kering, tulang kerontang, hingga santapan santai lalat-lalat jahanam. Otak-otak beku, hanya mampu berbisik tentang haus dan lapar. Perut-perut buncit menjadi saksi kekejaman alam atau kekejaman diri. Pertanyaan membentur banyak ideologi di dunia. Oh, anak-anak kecil yang tak pernah tahu arti dosa orang tua. Kasihan. Oh, ibu-ibu yang kehilangan anak. Oh, anak-anak yang kehilangan ibu. Dan cerita kematian menjadi dendang pertikaian. Ya Tuhan, memang benar sejarah sering berulang yang memanggil tanya-tanya.
1: Ya, pendengar, demikian ya puisi yang baru saja dibacakan Kak Sonia Fijri. Kalau dari makna yang tersirat dalam puisi tersebut, boleh disampaikan seperti apa nih, Kak?
0: Puisi ini sih maknanya tentang tragedi kemanusiaan, Kak. Pada Ethiopia tahun 1980-an. Jadi tentang kemanusiaan, kelaparan, kemiskinan, dan dampak kehancuran akibat bencana serta konflik tersebut. Disiratkan ke puisi tersebut.
1: Itu yang tersirat ya dalam puisi tersebut ya. Kita juga akan mendengarkan puisi lainnya yang akan dibacakan Kak Yuli ya. Kak Yuli, kali ini apa nih temanya?
2: Membaca Indonesia, karya dari Mustafa Bisri.
1: Oke, membaca Indonesia ya. Baik, kita akan simak bersama pendengar Kak Yuliana Akib dengan puisi yang akan disampaikan.
2: Membaca Indonesia, karya A. Mustafa Bisri, Gusmus. Bagaimana kau hendak membaca Indonesiaku? Jika kau hanya pandai mengeja teks-teks kaku, bagaimana kau hendak meraba kedamaian dunia? Jika hatimu sibuk mengasah belati prasangka, aku melihat dunia hari ini seperti pasar malam yang bising. Orang-orang berebut mainan dan saling menuding. Di atas mimbar-mimbar mereka meneriakkan nama Tuhan, tapi di bawahnya mereka menyiapkan peluru pembunuhan. Lihatlah anak-anak Palestina. Lihatlah anak-anak di belahan sana. Mereka tidak tahu mengapa rumah mereka tiba-tiba sirna. Mereka tidak mengerti bahasa politik dan perebutan kuasa. Mereka hanya tahu rasa takut, lapar, dan air mata. Kedamaian bukan sekadar tidak adanya desing peluru. Bukan pula kesepakatan di atas kertas-kertas bisu. Kedamaian adalah ketika lambung yang lapar dikenyangkan. Ketika hak-hak kemanusiaan yang tertindas dikembalikan. Wahai para pemimpin yang bertahta di Menara Gading, dengarlah jerit bumi yang kian hari kian genting. Bumi ini terlalu sempit untuk menampung keserakahan, tetapi sangat luas jika kita saling berbagi kebaikan. Mengapa harus warna kulit yang memisahkan kita? Mengapa harus perbedaan iman yang membuat kita buta? Bukankah kita sama-sama lahir dari rahim tanah yang satu? Bukankah kita sama-sama akan kembali menjadi debu? Mari kita basuh luka dunia ini dengan cinta. Kita sulam kembali robekan kemanusiaan yang berdarah. Sebelum semua terlambat dan yang tersisa hanya puing-puing sunyi. Mari kita tegakkan damai. Mulai dari hati kita sendiri.
1: Baik pendengar, itu tadi ya puisi yang sudah dibacakan Kak Yuli. Ini kalau dari makna yang tersirat dalam puisi tersebut, Kak Yuli mungkin boleh disampaikan untuk pendengar.
3: Iya, sini kan kita membaca Indonesia. Ketika kita bagaimana bisa membaca Indonesia, kita harus memahami. Bukan hanya membaca ya, membaca teks-teks gitu. Tapi kita melihat, memahami apa yang terjadi di Indonesia ini. Ketika para pejabatnya dengan apa membuat kebijakan tapi tidak sepenuhnya memahami dengan keadaan rakyat, atau misalnya apa ya, ketika para pejabat membuat kebijakan yang tidak sesuai dan ada aspirasi rakyat tapi dibuat jadi apa ya, jadi masalah buat mereka ya, jadi kayak mereka terbebani dengan, kayak misalnya orang demo tapi dipermasalahkan ya, misalnya mahasiswa demo tapi
4: tidak didengar aspirasinya
3: malah disingkirkan gitu.
1: Oke, jadi seperti itu ya Kak ya. Baik, ini juga sudah ada atensi dari pendengar yang bergabung via WA ya. Ini salam budaya semuanya, para narasumber obrolan komunitas Sanggar Sastra RRI Palembang ya.
2: Salam.
1: Oke, ini saya bertanya dalam keadaan terburu-buru ya. Saya Haris dari kota Jogja. Wah, ini jauh ya. Terima kasih pransertanya. Ini Mas Haris dari Yogyakarta. Ini bertanya perihal tema obrolan lewat puisi ciptakan perdamaian dalam kehidupan ya. Bagaimana saran belajar memilih majas puisi untuk menggambarkan perdamaian kehidupan dan jiwa tentram? Dan juga ini ada pantun yang diberikan ya, ini ya si bacakan saja Mas Haris ya. Banyak rezeki nyata niscaya sungai yang mengalir di kota sastra. Semoga cerita ini bisa diambil pelajarannya. Semoga tentram ada di mana-mana. Amin. Oke, ini ada dua. Ini ada satu lagi pantunnya ya. Beli kontrakan tanpa lagu balada, pemuda belajar susun daun siri. Demikian dan semoga tanpa denda dalam sastra dan terima kasih.
3: Terima kasih
1: juga pastinya buat Mas Haris ya. Tadi untuk majas nih gimana kira-kira Mbak Kak Yuli? Untuk memilih majas puisi menggambarkan perdamaian kehidupan dan juga jiwa tentera, mungkin ada pilihannya seperti apa? Kak Sonia juga, Kak
3: mungkin dari
1: Widya boleh kalau ada tambahan gitu ya. Kira-kira kalau kalian, menurut kalian gitu ya, seperti apa sih untuk penggunaan pemilihan majas ya? Iya, dalam puisi.
4: Apa ya kalau majas?
1: Simpelnya gitu ya.
3: Dengan gimana keadaan sekarang misalnya kan, apa ya, kalau kita mengekspresikan misalnya kalau dengan kayak di puisi Palestina ya, puisi yang ini tadi
1: yeah.
3: Misalnya ketika Palestina rumahnya diruntuhkan, kita merasa seperti kita gitu. Jadi kedekatannya itu dapat ya,
4: perasaan
3: merasakannya gitu.
1: Oke, baik, ini juga sudah ada atensi lainnya dari pendengar yang bergabung via kanal YouTube kita ya.
3: Terus ini apa?
1: Terima kasih semuanya buat yang sudah bergabung. Ada Kak Indah Lestari tadi udah ya, ada juga Kak Fitrianti, juga ada at khusus kuliah ya. Widya keren kali. Ini fansnya Widya nih ya. Putria Raja juga terima kasih sudah bergabung. Ini spotnya juga buat Widya. Mau disapa nih Widya?
5: Iya. Dari siapa kak tadi kak?
1: Dari Putri. Khusus kuliah juga ada kuliah. Putrira.
5: Ya halo malam kak khusus kuliah sama kak Putria ya. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Juga ada pendengar kita lainnya yang ikutan bergabung. Ada Kak Susi ini ya. Tadi karya sastranya udah dibacakan. Ya, oke, Kak Susi terima kasih. Narasumber keren-keren malam ini. Terima kasih Sonia udah mengapresiasi puisi Kak Susi ya. Oke. Okay. Ya. Selanjutnya juga ada Kak Nandi Pratama 9780. Wih, lumayan rame ya yang nonton YouTube-nya. Artinya harus menggait komunitas-komunitas yang aktif dalam setiap acaranya, serta konsep acaranya harus relate penonton dan pendengar online. Baik, terima kasih atensinya Kak Nandi Pratama sudah bergabung pastinya di program obrolan komunitas untuk malam ini. Ini tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan malam ini dari siapa nih? Kali dia dulu aja ya. Oke.
5: Oke. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada RRI karena sudah undang untuk hadir pada malam hari ini jadi narasumber. Ini untuk tema puisi loh mbak ya.
1: Betul.
5: Oke. Jadi mungkin kita lihat dari tema puisi ini bahwa tentang perdamaian. Yeah. Jadi ini adalah sebuah perdamaian atau kesatuan yang dimana di dalam puisi ini kita bisa menyampaikan hal-hal positif. Kita juga bisa mungkin memberikan kritik yang dimana kritik itu dalam perdamaian tidak untuk mencelah kesalahan, tapi untuk dijadikan perbaruan yang mungkin yang bisa diterima gitu. Jadi maksudnya walaupun kita itu berbeda tetapi tidak menjadikan kita itu permusuhan, namun dan juga ketika kita itu menyampaikan kritik belum bukan berarti kita itu tidak menyetujui apa yang disampaikan.
1: Oke.
5: Okay. Perdamaian mungkin.
1: Mm-hmm. Baik, Kak Sonia.
6: Kalau dari aku mengenai tema ini lewat puisi ciptakan perdamaian dalam kehidupan. Puisi ini salah satu jalur untuk para orang-orang yang bisa dibilang introvert atau kalem gitu untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa gak cocok di lingkungan sosial atau gak ikut terjun langsung gitu, bisa menyuarakan lewat puisi tersebut tanpa dihakimi oleh pihak manapun gitu. Okay. Dari puisi ini.
1: Baik. Yeah. Kak Yuli gimana nih?
3: Nama saya aja ya, sama kayaknya. Ya, dengan puisi ketika kita menyampaikan aspirasi tidak bisa melalui misalnya dari politik, tapi dengan puisi ini kita bisa mengekspresikan apa yang kritikan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dan cita-citakan untuk Indonesia ini, untuk perdamaian dunia utamanya ya.
1: Baik. Pastinya terima kasih ya sudah hadir langsung nih di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra untuk kesempatan malam ini. Sudah membawakan puisi-puisi yang indah untuk kita di malam ini.
3: Ya, sama-sama kayak sih.
1: Tentunya pendengar juga yang sudah mengirimkan atensinya untuk bisa bergabung di program obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra di kesempatan malam ini juga terima kasih sudah bersama dengan kami. Kita jumpa kembali di lain kesempatan pastinya.
3: Insya Allah.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, tadi baru saja kita ikuti ya obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Tadi kita juga sudah bersama dengan narasumber kami, sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Ada Kak Yuliana Akib, deklamatris dari Sanggar Sastra. Juga ada Kak Widya Al-Zaira, ini merupakan mahasiswa di Universitas IBA, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Dan juga ada Kak Sonia Fijri, ini juara harapan 1 Lomba Baca Puisi Sanggar Sastra dari UIN Raden Fatah Palembang. Semoga tentunya Setiap bait puisi yang kita dengarkan tidak hanya menjadi rangkaian kata ya, tetapi juga menjadi pesan untuk menebarkan kasih, menghargai perbedaan dan menjaga kedamaian dimanapun kita berada. Akhirnya saya Esi juga rekan Herullah yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami, nanti tepat pada pukul 9 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam Pas Jam Pro 1 dan juga dilanjutkan dengan program Ruang Rindu yang juga akan mengisi ruang dengar Anda.

0: berbunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
1: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
2: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
1: Sanggar Sastra.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
4: Pas jam Pro 1.
5: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. AKP Diam Idaman merupakan Kasat Reserse Narkoba Polres Banyuasin yang lahir di Palembang pada tahun 1984 dan dikenal melalui sejumlah pengungkapan kasus narkoba di Sumatera Selatan. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kapolsek Belitang 3 Polres Oku Timur serta Kanit 1 Satres Narkoba pada 2018. Saat menjabat Kanit 1 Satres Narkoba pada 2018, Dian mengungkap dan menyita 1,2 kg sabu-sabu dalam kurun waktu sepekan, serta menelusuri tindak pidana pencucian uang senilai 1,2 miliar rupiah. Pengungkapan berikutnya mencakup penyitaan 13 kg dan 3 kg sabu-sabu serta 40 ribu butir ekstasi pada akhir 2023. Dian juga terlibat dalam pengungkapan kasus antar kota termasuk penyitaan 1 kg sabu-sabu di Surabaya dan operasi gabungan bersama Bareskrim Polri yang membongkar 134 kg sabu-sabu di Medan. Dalam menjalankan tugasnya, ia menghadapi berbagai risiko seperti ancaman verbal, pelemparan batu, kembang api, hingga teror pembunuhan ke rumah tinggal. BMKG memperkirakan Sumatera Selatan masih akan menghadapi periode kering hingga sekitar 45 hari ke depan, dengan hujan alami diperkirakan mulai turun pada awal November 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dan Satgas Karhutla diminta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi

0: luas. Untuk titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat, bantuan udara seperti helikopter dapat dikerahkan berdasarkan koordinat lokasi kejadian. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: hukum sih?
1: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
2: Kok serem ya?
3: Serem ya.
1: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, bisa juara lomba lari cepat kan?

0: karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
1: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Oke, Uju pengen denger lagu apa nih malam ini?
1: Yunisara.
0: Yunisara, yang mana nih?
1: Judulnya ini, sepanjang apa dia? Sepanjang jalan apa dia? Yunisara.
0: Yunisara ya?
1: Uh-uh.
0: Coba sih.
1: Iya.
0: Ada rumah Sito ya. Udah ada Ibu Masito ya tadi.
1: Oh,
0: buat siapa lagunya?
1: Ya masih itu tadi ya, Mbak Pipit, Mbak Nadia, Mbak Sisi ya. Ya terlupa Pak Darmawan, Pak Nawar, Pak Gandhi, Bu Masat, Mbak Irma ya. Juga Bang Harry, juga tidak lupa Pak Kliwon, Pak Asno, Bang Boy, Bang Haris yang ada di Betung ya. Juga Pak Akbar juga, semua pendengar Ruang Rindu khususnya. Mungkin itu baik sih.
0: Oke, Uju.
1: Dilanjut pulang tadi.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan berkah apa yang dilakukan malam ini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sako ada Uju ya. Berikutnya kemana lagi nih? Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Mbak.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
2: Sama Mbak Nadia suka bangun.
0: Mbak Nadia suka bangun. Tadi udah di mention ya.
2: Iya.
0: Oke, Mbak Nadia di suka bangun. Malam ini pengen dengerin lagu apa nih?
2: Dari Celine Dion featuring sama Phoebe Bryson.
0: Mm-hmm.
2: Beauty and the Beast.
0: Beauty and the Beast. Ada memori sama lagu itu Mbak Nadia?
2: Ingat sama film favorit zaman dulu.
0: Soundtracknya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Baik. Buat siapa lagunya nih?
2: Buat yang baru turun tadi ada Bang Ujo ya. Terus ada Mbak Ita Sungai Lais, ada Sisi juga, Bang Nabi, ada Bang Herdian, Bang Kiwai, Ibu Anda di Sorong, Ibu Mas Tito juga tadi, terus ada Bang Ken Arok, ada Anggita, terus siapa? Bang Khalis yang ada di Lubuk Linggau ya. Kemudian ada Bang Kiwai juga, Pak Darmawan, buat semua aja Mbak Isi ya.
0: Oke, Mbak Nadia.
2: Selamat malam aja, salam sehat buat semua aja.
0: Oke.
2: Buat Mbak Isi dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, Mbak Nadia juga ya.
2: Iya, lagunya ditunggu Mbak Isi.
0: Oke, ditunggu Mbak Nadia.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia yang ada di Sukabangun ya. Isi terima kembali penelpon berikutnya. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Esi.
0: Selamat malam, Pak Darmawan ini ya?
3: Iya.
0: Iya, betul. Masih di bukit ya, Pak ya?
3: Oh iya, masih. Di bukit berbunga.
0: Bukit berbunga ya. Oke.
3: Iya.
0: Pak Darmawan pengen dengar lagu apa nih malam ini?
3: Lagunya... ada tiga lagunya. Hanya satu yang mau diputar, kan? Dari ini aja, The Mercies.
0: The Mercies ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, terserah lagunya?
3: Iya, yeah, Love dirinya.
0: Oh, Love. Yeah. Ada memori Pak Darmawan?
3: Ya, yeah, waktu itu. Zaman-zamannya SMA itu kan.
0: Ya.
3: Yeah. Kan The Mercies kan sering show-nya di Sport Hall itu kan. Waktu itu kan.
0: Zaman itu ya, tahun berapa tuh yeah. Pak Darmawan? Masih ingat nggak kira-kira?
3: Gimana?
0: Tahun berapa?
3: Itu sekitar 75-76.
0: Tahun 75-76 ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Biasa emang sering nonton ya kalau ada konser
3: yeah.
0: gitu ya?
3: Iya, iya. Jadi band Palembang, Golden Wing kan? Bambes, Tokoid, AK Group di sana kan? Kus Plus. Sering datang ke Palembang waktu itu kan?
0: Oke.
3: Okay. Nonton pulang sekolahnya kan. Dulu nggak ada tiket Messi.
0: Oh, gitu. Dulu nggak pakai tiket gitu ya?
3: Iya.
0: Oh, enak banget ya.
3: Iya. Nggak ada tiket okay. kan.
0: Seru ya pasti ya pengalamannya ya.
3: Oh iya, memori sampai sekarang ingat teman-teman.
0: Siapa aja ya, tuh biasanya sama siapa tuh Pak Darmawan paling sering gitu ya kalau nonton konser musik.
3: Gimana?
0: Sama siapa biasanya temennya?
3: Teman SMA.
0: Teman SMA, namanya masih

0: Ingat nggak siapa
1: masih
0: aja?
1: Ya salah satu ada yang masih, salah satunya udah yang ada yang sudah pulang kan, dan lain sebagainya.
0: Oke, masih tetap kontak sampai sekarang Pak Darmawan?
1: Ada
0: masih ya.
1: Iya.
0: Oke, seru pastinya ya nonton konser bareng-bareng ya.
1: Iya, tapi dulu aman nggak sih? Aman, nggak ada keributan kan.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah sharing pastinya Pak Darmawan.
1: Ya, kita kirim sedikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ada Mbak Dia, ada Mbak Pipit juga, Bang Ujuk juga, Mbak Ipas Melais, Boy juga, Bang Ilham juga, Bang Rapi juga, Bang Jack juga, Putra Banten sama Akbarnya, Bang Robi juga, ya Bang Kupik sama Mbak Tetinya kan. Oke, itu semuanya, Mbak Si.
0: Ya.
1: Karena waktu sudah terbatas. Mbak Si kurang hati-hati.
0: Terima kasih, Pak Darmawan.
1: Selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Mbak Gua ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan yang ada di Bukit ya. Ini ya siapa juga yang sudah bergabung via WA ini ya. Oke, oh ini Bu Masito juga akhirnya masuk juga senior kita Pak Darmawan. Iya, baru saja bergabung Pak Darmawan yang ada di Bukit. Juga ada Pak Zakaria yang ada di Canton. Oke, terima kasih sudah bergabung, request lagu aja nih. Oke, pastinya terima kasih sudah terus station bersama kami ya, pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini yang saya akan hadirkan lagu-lagu yang udah di request. Tetap terus bersama kami di Ruang Rindu.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam ini. Esi sapa yang sudah mengirimkan atensi via WA ya di 0821-7927-9090. Ini ada Gun Gondrong, terima kasih beran sertanya. Requestnya dari Kus Plus, Why Do You Love Me? Di ruang rindu untuk malam ini ya. Juga atensi dari pendengar yang ada di Tiga Ilir, Dian AP. Salam buat semua pendengar setia ruang rindu, salam kenal semuanya. Mau request lagu Kuspus juga ya, samain aja ya sama tadi Mas Gun Gondrong yang juga udah request Kuspus. Ini buat Mbak Esi, selamat tugas, semoga tambah banyak rezekinya, amin. Juga tambah sukses segala hal, selamat bertugas sampai tuntas dan terima kasih. Ya pastinya terima kasih sudah bergabung di ruang rindu untuk kesempatan malam ini. Oke, ini terima kasih juga yang udah mengirimkan atensinya dari 08137682 sekian-sekian ya. Request lagu The Temper Trap, Sweet Disposition ya. Oke, selanjutnya saya sapa kembali tentunya untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja bergabung ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih sudah memilih kami FM 92,4 untuk menemani Anda di kesempatan malam ini. Baik, langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang udah di request. Pastinya tetap terus bersama di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk kesempatan malam ini langsung saja sih sapa ya, penelpon berikutnya Ruang Rindu.
1: Halo,
0: selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan?
1: Suara putus-putus. Hmm? Halo.
0: Iya, silakan nih, dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Mbak Ayu ya?
1: Ayu di Maluku Tengah.
0: Maluku Tengah ya. Oke, di Maluku Tengah berarti sekarang udah jam berapa Mbak Ayu?
1: Udah jam 00.42.
0: Oh iya, 00.42 ya. Oke.
1: Ya, ada 2 jam ya. Palembang sama Maluku,
0: Maluku Tengah ya. Oke, baik Mbak Ayu belum tidur nih? Susah tidur
1: ya,
0: gitu ya?
1: Kontrol, apa ya, ready kita maksudnya.
0: Oke, terima kasih pastinya ya udah memilih kami untuk menemani Mbak Ayu di malam ini. Pengen denger lagu apa nih Mbak Ayu?
1: Lagunya tahun berapa nih?
0: Tahunnya 2000 ke bawah gitu ya?
1: Dari Adele boleh ya?
0: Adele yang mana nih?
1: Halo?
0: Yang mana Mbak Ayu?
1: Ya jaringan kali ya, soalnya agak-agak putus deh.
0: Oh, soalnya putus-putus ya, tapi asyik dengarnya jelas loh. Oke, Adele ya. Oke, yeah. Coba kita cek dulu ya. Oh, yang Skyfall aja kayaknya ya. Ini pas di 2000, soalnya kalau yang lain ini 2000 ke atas semua nih Adele-nya. Oke, Skyfall boleh ya. Mbak Ayu mau dikirim buat siapa lagunya?
1: Oh iya, iya. Kira-kiranya buat Bunda Masito ya, okay. Yang di Palembang sana.
0: Betul, tadi udah masuk loh.
1: Terus yang lain-lainnya juga ya, mungkin lagi mereka sudah sangat masalah untuk semuanya. Namanya satu untuk semua.
0: Oke.
1: Okay. Tambah selalu sehat. Juga yeah. Buat pria Jakarta dan yang ada di Merauke. Selamat untuk semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, selamat terus kembali. Mohon maaf ya karena jaringannya terputus-putus gitu.
0: Iya, jadi ini ya.
1: Sekarang ya, okay. Banyak tapi gak apa-apa. Semoga tetap semangat dan sehat-sehat.
0: Terima kasih Mbak Ayu. Oke. Terima kasih Mbak Ayu, selamat malam. Oke, dari Maluku Tengah tadi ya, pendengar Mbak Ayu. Request lagunya nanti ya Mbak Ayu. Selanjutnya, saya sapa kembali untuk satu penelpon terakhir ya di Ruang Rindu untuk malam ini. Ruang Rindu.
2: Bagi Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Sisi ya.
2: Iya.
0: Oke, soalnya lembut-lembut semua nih Mbak Ayu, Mbak Sisi. Mbak Sisi di Pelaju ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kenapa Mbak Sisi?
2: Enggak apa-apa.
0: Ada yang lucu?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada. Oke. Okay. Mbak Sisi pengen denger lagu apa nih?
2: Coba soundtrack Ular Putih, Mbak.
0: Soundtrack Ular Putih?
2: Iya.
0: Ada memori apa sama lagu itu?
2: Suka aja filmnya, Mbak.
0: Kenapa?
2: Suka filmnya.
0: Oh, suka filmnya. Oke. Okay. Baik. Buat siapa lagunya?
2: Buat semua-semua aja Mbak, selamat malam aja semuanya. Iya, ada lagunya Mbak?
0: Lagunya...
2: Itu ada dua Mbak, itu di sini. Di sini.
0: Oke, coba
2: dipilihkan
0: nanti.
2: Dipilihkan saja salah satu.
0: Dipilihin ya, oke. Terima kasih ya, Mbak. Mbak Sisi. Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sisi. Yang udah bergabung di Pelaju dan juga si Sapa yang udah bergabung via WA ya. Terima kasih untuk WA yang udah dikirimkan. Ada pendengar kita yang udah bergabung. Oke, dari 0831-4230 ya. Oh, ini dari Zulfa Gari di Bukit Kecil ya. Oke, dikirim buat semuanya pecinta Ruang Rindu. Juga ada yang udah bergabung juga di WA nih ya. Oke, tadi udah Esi bacakan atensinya, terima kasih sudah bergabung. Pastinya pendengar, lagu yang akan Esi hadirkan selanjutnya ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Esi ya, menemani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk hari ini di hari Senin 21 September 2026. Pastinya tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pas jam Pro 1.
2: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Sebanyak 2.056 titik panas terdeteksi di Pulau Sumatera dengan jumlah terbanyak berada di Sumatera Selatan yang mencapai 1.378 titik. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas paling tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. Peningkatan titik panas ini menjadi perhatian karena dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering. Pemantauan titik panas menjadi salah satu langkah penting untuk mendeteksi potensi karhutlah sejak dini. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan penanganan apabila ditemukan indikasi kebakaran. Polda Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah dan masyarakat mendukung kegiatan World Clean Up Day 2026 melalui aksi gotong royong membersihkan lingkungan. Kegiatan tersebut digelar Polres Muara Enim di Taman Adipura Kabupaten Muara Enim pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan melibatkan personel Polres Muara Enim, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, serta sejumlah unsur terkait untuk membersihkan sampah dan menata kawasan Taman Adipura. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat. Polda Sumsel mendorong kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Semangat gotong royong dalam World Clean Up Day diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar kebersihan lingkungan menjadi budaya bersama. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: bagus ya, dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dan

Terima kasih pendengar masih di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk menemani Anda menikmati suasana santai ya, beristirahat di malam ini pendengar. Informasi berikut ini kami hadirkan, ini mengenai Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggandeng LPP RRI Palembang untuk memperluas jangkauan informasi pembangunan dan pelayanan publik. Kesepakatan kerjasama tersebut ditandatangani pada Senin 21 September 2026 di Kabupaten Musi Banyuasin. Penandatanganan berlangsung di Guest House Kriya Bumi Serasan Sekate, Kabupaten Moba. Bupati Moba M. Toha Tohet menghadiri kegiatan bersama Kepala Stasiun LPP RRI Palembang Rahma Juwita dan jajaran pemerintah daerah. Kerjasama ini pendengar mencakup penyebarluasan program, kebijakan, serta kegiatan pemerintah daerah melalui jaringan penyiaran RRI. Kanal tersebut ditargetkan mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati Muba M. Toha Tohet menilai media penyiaran memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat. Ia menekankan informasi pembangunan harus disampaikan secara luas agar masyarakat mengetahui perkembangan daerah. Menurut Toha, pemerintah membutuhkan dukungan media untuk menjelaskan program dan kondisi daerah secara lebih luas. Informasi pembangunan, pelayanan publik, serta potensi daerah perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Palembang Rahma Juwita menyebut RRI terus menyesuaikan layanan informasi dengan perkembangan teknologi digital. Selain siaran radio, RRI kini menyediakan layanan streaming, RRI digital, serta berbagai kanal media sosial. Rahma menjelaskan kerjasama tersebut dapat berkembang melalui sejumlah program informasi bersama pemerintah daerah. Program itu mencakup dialog kepala daerah, publikasi berita terkini, serta pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan informasi. Kolaborasi juga membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan. Pemerintah daerah dan RRI dapat bekerjasama meningkatkan kemampuan pengelolaan informasi serta komunikasi publik. Kesepakatan tersebut menjadi dasar pengembangan penyiaran informasi yang aktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Informasi pembangunan MUBA selanjutnya dapat disebarluaskan melalui siaran radio maupun berbagai platform digital RRI.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Ya, pendengar, ada Stinky Mungkinkah ya, membawa kita ke pukul 23.35 saat ini dan kami masih terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang malam ini. Pendengar, informasi selanjutnya ini mengenai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menekankan pentingnya pengawasan penyiaran yang adaptif di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan integrasi Artificial Intelligence atau AI. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Chandra, saat melantik 7 Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumsel periode 2026-2029 di Geraha Bina Praja Pemprov Sumsel pada hari ini ya, Senin 21 September 2026. Sebanyak 7 komisioner resmi diambil sumpah jabatan, yakni Fikri Haikal, Hasan Ri Agustiawan, RM Solehin, Heriansyah, Komarinah, Amrillah, dan juga Abdullah Arafah. Dalam arahannya, Edward menyoroti perubahan landscape konsumsi media masyarakat yang kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada televisi dan radio konvensional, melainkan telah bergeser ke berbagai kanal digital. Kondisi ini dinilai membawa peluang besar sekaligus ancaman berupa banjir informasi tak terverifikasi.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Ya pendengar, informasi terakhir ya di rangkaian Palembang malam ini mengenai Dewan Kerajinan Nasional Dekranas akan menggelar pameran Kerajinan Nusantara Kriya Nusa 2026 pada 26 hingga 30 September 2026 di Jakarta. Pameran tersebut mengusung tema Cinta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Kriya Nusa 2026 ini menghadirkan 257 peserta dengan total 410 booth. Penyelenggaraan tahun ini juga membawa sejumlah inovasi untuk memperkenalkan produk dan kekayaan Kriya Nusantara kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Pendengar, salah satu inovasi yang dihadirkan adalah instalasi digital imersif yang terinspirasi dari konsep interaktif pameran kelas dunia. Area tersebut dirancang untuk memperkenalkan seni Kriya Nusantara dengan pendekatan yang lebih adaptif dan memanfaatkan teknologi digital. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan penggunaan teknologi digital menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan kerajinan Indonesia kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi Jakarta. Pendengar, pada penyelenggaraan Kriya Nusa 2026, Sumatera Selatan resmi terpilih menjadi ikon pameran. Unsur budaya Sumsel ini akan menjadi bagian dominan dalam desain area pameran dan arsitektur panggung utama. Konsep tersebut memadukan unsur tradisional bunga paci dengan sentuhan kontemporer modern. Penggunaan elemen budaya Sumsel diharapkan dapat memperkuat identitas daerah dalam perhelatan kerajinan berskala nasional tersebut. Sementara itu pendengar, Ketua Dekranas Dasumsel Febi Hermanderu mengatakan pihaknya akan membawa perajin terbaik dari 17 kabupaten dan kota se-Sumsel untuk berpartisipasi dalam Kriya Nusa 2026. Sejumlah produk unggulan Sumsel yang akan ditampilkan meliputi wastra adat Sumsel, ukir kayu khas Palembang, kerajinan anyaman, gerabah, serta berbagai atraksi budaya. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi kriya dan budaya Sumsel kepada masyarakat dari berbagai daerah. Ya pendengar, dengan demikian hingga di sini ya kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini untuk hari ini di hari Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian program-program selanjutnya yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan tentunya dalam rangkaian 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Esi pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Mendengar, pada akhirnya waktu adalah nikmat terbesar sekaligus ujian terbesar. Setiap detik yang berjalan adalah bagian dari umur kita yang hilang. Ingatlah selalu, waktumu adalah umurmu. Jika kamu menggunakannya dengan bijak, umurmu akan penuh makna. Tapi jika kamu menyia-nyiakannya, umurmu akan habis dalam penyesalan. Ingatlah, di hadapan Allah bukan harta atau status yang pertama kali ditanya, tapi umur. Waktu yang sudah kamu habiskan, maka gunakanlah sebaik-baiknya. Karena umurmu adalah cerita hidupmu dan waktu adalah tinta yang menuliskannya. Jangan sia-siakan, sebab waktumu adalah umurmu.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Ya pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini, hari Senin 21 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa, tanggal 22 September tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 22 September tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alvina Damayanti kembali menemani Anda di Palembang pagi ini. Untuk edisi hari Selasa 22 September 2026, di mana kami juga telah menyiapkan berbagai acara, hiburan, serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, karena setelah ini akan kami hadirkan juga pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 1 hingga 5 bersama Qori Almarhum, Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد لتخرج

0: صدق الله العظيم.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai

0: mungkin turun untuk bangsa dan negara kita. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 22 September 2026, yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai cara mendapatkan rahmat Allah. Bersama narasumber kita ada Ustadz Dr. Imron Taslim, SP, SPD, MSI, MPD. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz Imron?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Alpina.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami pada hari ini melalui sambungan telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Kami persilakan Ustaz untuk memberikan materi pembuka terlebih dahulu. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 1, para pendengar di mana saja berada, insyaallah kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berada di rumah sakit yang lagi menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita doakan segera lulus dari ujian dan Allah memberikan nilai dan mengangkat derajat kita sekalian. Dan juga para pendengar yang berada mencari karunia Allah, berdagang, berbisnis, ataupun bekerja, insya Allah hari ini Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan kasih sayangnya. Saya Dr. Imron Taslim hari ini akan menyampaikan bagaimana cara mendapatkan rahmat dari Allah. Para pendengar sekalian, banyak sekali orang sangat mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, Allah telah menjelaskan di Al-Quran, bagaimana kamu dapatkan rahmatku. Allah jelaskan orang-orang yang beriman dan bertakwa dan menunaikan zakat serta beriman kepada ayat-ayatnya. Insya Allah luar biasa, jadi iman dan takwa dan dia melaksanakan zakat, dia mengimani Al-Quran itu. Nah, bagaimana cara kita mengimani Al-Quran itu? Kita baca Al-Quran, kita pahami, kita sami'na wa atho'na sampaikan. Maka Allah jelaskan, wahai orang beriman, datang kepada kamu pelajaran dari Tuhan kamu, petunjuk dan rahmat, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran kalau hanya dibaca saja, kita cuma dapat pahala. Namun kalau Al-Quran kita baca seperti ini, kita pahami, kita laksanakan, Allah memberikan rahmatnya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Nah, bahwasanya Allah jelaskan bahwasanya orang yang taat kepada Allah, taat pada Rasul, ya. Maka Allah menjelaskan bahwasanya sebab-sebab kita mendapat rahmat Allah. Jadi kul in kuntum taat kamu pada Allah, taatlah kepada Rasul. Allah maka memberikan rahmat kepada kita. Seperti apa kita taat kepada Allah? Yaitu kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan taat pada Rasul bahwasanya kita ikuti ajaran Rasul yaitu Al-Quran. Ada lagi ucapan Rasul adalah hadis. Ya, di mana hadis adalah, hadis itu mendukung Al-Quran, bagaimana cara pelaksanaan Al-Quran itu. Masya Allah, dan luar biasa. Dan juga, bagaimana cara mendapat rahmat Allah? Allah jelaskan juga bahwasanya agar kamu dapat rahmat Allah, orang yang beriman yang saling menolong dalam kebaikan, mentaati Allah dan Rasulnya. Masya Allah, ini luar biasa. Orang yang beriman, yang saling menolong, mentaati Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Maka dia akan mendapat rahmat. Dia akan mendapat rahmat dari Allah. Taat kepada Allah dan beriman. Maka Allah jelaskan, tidak ada balasan kebaikan, melainkan kebaikan itu juga. Jika kamu berbuat baik, kebaikan. Namun sebaliknya, jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu untuk diri kamu sendiri. Masya Allah, luar biasa. Berkali-kali Allah jelaskan, bahwasanya berbuat baiklah kamu. Berbuatlah baik kamu, sesungguhnya Allah tidak akan. Pesan bicara pun kebaikan kita, Allah tidak akan sia-siakan. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu modal kebaikan-kebaikan kita. Di mana kebaikan kita tidak perlu berharap dibalas oleh orang lain. cukup berharap Allah yang membalas semua kebaikan kita. Masya Allah, ini luar biasa. Dan juga, bagaimana agar mendapat rahmat Allah? Allah jelaskan, jika ada, dan dengarkanlah dan diam. Ya, diamlah kamu dan dengarkan, agar kamu dapat rahmat. Ya, dapat rahmat. Nah, pertama, dengan kita mendengarkan orang baca Al-Quran. Di satu hadis juga bahwasanya kita mendengarkan Al-Quran dapat pahala juga. Dapat pahala juga. Maka Allah jelaskan, kira-kira bersyukur. Acting daripada bersyukur itu, dia mendengarkan ayat-ayat Allah. Ini luar biasa.
1: Baik. Baik pendengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Silakan Anda bisa berikan pertanyaan ataupun seputar tema kita pada hari ini.

0: Yang mana pada hari ini di Mutiara Pagi kita membahas mengenai satu tema yang krusial, yaitu mengenai cara mendapatkan rahmat Allah. Jadi silakan Anda bisa bergabung pada pagi hari ini bersama kami, tepatnya bersama narasumber kita ada Ustadz Imron Taslim, SPD, MSI, MPD, Mudir Ponpes Tadabur Al-Quran, sekaligus juga dosen STIBI Lampung. Di line telepon 0711-3699-77 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita akan terhubung kembali bersama Ustadz Imron Taslim setelah ini, pendengar. Silakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik Ustadz, ini dilanjutkan kembali atau kita langsung terima telepon dari pendengar Ustadz?
1: Oh boleh, atau saya kasih rincian sebentar ya.
0: Baik, silakan Ustadz.
1: Ya. Para pendengar sekalian, bahwasanya tadi rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang bertakwa, beriman dan bertakwa, dan orang-orang yang taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Apalagi rahmat Allah yang didapatkan adalah orang-orang yang menyuruh orang berbuat kebaikan, di mana tidak ada bisikan-bisikan kebaikan, melainkan mengajak orang bersedekah. Bersedekah itu berbuat baik, Masya Allah, luar biasa. Dan juga kebaikan juga, kita mengajak orang sholat. Maka perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dan juga untuk dapat rahmat Allah, kita mendengarkan Al-Quran. Seperti kita ini lagi kajian, ini mendengarkan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu bukan hanya dengan Arabnya, tapi dengan paham itu juga mendengarkan Al-Quran. Dan rahmat Allah untuk mendapatkannya punya dua role model. Siapa role modelnya? Pertama, yaitu pemuda kafi. Pemuda kafi berdoa, ya Tuhan kami, berikan kepada kami rahmat. Masya Allah, luar biasa. Dan juga kaum soleh, ya berdoa, ya Tuhan kami, ya wahai kaumku, bermohon ampun kepada Allah, agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah berkah selalu, kita kembali ke Mbak Elvina kembali.
0: Baik. Silakan pendengar untuk bergabung bersama kami kembali di line telepon 0711-3699-77 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan Pak Iskandar.
0: Pak Iskandar ya, di mana, Pak?
2: Di Banyuasin.
0: Baik, silakan Pak Iskandar.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Pak Iskandar, berkah selalu, penanya pertama luar biasa.
2: Saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana caranya saya mendapatkan rahmat Allah itu, turunnya hujan, karena hujan sudah lama tidak turun, sangat kering. Saya masyarakat minta hujan misalnya di daerah sini tidak diberi. Itu jadi mungkin syarat-syaratnya kurang atau masih banyak dosa.
0: Baik.
2: Itulah.
0: Baik, itu saja Pak Iskandar.
2: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Iskandar yang ada di Banyuasin.
1: Masya Allah. Luar biasa Pak Iskandar, sekarang ini bahwanya hujan itu adalah rahmat dari Allah. Maka Allah jelaskan di surah Al-Ayat 11 bahwasanya hujan itu adalah rahmat. Kasih sayang dari Allah. Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Pertanyaannya dari Pak Iskandar bahwasanya orang sudah minta hujan ini, minta hujan, tapi hujan belum diturunkan juga oleh Allah. Kembali kita ke syarat doa. Syarat doa, bahwasanya syarat doa dikabulkan. Syarat doa dikabulkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surahnya Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqa ibadi anni qarib ujibu da'wai sadaq. Jelaskan bahwasanya jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan semua permohonan hamba-hambaku dengan syarat, satu, dia beriman kepadaku. Yang kedua, dia melaksanakan perintahku. Yang ketiga, dalam keadaan kebenaran. Yang dipertanyakan apa tadi bahwasanya kenapa ini belum turun? Mungkin syaratnya kita belum pas. Ya, karena dijelaskan juga kisah Nabi Insya Allah kita bermohon ampun kepada Allah, tetap minta kepada Allah, sehingga Allah memberikan rahmatnya, menurunkan hujan dari langit. Masya Allah, luar biasa.
0: Baik, kita kembali terima telepon di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mbak Alvina.
0: Pak Azhari, Pak ya, silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Pak Azhari, sehat selalu.
3: Ya, ini Pak Ustaz, saya mau tanya Pak. Pertama, Pak Ustaz, kita mendapatkan rahmat itu secara hakiki selama kita hidup.
0: Baik. Itu saja Pak Zahari.
3: Ya, assalamualaikum Mbak Atina.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zahari di Sekayu, Ustadz, bagaimana mendapatkan rahmat secara hakiki selama kita hidup, Ustadz?
1: Oh, mendapatkan?
0: Rahmat secara hakiki.
1: Mendapatkan rahmat Allah?
0: Secara hakiki selama kita hidup, Ustadz.
1: Oh, secara hakiki. Masya Allah, luar biasa Ya, luar biasa. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu secara hakiki? Secara hakiki selama kita hidup, yaitu dengan kita istiqomah. Ya, dengan istiqomah. Istiqomah terus, jangan putus-putus amalan kita. Jangan putus-putus amalan kita. Kalau kita istiqomah, ya istiqomah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, istiqomah menyuruh orang berbuat baik, istiqomah mendengarkan Al-Quran, istiqomah berdoa, insya Allah kita mendapatkan rahmat Allah itu secara hakiki. Ini luar biasa ya, insya Allah berkah.
0: Baik, dari Pak Zahari kita kembali ke panel phone selanjutnya. Ada siapa di mana? Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Alvina.
0: Iya, Pak Abu Bakar, silakan Pak.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Imran.
1: Waalaikumsalam Mbak Abu Bakar, sehat selalu.
4: Amin ya Allah. Begini nih Ustaz. Katanya yang beri rahmat itu Allah apakah Rasul? Di dalam firman Tuhan itu, tidaklah kami jadikan engkau ya Muhammad melainkan rahman sekalian alam. Nah, jadi pertanyaan saya itu yang memberi rahmat itu Allah atau para rasul? Itu aja Ustaz, terima kasih.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Abu Bakar. Silakan Ustaz.
1: Masya Allah, Pak Abu Bakar, yang memberikan rahmat itu adalah Allah. Rasul itu wasilah. Wasilah. Di mana wasilah Rasul? Bahwasanya Allah mengatakan ikutlah petunjuk. Petunjuk Allah jalan yang paling lurus. Maka jawabannya, ini di surat 10 ayat 57 dia. 10:57. Saya bacakan ya. Di surat 10:57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah menjelaskan, ya ayuhan nasut kodja atukum, atukum musifa, ya ayuhan nasut kodja atukum. Wahai manusia, sungguh datang pada kamu pelajaran Al-Quran. Ya, dari Tuhan kamu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dan coba kita lihat di kaji ini, wahai manusia, telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhan kamu. Penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Nah, insya Allah luar biasa. Nah, kalau di sini adalah petunjuk itu Al-Quran. Al-Quran dari Allah yang dibawa oleh Jibril. Disampaikan kepada siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, bahwasanya rahmat dari Allah, wasilah kita, yaitu lewat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita. Nah pun di sini Bapak Ibu sekalian, banyak terjadi orang kadang-kadang bersumpah itu demi Allah, demi Rasul, itu nggak boleh. Kita harus bisa membedakan haknya Allah dan haknya Rasul. Haknya Rasul apa? Cuman kita bersolawat. Kita bersolawat dan mendoakan. Gitu. Dan dalam salat ada doa. Gitu. Dan kita bersolawat, setiap hari kita bersolawat. Allah Masya Muhammad, ya tahiyat kita tuh ada. Setiap hari kita sudah bersolawat kepada Nabi. Haknya Allah memberikan, hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah pertolongan, segalanya milik Allah. Jadi ada haknya Allah, ada haknya Rasul. Ya. taknya Rasul. Jadi jangan sampai kita menyamakan antara Allah dan Rasul. Ya Allah, ya Allah punya tugas, ya Rasul, ya Rasul punya tugas juga, punya kewajiban juga. Dan jangan bersumpah demi Allah demi Rasul. Banyak yang terjadi demi Allah demi Rasul itu musyrik. Masya Allah luar biasa.
0: Baik.
1: Kembali ke studio lagi.
0: Baik, dari Pak Abu Bakar kita beralih kembali di 369977. Pendengar silakan. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alpina dan Mbak Yanti.
0: Baik, Pak Zakaria yang ada di Kenten, kami persilakan, Pak.
5: Ya, terima kasih, Mbak Alpina. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam, Pak Zakaria.
5: Semoga sehat selalu, Ustadz, bersama kita semua.
1: Amin, amin ya Allah.
5: Ya alamin. Pak Ustadz, ini dalam rangka pendalaman materinya, Ustadz, ya.
1: Ya.
5: Kalau dalam rahmat itu, kita kan kalau baca masuk dalam masjid itu kan kita membaca doa Ustaz. Allahumma tawfiq abwaabi bi rahmatik. Ya Allah berilah rahmat, ya. Kemudian kalau keluar dari masjid, ya Allah berilah ke aku fadilah dan karuniamu. Nah, kira-kira seperti apa rahmat dan karunia serta umumnya yang kita katakan rezeki gitu Ustaz. Mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria di Kenten, silakan Ustaz Imron.
1: Pertanyaannya sih, jadi apa beda antara rahmat dan karunia Allah gitu ya?
0: Iya, seperti apa Ustaz bentuk rahmat dan karunia Allah itu Ustaz?
1: Iya, apa perbedaannya?
0: Iya.
1: Iya, baik. Pertama, Allah memberikan rahmat. Jadi rahmat ya, kalau misalkan Allah memberikan rahmat kepada dengan syarat-syaratnya apa tadi bla bla bla bla gitu ya. Allah memberikan rahmat dengan syarat-syarat tertentu ya, syarat tertentu. Di sini bahwasanya apa karunia Allah itu? Allah memberikan rahmat dan karunianya. Rasa kasih sayang. Nah, Allah memberikan kasih sayang, Allah memberikan karunia ya. Jadi sebenarnya rahmat dan kasih sayang ya dan karunia itu ya, itu Allah gimana cara kita menjelaskannya ya? Karunia Allah ya dan rahmat Allah ya. Berarti semuanya adalah kasih sayang, kasih sayang dari Allah. Allah berikan karunia-Nya, Allah berikan rahmat-Nya itu. Allah berikan rahmat-Nya. Di mana karunia itu dia sangat luas. Dalam Al-Qur'an karunia Allah disebut sebagai rahmat itu. Nah, beberapa ayat menjelaskan bahwasanya nikmat Allah tidak mungkin dapat dihitung. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan terhitung. Ya. Juga di surah Ibrahim dijelaskan, Allah memberikan berbagai nikmat kepada manusia. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Di surah Jumat juga, bertebarlah kamu di muka bumi ini untuk melaksanakan kewajiban kamu untuk mendapat karunia Allah. Masya Allah ini, alasannya para pendengar sekalian, karunia itu sangat luas. Ya, sangat luas karena rahmat itu kasih sayangnya. Rahmat Allah kasih sayang, dia yang karunia luas, yang rahmat tadi kasih sayangnya, kalau rahmat Allah itu luar biasa, nikmat-nikmat Allah itu. Insya Allah luar biasa, berkah selalu.
0: Baik Ustaz, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu Ustaz, dari line telepon ini ada dari Pak Romli Jamal. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah telah memberikan rahmat kepada kita? Apa yang kita rasakan dalam diri kita, misalnya hati merasa sejuk atau bagaimana Ustaz, mohon penjelasannya. Silakan Ustaz. Baik, pendengar kita akan kembali terhubung bersama Ustadz Imron Taslim dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 22 September 2026. Nanti kami persilakan juga Anda untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dalam kehidupan, kadang kita tidak bisa menghindari kebutuhan mendesak. Biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok. Di saat seperti itulah, utang bisa menjadi solusi. Namun, Islam mengajarkan kita agar bijak dalam berhutang, bukan menjadikannya kebiasaan atau gaya hidup. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berhutang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, niat jujur dan tanggung jawab dalam berhutang sangat dihargai oleh Allah. Namun sebaliknya, orang yang berhutang tanpa niat membayar disebut sebagai pencuri di hadapan Allah. Islam memuliakan kehormatan seseorang. Utang yang tak dibayar bisa menjadi beban di dunia dan hisab yang berat di akhirat. Bahkan, Rasulullah pernah menolak menyolatkan jenazah yang masih memiliki utang, kecuali ada yang menanggungnya. Maka sebelum berhutang, tanyakan pada diri, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Mampukah saya membayar tepat waktu? Apakah ada cara lain yang halal dan lebih ringan? Jika terpaksa berhutang, niatkan untuk segera melunasi. Catat dengan baik dan jangan menunda bila mampu membayar. Jadikan utang sebagai solusi darurat, bukan kebiasaan yang merugikan. Karena sejatinya, ketenangan hati tak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari keberkahan rezeki dan kelapangan jiwa dalam menjalani hidup yang sederhana namun penuh tanggung jawab.
7: Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi, pendengar, untuk edisi hari Selasa 22 September 2026. Mohon izin Ustadz Imron. Ustadz Imron? Hari ini kita masih membahas topik kita, pendengar, yaitu mengenai cara mendapatkan rahmat Allah bersama Ustadz Imron Taslim. Assalamualaikum Ustadz Imron. Baik, kita akan kembali terhubung bersama Ustadz Dr. Imron Taslim, SPD, MSI, MPD. Pada hari ini, pendengar, yang akan membahas mengenai cara mendapatkan rahmat Allah. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita maupun di luar tema, kami persilakan untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900. Dan tayangan ini juga dapat Anda saksikan, pendengar, melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan juga di live chat RRI Digital. Ini kita sudah ada pertanyaan masuk ya dari Pak Romli Jamal yang akan dijawab nanti bersama Ustadz Imron Taslim. Kita masih mencoba untuk menghubungi Ustadz Imron Taslim pada pagi hari ini di Mutiara Pagi, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta.
1: Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: Baik pendengar, kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 22 September 2026 bersama Ustadz Imron Taslim. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, mohon maaf Ustadz ya karena pagi hari ini mungkin terkendala jaringan Ustadz ya. Mohon izin Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari WhatsApp dari Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah ini telah memberikan rahmat kepada kita Ustadz? Apa yang kita rasakan dalam diri kita, misalnya hati merasa sejuk atau bagaimana? Silakan Ustadz.
3: Masya Allah, luar biasa. Bahwasanya bagaimana cirinya kita mendapat rahmat dari Allah. Wah, itu luar biasa. Ciri kita mendapat rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Allah jelaskan ya, tadi, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih baik. Ini luar biasa ya. Bahagianya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dan Allah telah memperhatikan.

0: Baik pendengar Rosal dari Palembang, dikarenakan Ustadz Imron Taslim masih terus kami hubungi pada pagi hari ini karena hari ini terkendala jaringan ya bersama narasumber kita. Tapi masih akan terus kami hadirkan Mutiara Pagi yang pada hari ini kita membahas mengenai cara mendapatkan rahmat Allah. Jadi silakan kalau misalnya pendengar masih ada pertanyaan, sampaikan di WhatsApp kami di 0821-792-79090 karena akan segera kami jawab dan kami diskusikan juga bersama Ustadz Imron Taslim pagi hari ini pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.
1: Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
0: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi, pendengar bersama Ustadz Imron Taslim. Kita coba sapa kembali Ustadz Imron. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Ustadz. Pagi hari ini kita banyak sekali kendala, Ustadz, ya, terkait ini jaringannya, Ustadz. Mohon maaf, Ustadz.
3: Ya, diuji Allah.
0: Baik, Ustadz, mohon izin saya kembali membacakan pertanyaan dari pendengar kita di pesan WhatsApp, Ustadz. Ada dari Pak Romli Jamal ini, Ustadz. Pertanyaannya, ya, bagaimana cara kita ini mengetahui bahwa Allah telah memberikan rahmat kepada kita?
3: Rahmat.
0: Iya, apa yang kita rasakan dalam diri kita, Ustadz?
3: Pertama, Allah berikan rahmat pada kita, kita mudah sekali melakukan kebaikan. Mudah untuk bersedekah, mudah sholat. Ini sama seperti pendengar RRI ini dapat rahmat loh. Banyak orang punya kesempatan untuk mendengarkan RRI, namun mereka. Tapi karena kita mendapat rahmat Allah, kita mudah sekali melakukan kebaikan-kebaikan itu. Mudah bersedekah, mudah berbuat baik. Dan juga ciri kita mendapat rahmat Allah, Allah bimbing kita petunjuk jalan yang paling lurus. Ya, Allah dekatkan kepada orang-orang yang baik. Allah dekat pada kita orang-orang yang menyupport kita. Allah dekatkan kita pada orang yang membantu kita. Ya, orang mendekatkan kita pada orang yang menyuruh kita berbuat baik. Itu Masya Allah. Dan juga dapat rahmat Allah bahwasanya di 5728 Allah memberikan kasih sayang itu kepada orang itu, Allah memberikan ketenangan kepadanya. Belum ada uang banyak masih tenang. Ya. Seperti ini apa yang dilakukan orang, dihina orang masih tenang, itu rahmat Allah. Coba kalau kita dihina orang, kita marah-marah, kita ngamuk-ngamuk gitu ya. Itu nggak enak lihatnya. Tapi kalau orang dapat rahmat Allah, dihina orang, cuma orang dia saja. Orang dapat rahmat Allah itu kasih sayang Allah itu, jika orang yang menghinanya dia mengucapkan salam. Dia mengucapkan salam. Masya Allah ini luar biasa ya, luar biasa. Berkas lalu, dengar sekalian, gimana Mbak, kita teruskan atau ini putus-putus?
0: Iya, ini pesan WhatsApp kembali, Ustadz ya. Ada dari Pak Antonius ya, tadi, Palembang.
3: Oh, baik.
0: Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, Pak Ustadz. Bagaimana caranya supaya...
3: Ya, amin.
0: Bagaimana caranya supaya doa yang paling afdol ini sesuai dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Sebelumnya, terima kasih atas pencerahannya, Pak Ustadz, dari Antoni di Palembang. Silakan Ustadz.
3: Ya. Doa paling afdol, bahwasanya doa itu... Ada yang mengatakan tempatnya ya, tempatnya. Doa paling afdol itu waktunya ada juga. Ya, doa paling baik ya. Doa paling baik, pertama-tama waktunya. Waktunya, kapan waktunya berdoa itu? Pertama di antara azan dan iqomah. Azan dan iqomah. Yang kedua, yaitu pada saat kita sujud. Yang ketiga, pada saat kita sebelum assalamualaikum. Ya. Dan di sini berdoa juga diberikan contoh. Contoh bahwa saya Nabi Soleh di surat 27:46 tadi. Dan juga pemuda kapi. Bahwasanya ya Tuhan kami berikan kami rahmat yang luas. Dan sini juga di Al-Baqarah 201. Mohon kebaikan. Bahwasanya kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan mohon kebaikan. Itu mohon kebaikan. Ya. Ada juga menjelaskan juga bahwasanya di Al Imran ayat 3 itu menjelaskan ya Tuhan kami jagalah engkau palingkan hati kami setelah kau memberikan petunjuk kepada kami. Ini Masya Allah ini luar biasa ya. Ini luar biasa ya. Kita minta jangan dipalingkan setelah dikasih petunjuk. Maka kita tetap untuk tetap dapat petunjuk itu. Jadi doa yang paling abdul dapat rahmat tadi dengan doa pertama contohkan oleh Nabi Soleh. Contohkan oleh pemuda kafi dan juga di Al Imran surat 8 itu yang sering kita baca ya Tuhan kami jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk. Masya Allah ini luar biasa. Insya Allah berkah selalu.
0: Baik, pertanyaan terakhir Ustadz ya pada hari ini dari Bu Nur Lela di Pak Jo Ustadz. Pertanyaannya ini dalam materi tadi disebutkan Ustadz bahwa menebar kasih sayang kepada sesama makhluk adalah kunci turunnya rahmat. Batasan seperti apa Ustadz yang harus kita miliki agar rasa kasih sayang dan kepedulian sosial kepada orang lain ini justru tidak dimanfaatkan Ustadz, namun tetap mendapatkan ridhonya? Silakan Ustadz.
3: Ya, maksudnya rasa kasih sayang pada orang lain. Pertama, Allah itu memberikan kepada kita untuk memberikan kasih sayang itu pada ibu bapak kita. Ya, termasuk kita mendoakan orang tua kita, kita yang sudah meninggal, kita berdoa Rabbana firli wali walidaya walil mu'minina yaumul syab. Itu bahwasanya pada yang sudah hidup kita berikan kasih sayang, menebar kebaikan. Pertama, kita itu menebar kebaikan mengajak orang berbuat baik. Mengajak orang berbuat baik. Itu sudah menjadi kebaikan. Yang kedua, kita bisa menolong dia. Ya, menolong dia. Yang ketiga, dia itu yang kita jumpa itu menjadi guru kita, menjadi pelajaran kita. Kita lihat, misalkan contoh, kita melihat ada orang sengsara, anaknya nggak ngurusi, itu jadi guru kita. Ya Allah, ini pelajaran bagi saya. Jadi setiap hari itu kita menjadikan orang itu guru kita. Ya, bukan penghinaan kita. Bukan kita jadikan hinaan, tapi menjadi guru kita. Dengan itu kita menebar kebaikan-kebaikan. Masya Allah luar biasa. Penebaran kebaikan dengan cara emosional. Berkata-kata baik. Berkata-kata baik dengan ucapan-ucapan baik. Dan menebar kebaikan juga secara emosional ya. Karena kata-kata baik itu membuat seperti pohon yang akarnya kuat. Berbuah dengan lebat. Jadi kita berkata itu. Kita berbicara itu tiga. Satu bisa menyenangkan orang ya. Bisa menyenangkan orang yang satu. Yang kedua kita berbicara itu, selain kita bisa menyenangkan orang, dia itu bisa melakukan apa yang kita perintahkan kebaikan itu. Apa yang kita perintahkan bisa menolong kita. Bisa menolong kita. Yang ketiga kita mendapatkan hasil dari kebaikan itu. Jadi kata-kata baik itu dengan tiga tadi, ya, Satu menyenangkannya, yang kedua dia bisa ikuti kita, yang ketiga kita berkata itu mendapat suatu hasil. Kalau nggak ada itu nggak usah berbicara. Menghina, menghujat itu nggak usah berbicara karena tidak pantas kita lakukan. Insya Allah berkah selalu para pendengar sekalian. Saya Imron Taslim undur diri. Insya Allah berkah. Kelak kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Imron atas waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Ustadz ya.
3: Amin, amin ya Allah.
0: Baik, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami sepanjang Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa 22 September 2026. Yang mana kita membahas mengenai cara mendapatkan rahmat Allah. Dan juga pendengar, pastikan juga Anda tetap bersama kami karena setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kami juga update berita-berita kita online melalui portal berita.co.id. Dan alhamdulillah,

0: sangat respon dan juga kita berguna kalau tadi berkecimpungnya.
1: Merespon situasi kan,
2: iya.
1: Karena birokrasi, karena anggaran, karena belum dimasukkan dalam perencanaan kerja. Nah itu kadang-kadang menjadi masalahnya di situ.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Memperingati Hari Tani, pemerintah diminta lebih optimal dukung pertanian di Sumatera Selatan seperti ketersediaan pupuk. Pemerintah Kabupaten Muba dan RRI sepakati kerjasama penyiaran. Kolaborasi tersebut pendengar diarahkan untuk memperluas penyampaian informasi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Pendengar mengawali Warta Berita pagi hari ini memperingati Hari Tani. Pemerintah diminta lebih optimal dukung pertanian di Sumatera Selatan seperti ketersediaan pupuk.
1: Upaya peningkatan lumbung pangan yang ada di Sumatera Selatan harus didukung oleh pemerintah baik daerah maupun pusat, dikatakan pengamat dan penyuluh pertanian Sumatera Selatan, Julian. Sampai sejauh ini petani yang ada di Sumatera Selatan terus melakukan inovasi. Namun di satu sisi, Julius menambahkan agar dukungan dari pemerintah pusat dengan memberikan berbagai macam penyuluhan dan edukasi kepada petani untuk menguasai pertanian dalam kondisi atau cuaca apapun harus terus ditingkatkan.
2: Pertama, petani juga harus mulai belajar bagaimana konsep CSA itu, Climate Smart Agriculture itu. Yeah. Tapi petani juga jangan dibiarkan mereka, peran pemerintah juga sangat penting supaya betul-betul membuat satu program yang tepat ya di lapangan.
1: Julian juga menambahkan saat ini ditemukan kelangkaan beras di pasaran dan hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat mengingat saat ini Sumatera Selatan sendiri menjadi lumbung pangan di bidang pertanian yang cukup tinggi. Namun di sisi lain, kelangkaan beras terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Memperingati Hari Tani Nasional 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat pemantauan kondisi tanaman pangan untuk menjaga produksi dan ketahanan pangan daerah. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan melakukan pemetaan wilayah pertanian secara berkala untuk mengidentifikasi daerah yang membutuhkan penanganan. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Tuti Murti, mengatakan. Pemantauan dilakukan melalui UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Petugas di setiap kecamatan menyampaikan laporan kondisi tanaman di lapangan secara harian, yang kemudian diiktisarkan setiap 2 pekan. Data tersebut pendengar menjadi dasar pemerintah untuk mengetahui kondisi real pertanian dan menentukan wilayah yang perlu segera ditangani.
3: Tentunya setiap tahun kita sudah melakukan ya pemetaan wilayah-wilayah yang rentan kekeringan ya maupun banjir. Kita di Dinas Provinsi itu punya UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, di mana UPTD ini memiliki petugas-petugas di setiap kecamatan. Nah, jadi melalui laporan dari teman-teman PUPT, namanya itu PUPT inilah, kita mendapatkan gambaran real lapangan per 2 minggu. Kalau laporannya itu per 2 mingguan ya, tetapi mereka punya laporan harian, tetapi yang diikhtisarkan itu adalah laporan per 2 mingguan. Nah, dari situ kita tentunya sudah mendapatkan gambaran ya daerah-daerah mana nih yang harus segera kita tangani, karena hampir seluruhnya tidak seluruh kecamatan memiliki POPT, tetapi paling tidak secara keseluruhan seluruh kabupaten ada POPT, itu yang kita dapatkan laporan secara langsung.
0: Upaya pemantauan ini menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus juga mendukung kesejahteraan petani di Sumatera Selatan. Meski belum seluruh kecamatan memiliki petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT, keberadaan UPTD di setiap kabupaten membantu pemerintah untuk memperoleh informasi lapangan dan merespons lebih cepat terhadap potensi gangguan produksi pangan. Pendengar, selanjutnya akan kita simak beragam komentar masyarakat terkait kondisi pertanian saat ini.
4: Hari Tani Nasional bukan hanya momentum untuk memberikan penghargaan kepada para petani. Lebih dari

0: menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian. Tetapi di saat yang sama, mereka menghadapi tekanan pembangunan, alih fungsi lahan, harga tanah yang semakin tinggi, dan keterbatasan akses terhadap ruang untuk mempertahankan kehidupannya. Karena itu, reforma agraria perkotaan harus menjadi bagian dari agenda reforma agraria nasional. Tata ruang harus memberikan ruang bagi rakyat yang masih bertani, lahan pangan harus dilindungi, dan pembangunan kota jangan sampai membuat petani kehilangan sumber penghidupannya. Karena itu, reforma agraria bukan sekedar soal tanah. Reforma agraria adalah soal keadilan, soal ruang hidup, dan soal bagaimana negara harus hadir untuk memastikan rakyat tidak tersingkir oleh pembangunan.
1: Harapan Irwan sebagai petani dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional Indonesia tahun 2026, di antaranya kesejahteraan petani, umumnya khususnya petani di Desa Lebung, terwujudnya kedaulatan pangan bagi kami petani, dan keadilan agraria yang nyata, bukan hanya visi-misi di depan kaca. Terima kasih.
2: Selamat Hari Petani Indonesia. Marilah sama-sama kita memaknai Hari Petani ini dengan mengucapkan terima kasih kepada para petani Indonesia yang telah membuat Indonesia ini menjadi Indonesia yang subur, lumbung ketahanan pangan, dan juga kita berterima kasih karena para petani ini merupakan pahlawan pangan kita. Dengan adanya mereka, maka Indonesia bisa bersuasembada. Dan juga dengan adanya petani, maka rakyat Indonesia dapat terpenuhi kebutuhannya. Hari Petani ini kita maknai bukan hanya dengan seremonilah saja. Marilah bersama-sama kita maknai Hari Petani ini dengan sama-sama menciptakan suasana, menciptakan ekonomi, menciptakan petani yang lebih pintar, lebih bijak, seperti itu. Diharapkan juga pemerintah dengan adanya Hari Petani ini dapat meningkatkan taraf hidup para petani yang telah berjuang demi memakmurkan suasembada pangan di Indonesia.
3: Dan mendengar seperti apa pengaruh sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah. Simak wawancara Hairul Rizki bersama pengamat ekonomi Rahman Bayumi.
4: Menjelang Hari Tani Nasional ini kita ingin tahu Bang, gimana nasib para petani kita sejauh ini Bang? Apalagi Sumsel kan ada beberapa wilayah, terutama Banyuasin juga, jadi stok pangan nasional ya Bang ya? Kalau di
5: lumbung pangan
4: nasional. Abang melihatnya seperti apa Bang? Terutama nasib petani kita sejauh ini Bang ya?
5: Ya, yang jelas sekarang kalau kita lihat sekarang kan memang khususnya kita di Sumatera Selatan ini punya potensi yang sangat luar biasa ya. Mm-hmm. Itu juga dikarenakan karena memang posisi kita yang strategis sehingga Sumatera Selatan khususnya ini kan memang merupakan tempat yang sangat strategis untuk proyek-proyek nasional khususnya penguatan pangan dan juga khususnya pertanian. Nah memang kalau kita lihat khususnya di Hari Tani Nasional ini masih banyak para petani ini yang belum sepenuhnya itu merata. Memang kita bisa katakan tidak bisa secara secepat kayak gitu pemerintah bisa membantu pembangunan khususnya pertanian, infrastruktur pertanian. Jadi belum merata. Jadi kalau memang kita turun ke masyarakat seperti di mahasiswa, misalnya kita tanya ke orang tua, itu masih banyak orang tuanya itu yang belum stabil dari sisi perekonomian karena belum mendapatkan cara-cara ataupun bantuan-bantuan untuk berdaya gitu dan belum memiliki swadaya sendiri gitu.
4: Oke, kalau untuk kendala para petani kita nih apa sejauh ini Bang? Peralatan ya atau yang lainnya Bang? Pupuk atau seperti apa?
5: Kalau ya yang jelasnya kalau kita lihat para petani sebenarnya mereka itu kendalanya itu lebih kepada mereka mungkin bisa memproduksi banyak hasil panen. Nah, tapi bagaimana hasil panen ini tidak langsung dijual? Mungkin tantangannya itu seperti ini. Ketika petani misalnya menjual dari bahan hasil taninya itu kan secara langsung, itu kan belum mempunyai nilai tambah yang lebih. Nah, berbeda dengan para petani yang mempunyai fasilitas teknologi yang baik. Dia sudah bisa memproduksi hasil pertaniannya menjadi berbagai macam bentuk produk kayak gitu. Sehingga menambah ada value added-nya di sana, ada economic value added yang menjadi nilai tambah.

0: tentunya para petani kita ini sangat membutuhkan yang namanya permodalan, dan juga bantuan dari segi teknologi, dan juga ada edukasi, sehingga produk dari hasil pertanian ini tidak hanya habis, atau tidak serta-merta langsung dijual, terus dapat uang yang kita bisa bilang cukup, tapi kalau bisa tuh pertani ini mempunyai daya saingnya bukan cuma levelnya itu lokal, tapi kalau bisa nasional, bahkan internasional, apabila kalau bisa memberikan produksi-produksi misal dari hasil tani ini bisa membuat banyak produk-produk sehingga ada diversifikasi yang akhirnya bisa berdaya saing secara global, kayak gitu.
1: Oke, Bang. Bang, kalau melihat Sumsel yang salah satu daerah seperti Banyuasin contohnya, Oku dan lainnya, yang menjadi lumbung pangan nasional, ini berpengaruh juga tidak, Bang? Secara garis besar ya untuk para petani kita, Bang?
0: Berpengaruh, tentu berpengaruh ya. Apalagi kan sekarang memang di eranya Bapak Presiden yang sekarang, itu kan memang sedang benar-benar dipromosikan, di mana pertanian, pangan, itu kan memang kayak lagi jadi prioritas, sehingga ini tentunya menguntungkan bagi para petani, dan harapannya semoga nanti ini bisa memberikan kemajuan yang berkelanjutan untuk para petani, sehingga tidak habis di satu periode atau di satu era saja, tapi bisa memberikan kemajuan yang berkelanjutan ke depannya.
1: Oke, terkait para petani yang, kalau pandangan Abang, sejauh ini banyak yang sudah punya lahan sendiri atau masih sawah orang lain atau lahan orang lain, Bang?
0: Masih, kalau untuk petani sendiri, kalau untuk lahan, saya rasa banyak juga yang masih belum bisa berdaya saing, masih misalnya terikat dengan sistem utang, misalnya itu tentu ada ya, karena memang kan kita mendengar lah kayak gitu suara dari akar rumput, dari bawah, dan itu pasti sering terjadi. Tapi memang kalau kita lihat, ada perubahan yang signifikan dari program pemerintah. Nah, tapi untuk sejauh mana, itu tentunya masih diperlukan evaluasi lagi, ya gitu.
1: Oke. Sumsel juga ada program apa namanya, gerakan Sumsel mandiri pangan juga dari Sumsel.
0: Ah iya, benar banget.
1: Gimana, Bang? Alam melihatnya, Bang. GSMP itu, Bang.
0: Kalau program gerakan mandiri pangan ini luar biasa ya, program juga kan memang dapat dukungan dari Bapak Gubernur juga, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang bergerak di bidang pangan. Sempat ada menteri juga yang hadir di sini. Menurut saya itu salah satu bentuk keseriusan dari pemerintah yang mendukung pertanian, karena memang kan Indonesia ini kan mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia yang memang banyak bergelut di bidang pertanian. Sehingga sangat tepat apabila pemerintah kita itu mendukung kemajuan produk-produk pertanian. Tapi memang harapannya ke depan ada diversifikasi produk yang lebih beragam, sehingga produk pertanian kita ini benar-benar bisa menjadi percontohan ke depannya di gitu. Tentunya bisa memberikan dampak pendapatan bagi para petani, gitu. Jadi harus terus didukung, harus ada sosialisasi, bantuan, dan segi modal, pendidikan, teknologi, gitu.
1: Oke, baik. Baik, Bang Rahman, terima kasih, Bang. Waktunya, Bang, ya. Sudah wawancara hari ini, Bang.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih, ya, Bang, ya.
0: Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan RRI sepakati kerjasama penyiaran. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas penyampaian informasi, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Palembang menandatangani kesepakatan kerjasama penyiaran informasi. Kesepakatan ditandatangani pada Senin 21 September 2026 di Guest House Gria Bumi Serasan Sekati, Kabupaten Musi Banyuasin. Kerjasama ini diarahkan untuk memperluas penyampaian informasi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah daerah akan disebarluaskan melalui jaringan penyiaran Radio Republik Indonesia. Bupati Musi Banyuasin Toha Tohed mengatakan media penyiaran memiliki peran penting dalam menjembatani informasi pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai pembangunan perlu disampaikan secara luas agar dapat diketahui masyarakat. Toha mengatakan, dukungan media juga diperlukan untuk menyampaikan berbagai program, pelayanan, dan potensi daerah kepada masyarakat.
5: program misi-misi bupati dan wakil bupati mereka di Mei 2030 itu ada 22 jam. Itu kebanyakan di bidang sosial, di bidang kemenko, di kesehatan,

0: Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Palembang, Rahma Juwita, mengatakan RRI terus menyesuaikan layanan informasi dengan perkembangan teknologi. Selain siaran radio, RRI menyediakan layanan streaming, RRI digital, serta berbagai kanal media sosial. Rahma mengatakan kerjasama dengan Pemkab Mubah dapat dikembangkan melalui sejumlah program, diantaranya dialog kepala daerah, publikasi berita terkini, serta pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan informasi.
1: Kemudian, publikasi nasional. Publikasi nasional ini berulang update berita-berita kita melalui portal berita.id. Dan alhamdulillah bahwa untuk berita update ini sudah

0: respon dan juga vitamin-vitamin kalau tadi berkecimpungnya. Jadi ini kami sebarkan bukan hanya untuk Palembang, tapi untuk Sumatera Selatan dan juga nasional.
1: RRI Palembang juga membuka peluang pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Melalui kesepakatan ini, Pemkab Muba dan RRI Palembang berkomitmen memperkuat penyebaran informasi yang aktual, edukatif, dan bermanfaat. Informasi pembangunan Musi Banyuasin selanjutnya diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas melalui siaran radio maupun berbagai platform digital RRI. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar KPID Sumatera Selatan periode 2026-2029 diminta adaptif merespons masifnya teknologi AI dan platform digital agar kualitas penyiaran tetap memprioritaskan etika, akurasi, dan verifikasi.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya pengawasan penyiaran yang adaptif di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan integrasi artificial intelligence atau AI. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra saat melantik 7 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumsel periode 2026-2029 di Geraha Bina Praja Pemprov Sumsel kemarin. Sebanyak 7 komisioner resmi diambil sumpah jabatan, yakni Fikri Haikal, Hasan Ri Agustiawan, RM Solehin, Heriansah, Komarinah, Amrilah, dan Abdullah Arafah. Dalam arahannya, Edward menyoroti perubahan lanskap konsumsi media masyarakat yang kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada televisi dan radio konvensional, melainkan telah bergeser ke berbagai kanal digital. Kondisi ini dinilai membawa peluang besar sekaligus ancaman berupa banjir informasi tak terverifikasi.
4: Perkembangan AI ini telah memberikan peluang yang besar bagi industri media serta penyiaran, baik dalam proses produksi, pengolahan informasi maupun pengembangan kreativitas. Namun teknologi tetap harus ditempatkan sebagai alat untuk mendukung manusia, bukan menghilangkan tanggung jawab manusia. Oleh karena itu, perkembangan teknologi harus diikuti dengan penguatan etika, akurasi, profesionalitas, serta tanggung jawab kepada publik.
3: Menurut Edward, tugas pengawasan KPID periode ini terasa jauh lebih kompleks. Selain dituntut menjaga independensi dan profesionalitas, komisioner baru harus responsif terhadap laporan masyarakat serta aktif membina lembaga penyiaran agar konsisten memproduksi konten edukatif. Edward juga berharap KPID menjadi benteng dalam mendorong literasi media sehingga warga Sumsel tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga kritis dalam memilah informasi. Hubungan kemitraan antara pemerintah dan media pun diharapkan terus berjalan secara konstruktif dan terbuka. Rian Apridani melaporkan.
2: Informasi terakhir di Warta Berita pagi hari ini, pendengar, 4 penerbangan di Bandara SMB 2 Palembang mengalami keterlambatan akibat asap beberapa waktu lalu.
5: Bandara Sultan Mahmud Badarudin di SMB 2 Palembang mencatat 4 penerbangan mengalami keterlambatan pendaratan akibat kabut asap yang menurun jarak pandang pada Kamis lalu. Airport Operation Center Head Bandara SMB 2 Palembang, Farolan Simanjuntak, mengatakan jarak pandang di area Bandara SMB 2 Palembang pada pukul 6 hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hanya mencapai 700 meter akibat adanya kabut asap. Kondisi tersebut berdampak pada 4 penerbangan yang seluruhnya merupakan penerbangan kedatangan. 4 penerbangan tersebut adalah untuk nomor penerbangan TR-254 rute Singapura-Palembang yang dijadwalkan tiba pukul 8.10 namun baru mendarat pada pukul 8.38 menit. Lalu IP-310 rute Jakarta-Palembang yang dijadwalkan tiba pukul 8 dan mendarat pukul 8.31. IU-933 rute Yogyakarta-Palembang yang dijadwalkan tiba pukul 8.05 dan mendarat pukul 8.35 menit. Serta JT-077 rute Jeddah-Palembang yang dijadwalkan tiba pukul 8.15 namun mendarat pukul 8.43 waktu Indonesia Barat. Paralon mengatakan pilot tidak mengambil resiko untuk mendarat ketika jarak pandang terbatas demi keselamatan penumpang. Keempat pesawat tersebut kemudian dapat mendarat dengan aman setelah kondisi jarak pandang membaik sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat.
6: Jarak pandang yang dialami dari pagi jam 6 sampai jam 7, di situ jarak pandangnya sekitar 700 meter. Itu ada dampak 2-4 flight yang mengalami delay antara 10 sampai 20 menit. Salah satu di empatnya itu ada pelita ada Lion, ada Singapura TF254 yang jadinya mereka di timing geser waktu jadi jam 8. Terus satu lagi ada Super yang dari Kulon Progo.
5: Saat ini aktivitas penerbangan di Bandara SMB 2 Palembang berangsur kembali normal sejak jarak pandang dinyatakan aman untuk penerbangan. RRI Palembang Nova Arena melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Memperingati Hari Tani, pemerintah diminta lebih optimal dukung pertanian di Sumatera Selatan seperti ketersediaan pupuk. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan RRI sepakati kerjasama penyiaran. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas penyampaian informasi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Alfira Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat kami hadirkan informasi cuaca pendengar sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, kita akan mengetahui juga kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu kita telah terhubung bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang akan menyampaikan perakiraan cuaca terkini. Sudah bersama kami ada Mbak Isti. Selamat pagi Mbak Isti.
6: Selamat pagi Mbak Alvina.
5: Baik, dua hari yang lalu Mbak Isti, Palembang juga sempat dikabarkan beberapa wilayah turun hujan. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi cuaca di wilayah Palembang dan Sumatera Selatan Mbak Isti? Silakan.
6: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini, Selasa 22 September 2026. Untuk pagi hari, secara umum wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan sedang di sebagian wilayah Oku Selatan dan Musirawas. Kemudian untuk potensi hujan ringan di sebagian wilayah Oki, Banyuasin, Lubuk Linggau, dan Musirawas Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Oki, Oku Selatan, Muara Enim, Pagar Alam dan Lahat. Kemudian untuk potensi hujan ringan di wilayah Banyuasin, Palembang, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Pali, Oku Timur, Oku, Empat Lawang, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk malam hari, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Oki dan Prabu Mulih. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Oku Timur, Ogan Ilir, Banyuasin, Muara Enim, Pali, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 24 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 sampai 97%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 18 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 sampai 99%. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai 30 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Oku Selatan dan Musirawas, pada siang hingga sore hari di wilayah Oki, Oku Selatan, Muara Enim, Pagar Alam dan Lahat, serta pada malam hari di wilayah Oki dan Prabu Mulih. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Isti dari BMKG SMB 2 Palembang. Atas informasi yang telah disampaikan, semoga pendengar perakiraan cuaca hari ini dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Jangan lupa juga tetap siapkan perlengkapan yang diperlukan sesuai kondisi cuaca di wilayah Anda dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas, dan juga perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui line telepon di 0711-369-977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info Cuaca.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: motor memang memudahkan aktivitas. Tapi, jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini, dan informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan ini terkait Serikat Petani Indonesia ataupun SPI yang mengusulkan pembangunan sedikitnya 10 pabrik minyak sawit mentah pendengar ataupun crude palm oil di setiap provinsi sentra sawit sebagai proyek percontohan pengolahan hasil perkebunan berbasis koperasi. Menurut di dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat 2 di Jakarta, Ketua Umum SPI ini Henry Sarigi mengatakan pembangunan pabrik CPO tersebut diarahkan untuk melibatkan petani melalui koperasi. Menurutnya pendengar, pengembangan pabrik CPO diperlukan agar para petani ini tidak hanya menjual tandan buah segar saja, tetapi juga nantinya memperoleh nilai tambah dari pengolahan hasil perkebunan. Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit Sabarudin mengatakan, petani sawit ini siap masuk ke hilirisasi sawit tetapi masih menghadapi kendala pembiayaan untuk membangun pabrik pengolahan. Dan Sabarudin juga menjelaskan bahwa satu koperasi ini dapat menaungi sekitar 1.000 hingga 2.000 petani dengan luasan perkebunan sekitar 5.000 hingga 6.000 hektar. Menurutnya pendengar, sekitar 80% petani sawit merupakan petani mandiri yang belum bermitra dengan perusahaan. Dan kami informasikan juga, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak warta berita nasional.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap pada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru